0: Pendengar kami, cukupan segmen musik dan informasi. Saat lagi Rare Bobo akan bergabung dengan program 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian warta berita sentral.
1: Ron Wahid menghormati proses hukum KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Menteri Hukum mendorong program pasti ada solusi untuk menyampaikan berbagai pengaduan. Perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun terakhir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 19 September 2026, saya Rudy Zay. Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 orang diantaranya adalah pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional kasus terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid mengatakan menghormati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB yang menjerat anak buahnya. Menteri Nusron menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Menteri Nusron memastikan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Penjelasan disampaikan oleh Menteri kepada wartawan di kantornya kemarin.
3: Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan

0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATM BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their word forward, work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation that delivers for all. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
14: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.

0: Yakin Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah, mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
2: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan dijelaskan. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
0: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari.

0: Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
1: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
0: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik,

Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Rio tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak.

0: Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizyil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari

0: dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Bumi Manusia adalah salah satu karya besar dalam ranah sastra Indonesia, diciptakan oleh seorang sastrawan tanah air yang memang mengabdikan diri dan hidupnya untuk membuat sebuah rencana kebaikan. Beliau adalah Pramudia Anantatur atau yang akrab disapa Pram. Pram menjadi satu-satunya sastrawan asal Indonesia yang pernah dinominasikan sebanyak 6 kali sebagai peraih Nobel Perdamaian pada masanya itu. Pramudia Anantatur merupakan seorang kritikus sastra yang mana pada saat itu beliau juga sempat ditahan sebagai tahanan politik di zaman pemerintahan Orde Baru dan diasingkan di Pulau Baru sebab kritik pedasnya terhadap pemerintah. Saat di Pulau Buru, Pram menghabiskan masa tahanannya dengan membuat karya tulis. Salah satu karyanya yaitu bertajuk Bumi Manusia, buku atau novel pertama dari tetralogi Buru Pramudia yang diantaranya Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Saat diterbitkan pertama kali, tepatnya pada tahun 1980, novel Bumi Manusia mendapatkan tantangan yang bisa dikatakan sebagai sesuatu kemerosotan sebab adanya pelarangan terbit pada karyanya tersebut. Mengapa demikian? Hal itu karena bukunya dikatakan mengandung unsur ajaran Marxisme dan Leninisme yang mana ajaran itu telah dilarang pada zaman pemerintahan Orde Baru. Namun, terlepas dari hal tersebut, cerita dari Bumi Manusia dapat dikatakan juga sebagai sebuah mahakarya yang menjadi warisan histori terbaik bagi tanah air Indonesia. Buku dengan tebal 535 halaman ini menceritakan kehidupan bangsa Indonesia pada periode 1898 sampai 1918, yang mana pada masa itu adalah masa-masa berkembangnya pemikiran politik etis dan awal kebangkitan nasional. Pada masa itu, tidak ada sastrawan yang berhasil mengulas kehidupan bangsa Indonesia sebaik Pram dalam karya tetralogi burunya tersebut. Terlebih dalam novel Bumi Manusia ini. Meski novel Bumi Manusia mendapatkan pertentangan sejak awal diterbitkan, akan tetapi novel ini pun memperoleh sambutan hangat dan apresiasi yang luar biasa, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini terbukti bahwa sampai tahun 2005, novel Bumi Manusia sudah diterjemahkan ke dalam 33 bahasa di dunia. Dan saat ini sudah berhasil dialih bahasakan ke dalam 40 bahasa. Tidak hanya itu, salah satu bentuk penghargaan dan apresiasi akan karyanya itu dengan melakukan berbagai pementasan drama teater, tepatnya di tahun 2006, yang kemudian digelar secara serentak di 12 kota besar di Indonesia. Bahkan pada tahun 2019 lalu, Bumi Manusia telah dialihwahanakan ke dalam bentuk layar lebar yang disutradarai oleh Hanum Bramantyo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital untuk Captain pagi hari ini. Nah, kami juga masih hadir dengan beberapa informasi yang kembali kami updatekan juga ya, dan pastinya informasi yang kami hadirkan baik itu dari kota Bau-Bau, lingkup Kepulauan Buton maupun juga beberapa daerah yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita lagi, satu informasi kami updatekan dari Kota Kendari ya. Ini mengenai Polda Sultra dan juga ATR BPN perkuat sinergi tangani persoalan pertanahan di Sulawesi Tenggara. Ya, adapun informasi yang disampaikan Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu Ahmad SSTMH, ini melakukan kunjungan silaturahmi ke Polda Sulawesi Tenggara. Adapun Ahmad didampingi Kakanwil ATR BPN Sultra sebelumnya, yaitu Budi Hartanto SSITMH, bahwa saja rombongan diterima Wakapolda Sultra Brigjen Pol Budi Hermawan SIK bersama sejumlah pejabat utama Polda Sulawesi Tenggara. Nah, adapun juga kunjungan tersebut ini sekaligus juga menjadi agenda perkenalan Ahmad sebagai Kakanwil ATR BPN Sultra yang baru. Nah, pertemuan dimanfaatkan untuk juga memperkuat koordinasi dan juga sinergi lintas sektoral antara Kanwil ATR BPN Sultra dengan Polda Sulawesi Tenggara. Nah, koordinasi kedua instansi ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung penanganan persoalan pertanahan, terutama juga yang berkaitan dengan kepastian hukum maupun juga potensi sengketa dan juga konflik di tengah masyarakat. Nah, Kanwil ATR BPN Sultra juga memiliki sejumlah tugas mulai dari survei dan juga pemetaan, penetapan hak dan juga pendaftaran tanah, maupun juga penataan agraria, pengadaan tanah, pengendalian maupun juga penertiban tanah, hingga penanganan sengketa, konflik dan juga perkara pertanahan. Nah, dalam pelaksanaan tugas tersebut, kerja sama dengan kepolisian juga diperlukan ketika persoalan pertanahan bersinggungan juga dengan aspek penegakan hukum. Disampaikan bahwa saja kolaborasi lintas sektoral ini diharapkan juga bisa mendukung penyelesaian berbagai persoalan pertanahan secara profesional, transparan maupun juga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, adapun melalui pertemuan tersebut, Polda Sultra dan Kanwil ATR BPN Sultra ini sepakat menjaga komunikasi maupun juga memperkuat koordinasi untuk bisa mendukung pelayanan kepada masyarakat, kepastian hukum maupun juga situasi keamanan yang kondusif di Sulawesi Tenggara.

Pendengar belum lama ini pemerintah Kabupaten Buton Selatan ya bersama kantor pertanahan atau Kanta Kabupaten Buton Selatan ini memperkuat koordinasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Ya, adapun juga penguatan kerjasama tersebut ini juga dilakukan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding ya atau MOU maupun juga perjanjian kerjasama atau PKS antara pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan juga Kanta Kabupaten Buton Selatan, tepatnya di ruang Bupati Buton Selatan. Nah, pendengar, Bupati Buton Selatan Muhammad Adios juga menyampaikan kolaborasi kedua lembaga ini juga penting untuk memastikan mengenai pelayanan pertanahan berjalan lebih efektif, terkoordinasi maupun juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah. Nah, menurutnya bahwa saja penguatan koordinasi antara lembaga juga diperlukan karena pelayanan pertanahan ini juga bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat sekaligus juga mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Nah, sementara itu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Selatan yaitu Asnani juga menyampaikan kerjasama tersebut ini menjadi langkah untuk memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan tugas maupun juga peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Nah, melalui MOU dan juga PKS tersebut, pemerintah Kabupaten Buton Selatan dan juga Kanta ini berkomitmen untuk memperkuat sinergi pelaksana tugas maupun juga fungsi di bidang pertanahan sehingga pelayanan publik dapat juga berjalan lebih optimal maupun juga memberikan manfaat bagi warga atau masyarakat di Buton Selatan.

Pendengar, kembali kami updatekan saat informasi masih berasal dari Kabupaten Buton Selatan ya, mengenai Bupati Adios ya, ini dorong penambahan kota pangkalan minyak tanah dan juga LPG. Ya, adapun Bupati Buton Selatan Muhammad Adios turut juga menghadiri agenda investigasi Ombudsman Republik Indonesia terkait penyelenggaraan pelayanan publik atas konversi energi serta distribusi LPG bersubsidi dan juga minyak tanah di wilayah Indonesia Timur. Nah, pertemuan Ombudsman RI melalui konsistensi utama bidang perekonomian dengan juga menghadirkan pemerintah Provinsi Sultra dan juga sejumlah kepala daerah di Sultra Kepulauan ini juga dipusatkan di ruang pertemuan kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu kemarin. Nah, Bupati Adios juga berharap bahwa saja agenda tersebut dapat juga mendorong perbaikan ketersediaan maupun juga distribusi energi di Buton Selatan. Nah, termasuk juga melalui penambahan kuota, agen dan juga pangkalan LPG maupun juga minyak tanah. Nah, sementara itu anggota Ombudsman RI Dr. Abdul Ghafur juga menyampaikan bahwa saja investigasi tersebut ini juga dilakukan untuk mendalami persoalan pelayanan publik dalam konversi energi dan juga distribusi LPG yang bersubsidi dan juga minyak tanah di wilayah Indonesia Timur. Nah, menurut Ghafur, berdasarkan laporan awal yang juga diterima Ombudsman, sejumlah wilayah masih juga menggunakan minyak tanah. Nah, sementara itu LPG dari beberapa kabupaten dan kota ini di daratan di Sultra seperti Kota Kendari juga didistribusikan ke wilayah kepulauan. Nah, Ombudsman juga selanjutnya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah pemangku kepentingan, terutama untuk juga mengidentifikasi persoalan tata kelola maupun juga distribusi energi. Adios juga berharap bahwa saja hasil agenda tersebut ini dapat juga ditindaklanjuti melalui kebijakan yang juga memperkuat ketersediaan dan juga distribusi energi, sehingga masyarakat Buton Selatan lebih mudah untuk memperoleh LPG maupun juga minyak tanah sesuai kebutuhannya.

oleh Paulo Coelho merupakan buku yang diklaim dapat mengubah hidup bagi para pembacanya karena memiliki alur cerita yang sangat menarik dan penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan yang berguna. Buku yang diterbitkan pada tahun 1988 ini mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti sebenarnya dari keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup. Di dalamnya membuat beberapa pertanyaan dalam hidup yang membuat hati dan pikiran tergerakkan, dan hal inilah yang menjadikan daya tarik buku ini. Tidak hanya itu, jalinan pembelajaran yang didapatkan melalui buku ini akan sangat mengena, terlebih dibaca dengan penuh mendalam. Rentetan kata dalam buku ini mengalir dengan damai, mengilustrasikan negeri nan indah di Mediterania dan eksotisnya berbagai gurun di tanah Arab dijadikan satu dengan berbagai kisah cerita saat akan nasihat yang dipaparkan dengan tanpa kesan menggurui. Buku ini sangat sederhana dan ringan untuk dibaca dengan alur konflik dan persoalan yang tidak disajikan secara rumit, tetapi memiliki bagian yang tentu berbobot dan berkualitas. Karya yang ditulis oleh Paulo Coelho ini merupakan sebuah buku yang memaparkan berbagai nasihat mengenai kebenaran, yakni keberanian untuk melangkah, mengejar impian dan cita-cita dengan segala risiko yang didapatkan. Buku inspirasi ini mengajarkan kita bahwa untuk menggapai suatu mimpi tentu membutuhkan sebuah bentuk kesabaran. Buku ini juga mengisahkan sebuah mimpi, harapan, dan impian seorang anak yang sangat menakjubkan, dan dia merupakan seorang anak gembala di Andalusia yang mencari sebuah harta karun. Anak itu bernama Santiago, seorang petani muda yang bercita-cita menjadi seorang ilmuwan. Setelah bermimpi tentang tempat yang penuh dengan harta karun, Santiago memutuskan untuk meninggalkan peternakannya dan mengembara ke seluruh dunia untuk mencari harta tersebut. Coelho berhasil menggambarkan Santiago sebagai tokoh yang kuat, berani, dan penuh semangat. Salah satu kelebihan utama dari buku ini adalah kemampuan Coelho dalam menyuguhkan pesan-pesan filosofis dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Selain itu, Coelho juga berhasil menciptakan atmosfer yang menyenangkan dan menghibur pembaca sepanjang buku. Secara keseluruhan, The Alchemist adalah buku yang sangat menarik dan layak dibaca oleh siapa saja yang menyukai cerita-cerita yang penuh dengan pelajaran-pelajaran kehidupan.

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi

dengan

Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Tia, kenapa buang sampah di situ?
1: Ah, plastik kecil aja inilah, biasa itu.
0: Biasa-biasa. Kalau semua orang buang sampah sembarangan, penuh itu selokan. Memang kecil sampahnya, tapi besar dampaknya. Satu plastik bisa mampetkan selokan. Banjir datang, baru kau teriak. Kenapa begini?
1: Ih, iya juga ya. Gak kepikiran loh aku. Maaf ya lah.
0: Nggak apa-apa. Yang penting sadar dan buang sampah di tempatnya. Kan dekat Ji.
1: Oke lah. Mulai sekarang nggak buang sampah sembarangan lagi aku.
2: Sampah kecil kalau di salah tempat bisa bawa bencana. Tapi kalau dibuang di tempatnya jadi tanda cinta buat kota kita. Ayo mulai dari diri sendiri. Jadikan kebiasaan agar bersih bukan sekedar harapan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

Usia balita merupakan fase penting dalam proses pertumbuhan anak yang seringkali disebut sebagai golden age period. Golden age period merupakan masa kritis yang terjadi satu kali dalam kehidupan anak, di mana terdapat 100 miliar sel otak siap untuk distimulasi agar kecerdasan seseorang dapat berkembang secara optimal. Periode ini terjadi pada 1000 hari pertama, yaitu semenjak dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun. Dalam masa ini, baik ibu maupun anak, kebutuhan protein harus terpenuhi dengan baik karena proteinlah yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan otak. Jika kebutuhan protein terpenuhi dengan baik, tentunya tumbuh kembang otak berjalan optimal sehingga anak pun memiliki status gizi yang baik pula. Sebaliknya, jika kebutuhan protein kurang, maka pertumbuhan otak tidak optimal, menjadikan status gizi anak kurang dan berisiko terkena gangguan gizi, salah satunya adalah stunting.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa,

Tanah Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Hari Perdamaian Internasional atau International Days of Peace. Terkadang, secara tidak resmi, masyarakat Indonesia menyebutnya Hari Perdamaian Dunia atau World Peace Day. Diperingati setiap tahun pada tanggal 21 September. Peringatan ini didedikasikan demi perdamaian dunia dan secara khusus demi berakhirnya perang dan kekerasan, misalnya yang mungkin disebabkan oleh suatu gencatan senjata sementara di zona pertempuran untuk akses bantuan kemanusiaan. Hari Perdamaian Internasional pertama kali diperingati tahun 1982 dan dipertahankan oleh banyak negara, kelompok politik, militer, dan masyarakat. Pada tahun 2013, untuk pertama kalinya, hari peringatan ini didedikasikan oleh Sekretaris Jenderal PBB untuk pendidikan perdamaian sebagai sarana pencegahan yang penting untuk mengurangi peperangan yang berkelanjutan.

Hari Guru Sedunia diperingati setiap tanggal 5 Oktober sejak tahun 1994. Tujuan diperingatinya hari ini adalah untuk memberikan dukungan kepada para guru di seluruh dunia dan meyakinkan mereka bahwa keberlangsungan generasi pada masa depan ditentukan oleh guru. Menurut UNESCO, Hari Guru Sedunia mewakili sebuah kepedulian, pemahaman, dan apresiasi yang ditampilkan demi peran vital guru, yaitu mengajarkan ilmu pengetahuan dan membangun generasi. Education International, sebuah federasi yang mewakili pengajaran profesional di seluruh dunia, yakin bahwa Hari Guru Sedunia harus dikenal dan dirayakan di seluruh dunia. Education International juga percaya bahwa prinsip-prinsip rekomendasi 1966 dan 1997 harus dipertimbangkan untuk diimplementasikan ke seluruh dunia. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara memperingati Hari Guru Sedunia. Dorongan bagi Education International dan 401 lebih anggotanya telah berkontribusi pada tersebarnya prinsip ini. Setiap tahun, AI melakukan kampanye kesadaran masyarakat untuk menerangkan kontribusi profesi pengajar.

Pro 4 RRI, Ensiklopedi Peradaban Bangsa. Tahukah Anda, pada tahun 1985, Departemen Luar Negeri mengirim Ujo Ngagalena dari Saung Angklung Ujo untuk mengajarkan orang di Kepulauan Solomon cara bermain angklung, cara membuat, dan cara merawat angklung. Negara Malaysia, Korea, Singapura, dan Australia, murid sekolahnya belajar bermain angklung. Fakta lain tentang angklung adalah, di Amerika Serikat pernah memecahkan rekor bermain angklung dengan peserta terbanyak, yaitu 5.000 orang.

Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lagu ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia karena iramanya yang menyenangkan. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

0: Len, saya penasaran ya. Ini kan belajar tata boganya udah setahunan. Belajar lebih ke jahitan itu kan, ke jahitan di Sentra Meohai kan awalnya jahitan ya, setahunan. Terus tiba-tiba jago bikin kue ini, itu belajarnya kapan gitu?
1: Belajarnya sekali-kali belajar di Sentra Meohai. Terus
0: tapi kan tidak fasilitas tidak disiapkan kan ya untuk yang kue ini.
2: Kalau yang kue ada di kita tuh instruktur untuk SKA, Bu. Jadi kita ada memiliki kafe juga. Namanya SKA Selalu Ada Kafe. Okay. Jadi di sana tuh ada instruktur yang memang di bidang tata boga. Cuman Lena ini belajarnya ya kayak
0: tidak concern gitu.
2: Karena kan fokusnya ke penyaitan. Cuman dia kayaknya sedikit apa sih, gimana sih cara bikin ini, gimana sih cara bikin ini. Akhirnya dia cari tahu, terus sama instrukturnya juga bersedia untuk bertukar informasi bagaimana. Kita ternyata ini cara bikin kue itu begini, ternyata cara bikin ini seperti ini.
0: Jadi, berarti jago nih nangkap-nangkapnya. Jago. ngambil peluangnya kayak jago nih kayaknya.
2: Karena ini.
0: Iya.
2: Karena space-nya juga. Dia juga pintar nyari.
0: Benar.
2: Oke.
0: Len, ini berapa lama ya? Sekarang sudah bisa bikin cake ini, itu butuh waktu berapa lama nih kemarin? Sampai mahir gitu.
1: 2 bulan.
0: Dua bulan saja. Itu di Sentra Meohai belajarnya atau dapat pelatihan langsung nih sama Sarta atau gimana untuk yang
2: kalau Lena ini dapat di Jakarta ya, langsung ada pelatihan di Jakarta. Berapa bulan di Jakarta?
1: 3 bulan.
2: Ada 3 bulan di sana, ada 3 bulan.
0: Ketemu langsung sama yang jago-jagonya di sana berarti.
2: Sempat ini sama Pak Menteri, Bu. Sempat dia jadi apa namanya, yang buat Pak Menteri juga. Kalau ada misalkan dia Pak Menteri menerima tamu, dia selalu di kafenya.
0: Oh gitu.
2: Jadi sih yang lo buat. Terus selama 3 bulan, pelatihan 3 bulan ya?
0: Iya. Lena boleh bagi pengalaman dong, Len, sama teman-teman kita yang juga lagi dengerin kita nih di Pro 1. Pengalaman yang mungkin ada ya ketika Lena mungkin tiba di sana terus merasa, wah ini kayaknya saya mampu tidak ya, atau adakah kendala-kendala yang ditemui selama menempuh pelatihan kurang lebih 3 bulan itu atau gimana?
1: Kalau kendala-kendala ada, sempat merasa diri itu saya belum bisa. Tapi ternyata setelah berjalan 1 minggu, alhamdulillahnya bisa.
0: Pelatihan itu berapa banyak nih? Dari seluruh Indonesia kah atau teman-teman khusus di Jakarta saja yang ini?
1: Ada 3 sentra.
2: Oh, ada 3 sentra yang melakukan.
0: Dari seluruh Indonesia tuh, 3 sentra yang ada, yang sentra mana-mana saja nih?
1: Sentra Meohai, Sentra Mulia Jaya, sama sentra di
2: mana? Yang di Sukabumi.
1: Ya,
2: Sukabumi Palamarta.
0: Okay. Berarti 3 ini ada berapa orang tuh semua yang ikut pelatihan?
1: Ada 9 orang.
0: Okay. Jadi tidak terlalu banyak sih. Jadi bisa lebih fokus ya, Mas Arta ya.
2: Lebih fokus.
0: Itu berapa lama ketika proses pelatihan 3 bulan? Teman-teman yang lain ini sudah mahir juga kah atau semuanya masih nol kayak Lena juga atau gimana?
1: Semuanya sudah
0: mahir.
1: Tapi masih perlu dikembangkan lagi.
0: Sama kayak Lena berarti, atau Lena yang cuman sendiri nih yang kayaknya belum, karena kan kalau bisa dibilang latar belakangnya dari menjahit, terus tiba-tiba ikut pelatihan tata boga. Adakah juga teman-teman yang lain yang seperti Lena latar belakangnya tuh gimana? Atau cuman Lena
2: atau
0: sendiri?
2: Atau memang ada teman-teman yang khusus mereka sudah belajar?
0: Sudah roti. Memang di
1: Yang dari Sentra Mulia Jaya semuanya sudah
0: bakingan.
1: Semuanya ikut di
2: latihan
1: tata boga.
0: Cuman Lena sendiri yang dari basicnya dari penjahit,
2: jahitan. Dia ingin mencoba ke baking. Tata boga.
0: Wah, salut nih. Untuk menghasilkan satu, kalau sekarang udah bisa berapa banyak nih sekali produksi?
2: Dulu sebelumnya 41 ya?
1: Iya.
2: 41, Ibu.
0: Boleh diangkat aja mungkin.
2: Boleh, 41 di... ini.
0: Kemasannya aja. Kemasannya aja supaya kan okay. Kita di YouTube nih kelihatan.
2: Oke, ini okay. Ini apa isi pisang?
1: Namanya? Isi ini coklat pisang.
2: Coklat pisang. Ini ada selalu ada kafe, Bu. Kita punya kita punya produknya ini. Oh,
0: namanya
2: selalu ada kafe.
0: Jadi ini kayaknya seragam se-Indonesia ya namanya.
2: Iya, sentra setiap sentra selalu ada SKA-nya, sentra kreasi atensi. Ya. Dan di setiap SKA selalu ada esteknya, selalu ada kafe, karena
0: selalu
2: kan
0: ada kafe.
2: Kemensos kan selalu Kemensos selalu ada gitu. Oh, jadi kan selalu okay. Ada kafe.
0: Aduh keren nih.
2: Kita ini media promosinya juga, Bu. Jadi saya selalu ada kafe ini.
0: Selalu ada kafe.
2: Dia dijualkan di Sendal. Dan alhamdulillah.
0: Benar.
2: Selalu
0: ketahuan

0: harganya.
1: Kalau udah bisa dapat berapa harga, nih keuntungan nih?
0: Harganya segini 5.000.
2: Iya.
0: 5.000, Bu.
1: Oh.
0: Yang paling saya suka ini, yang paling favorit di saya tuh cookies. Cookiesnya tuh enak sekali, Bu.
1: Oh, lain juga. Ada lagi.
0: Ada produk yang tapi udah sering sold out memang, Bu.
1: Jadi roti, kemudian ada cookies.
0: Terus
1: dua sama apa lagi?
0: Iya. Sama apa lagi?
2: Perboluan
1: juga. Terus,
0: brownies.
1: Kayaknya udah mau jadi owner nih sepertinya ya, Lena dan kawan-kawan. Sedikit lagi bentar mau nyaingin kafe yang selalu ada kafe.
0: Kalau di Slado
1: ada
0: kafe.
1: Selalu ada kopi nih, iya, kayaknya. Udah bikin bakalan bisa bikin outlet sendiri kalau makin berkembang ya. Omset udah dapat berapa nih kalau sekali produksi?
0: Kalau sekali produksi kita di 500, masih 500.000, Ibu. Karena
1: per satu kali baking ya.
0: Per satu kali baking itu 500.000. Cuman kalau yang paling ramai adalah cookiesnya.
1: Iya.
0: Cookiesnya itu kan ketika kalau Ibu melihat di tempat-tempat kafe kan 12.000.
1: Iya, benar.
0: Kita jual 5.000 dan itu teksturnya dan rasanya sama.
1: Bisa berarti di PO gitu ya.
0: Bisa PO. Karena di sini kita mencantumkan nomor HP-nya, Bu.
1: Iya, benar.
0: Jadi memang di SKA kita itu memang dari mereka sendiri yang buat dan nanti penghasilannya juga untuk mereka sendiri.
1: Benar. Nah, benefitnya nih yang sudah didapat nih. Ayo, Lena, dari berapa bulan nih digeluti yang bakingan ini?
0: 4 bulan ya kita 4 bulan. Kamu bikin ini tatap muka 4 bulan totalnya.
1: Iya, 4 bulan. Udah bisa kebeli apa?
0: Udah bisa beli apa? Udah bisa beli apa?
2: Untuk saat ini masih menabung.
1: Masih nabung. Oh ya, mau sekolah lagi atau gimana?
0: Mau sekolah
1: tatap muka lagi atau gimana? Masih mau dilanjut nggak nih?
0: Tatap mukanya masih mau dilanjut?
2: Mungkin nanti.
0: Kalau misalkan ada pembelajaran lagi.
1: Ini jawaban-jawaban yang kayaknya bikin para pendengar kita waktu penasaran ya. kok dihentikan? Harus lanjut dong.
0: Harus lanjut. Karena kan lumayan juga, Bu, ya ini
1: iya,
0: kalau dikembangkan nanti.
1: Kalau berarti sekali produksi itu keuntungan bersih tuh ya 500-an ya.
0: Bersih?
1: Keuntungan bersih. Dalam sebulan bisa berapa kali baking?
0: Dalam sebulan belum tentu, Bu, karena kan kita sistemnya nanti masih PO.
1: Jadi masih PO.
0: Karena
1: kan semuanya siswa gitu ya.
0: Masih jadi PO. Jadi mereka ada khusus.
1: Bukan rumah produksi nih kita ngomongin rumah
0: bukan
1: produksi.
0: Rumah produksi. Jadi
1: UMKM dong jatuhnya.
0: Jadi ketika nanti ada misalkan ada kegiatan dinas atau kegiatan apa misalkan ada rapat gitu toh.
1: Iya.
0: Nanti kita hari ini mau rapat berarti disiapkanlah mau roti apa aja nih yang dibuat rapat lah. Nanti teman-teman yang
1: Berarti masih kebutuhan dari ini saja ya sebetulnya. Nah, ke depan Mas Arta mungkin tidak adakah akan disimpan ke toko-toko atau gimana?
0: Kedepannya
1: kayak menjanjikan ini.
0: Iya lah ini sebenarnya sangat bisnis yang menjanjikan bagi penyandang disabilitas kan, Bu. Ya siapa tahu nanti ada teman-teman yang disabilitas yang ingin bergabung atau ingin belajar tata boga bisa kita ajarkan.
1: Bisa langsung ke sentra gitu.
0: Nah nanti produk-produknya nanti ya untuk kedepannya pasti inginnya sih go tidak di kantor saja ini dinikmati oleh
1: bukan
0: semua
1: hanya
0: kalangan.
1: Nasional gitu tapi bolehlah keluar keluar
0: kantor
1: target gitu. Target
0: keluar kantor biar semua juga bisa menikmati hasil karya dari teman-teman disabilitas.
1: Betul. Len, masih adakah mimpi yang kayaknya selain kan udah digeluti nih jahit menjahit sudah kalau untuk jahit menjahit sendiri sudah bisa desain apa nih?
2: Gamis. Dress.
1: Udah ada yang pesan atau masih pre-order juga atau gimana?
0: Masih
1: pre-order.
0: Iya. Masih pre-order. Harus pesanan.
1: Harus pesan dulu.
0: Karena dia sibuk sekali, Bu. Kadang roti, kadang bikin baju, dia
1: serba bisa. Iya sih, kayaknya waduh. Nanti ujuk-ujuk ternyata masih ada tidak Len keinginan atau kayak mimpi gitu selain bikin baju di fashion gitu terus baking masih adakah yang ingin lagi digeluti selain dua ini
2: mau ke salon
0: tuh
1: kan.
0: Jadi salon jadi kalau sudah itu kan salon bajunya iya salonnya iya makanannya juga disiapkan juga
1: nggak sekalian kelas gitu ya Len.

0: Emang bagus bu.
1: Kayaknya semua ya. Jadi Mas Arta ada berapa banyak sih teman-teman di Sentra Meohai atau juga mungkin yang punya ketertarikan minat kayak Lena nih? Atau hanya Lena sendirikah atau gimana?
0: Kalau misalkan kita lihat di kondisi anak-anak, teman, sebenarnya anak-anak ini ketika diberi kesempatan mereka pasti ambil.
1: Betul.
0: Berbeda dengan Gen Z ya, karena kalau Gen Z enggak dulu deh nanti aja enggak nunggu.
1: Masih PW ini di
0: masih,
1: sini.
0: Masih PW di sini. Sedangkan ketika kita melihat di teman-teman disabilitas, pokoknya ketika ada kesempatan mereka ambil, selalu mereka ambil karena sampai kapan kesempatan ini dibuang-buang.
1: Benar.
0: Ya. Kayak mungkin kalau saya melihat dari teman-teman apalagi dari teman-teman Rumah Wicara, dari teman-teman Daksa, itu banyak sekali yang ada minat ke arah yang lain bu, bukan ke tata buka saja, mungkin ke bidang-bidang lain, bu, desain grafis atau fotografi, fotografer gitu, ada kemungkinan ke sana. Cuman sebaik-baiknya kita untuk bagaimana nih untuk sustain dulu, keberlanjutannya seperti apa? Seperti itu mungkin bu.
1: Oke, baik. Kita akan jeda dulu ya pendengar. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung di 0813-5450-967. Juga boleh langsung di byphone kita 0401-3124-008. Pengen ngobrol sama Lena, pengen ngobrol sama Mas Arta juga terkait dengan Sentra Meohai. Atau juga mungkin ada nih orang tua yang pengen, wah ternyata ya saya pengen nih anak saya juga punya nih keterbatasan mungkin, tapi juga punya punya kreativitas yang luar biasa. Yeah. Nah, jadi jangan tunggu untuk mereka akhirnya tidak kreativitasnya terbengkalai begitu saja. Ayo langsung bisa ke Mas Arta atau bisa langsung ke Sentra Meohai gitu ya.
0: Yeah.
1: Baik, kita akan jeda dulu untuk satu lagu. Pendengar, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini, tetap di Pro 1.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar.
1: Nah, Mas Arta, kalau saya mau ke Mas Arta lagi ya, kalau ini kan kesempatan, kalau ngomongin soal kesempatan kerja yang bisa dibilang ini masih, padahal ada sudah ada peraturan dari pemerintah ya, untuk di mana para pemberi kerja nih harus menyiapkan satu kuota untuk para penyandang disabilitas gitu, untuk teman-teman disabilitas kita. Nah, tapi terkadang nih perusahaan malah yang tidak mau membuka itu, membuka ruang itu. Nah, kalau dari Mas Arta sendiri melihatnya, apakah karena perusahaannya malas ribet gitu untuk menyiapkan fasilitas khusus kah untuk teman-teman kita atau gimana ya?
2: Kalau saya melihat itu karena ruang inklusinya sih, Bu. Mm-hmm. Ruang inklusinya itu masih di Indonesia itu masih rendah. Mm-hmm. Kita bisa lihat, jangankan perusahaan, untuk dari rumah ke perusahaan saja kita bisa melihat bagaimana inklusi itu ada. Mm-hmm. Kadang kan ada jalan disabilitas yang dipakai buat berjualan, terus belum lagi tentang transportasi umum yang belum ramah dengan disabilitas, belum juga lingkungan kerja yang belum ramah disabilitas. Itu sangat instrumen inklusivitasnya itu sangat banyak sekali, sehingga perusahaan itu lebih baik jangan dulu deh kita ngejain disabilitas, karena banyak nih yang kita persiapkan. Seperti contohnya ketika perusahaan itu melakukan wawancara dengan teman-teman disabilitas dari sensorik rungu bicara, itu kan banyak sekali yang harus disiapkan, mulai dari juru bahasa isyaratnya, terus instrumen wawancaranya harus dirubah karena kan mereka tidak bisa melihat kata-kata banyak, dipersingkat gitu. Terus belum lagi terkait penyiapan juru bahasa isyarat yang bisindo. Jadi bisindo terkait daerah-daerah tersebut. Itu yang mungkin perusahaan masih sulit sekali untuk mengapply itu, dikarenakan banyak sekali instrumen untuk inklusif. Jadi perusahaan lebih baik daripada ini, mending kita ngerekrut aja yang ada aja dulu.
1: Agak gitu. Malas ribet mungkin ya. Lebih jatuhnya.
2: Jadi karena inklusivitas kan sangat penting juga kan, Bu, di dunia, apalagi di dunia kerja. Terus ketika mereka diterima di situ, bagaimana stigma dari pekerja-pekerja lain? Bagaimana kita menyiapkan pekerjaan untuk mereka-mereka yang disabilitas? Terus bagaimana kita harus berkomunikasi dengan mereka? Itu salah satu instrumen yang masih sangat sulit sekali dipenuhi di dunia kerja. Ada beberapa yang sudah inklusif, cuman ada beberapa lagi yang belum sepenuhnya inklusif. Itu yang paling menjadi tantangan bagi teman-teman disabilitas itu. bagaimana dia masuk ke dunia kerja, diterima di bursa kerja, dan dapat kesempatan untuk mengembangkan karirnya di dunia kerja. Itu yang paling sulit sekali, Bu.
1: Dari pemberi kerjanya sendiri sih sebetulnya ya, yang jadi tantangan terbesarnya nih, terberatnya. Nah, kalau untuk Lena sendiri, kalau udah menguasai dua keterampilan ini nih, rencana ke depan seperti apa? Apakah mau pengen punya butik sendiri atau punya toko roti toko bakery, atau mungkin malah ada rencana second lagi yang berikutnya lagi nih, gimana?
3: Untuk sekarang rencananya mau buka
2: usaha sendiri.
3: Iya, buka usaha sendiri.
1: Persiapannya udah berapa banyak? Udah berapa jauh nih?
2: Ya, makanya sementara kan tadi bilang sementara menabung, Bu.
1: Ya,
2: siapa tahu bisa membuka Lena Bakery mungkin ya.
1: Oh gitu.
2: Lena Bakery atau Lena Boutique gitu kan.
1: Kalau udah buka berarti otomatis harus keluar dari sentra ya, Mas Arta, tuh gimana?
2: Kalau misalkan sudah buka, nanti kita adakan monitoring evaluasi, Bu. Jadi kita lihat seberapa besarnya dia sudah mandiri. Kalau misalkan dia belum bisa untuk entah itu mandiri, mempromosikan, entah itu ada halangan lah di dalam berjualannya, kita nanti bisa koordinasi dengan beberapa stakeholder yang ada di lingkungan Kota Kendari ini. Misalkan dari Dinas Koperasi, kita ajak untuk dia ikut penyuluhan bagaimana sih cara membuat packaging yang baik, bagaimana sih kita membuat media promosi yang baik, sehingga tetap kita harus kita harus monitoring evaluasi sehingga tidak ada salah satu yang tertinggal.
1: Benar.
2: Ketika dia lulus dari sentra, tetap harus diadakan koordinasi dengan dinas-dinas yang terkait gitu. Terkait nanti bisa butiknya bisa jalan, misalnya siapa tahu kan Kota Kendari memiliki butik yang ramah dengan disabilitas kan, itu yang menjadi pencapaian inklusivitasnya mungkin itu, Bu.
1: Kalau untuk di sentra mewahnya sendiri sebenarnya ada target nggak sih, Mas, untuk teman-teman kita ini, misalnya nih harus tahun atau harus 2 tahun nih, kalau udah nyampe nggak bisa nih udah di situ aja gitu waktunya. Apakah juga ada target seperti itu atau gimana ya?
2: Tidak, Bu. Kalau di sentra mewahnya sendiri itu tergantung dari seberapa besar dia menguasainya. Karena ketika kita menargetkan 6 bulan misalkan, 6 bulan pelatihan, berarti kan kita memaksakan dia untuk bisa. Sedangkan setiap manusia adalah unik. Setiap manusia adalah memiliki berbeda-beda.
1: Apalagi
2: kemampuannya.
1: Teman-teman kita ya.
2: Jadi kita tidak bisa memaksakan kalau misalkan 6 bulan dia belum bisa, ya kita latih terus sampai benar-benar bisa. Jika lo sudah bisa, kita tetap monitoring terus sebagaimana bisanya. Ketika dia sudah keluar dari senter, kita juga monitoring terus sebagaimana dia bisa mandiri di lingkungan masyarakat. Tetap kita harus pantau, dan tidak ada indikator bahwa harus senter itu harus 6 bulan. Pokoknya ketika kita melakukan pertolongan, apalagi di dunia pekerja sosial, ketika kita melakukan pertolongan ya harus melihat dari indikatornya. Ketika ada kemandirian, berarti kita harus lihat indikator kemandirian seperti apa. Ketika itu sudah mandiri, kita monitoring lagi seberapa. Ketika dia ditaruh di lingkungan yang di lingkungan sekitar rumahnya, kita ukur lagi. Ketika belum mandiri, kita adakin lagi begitu terus prosesnya.
1: Okay.
2: Jadi tidak ada apa namanya. 6 bulan, 1 tahun tidak ada. Pokoknya
1: tidak ada target waktu. Kalau ada Ibu Hasnawati ini yang menyampaikan pertanyaan di WhatsApp kita, bagaimana dengan penyandang disabilitas yang belum punya keterampilan kerja? Apakah ada program pendampingannya?
2: Kalau untuk disabilitas yang
1: tidak punya keterampilan,
2: kita harus tetap ada pendampingannya, Bu. Pendampingannya itu kita asesmen terlebih dahulu. Mungkin Ibu Hasnawati tadi ya. Ibu Hasnawati bisa datang ke sentra. Terus bagaimana anak saya ini sebenarnya minat di backup, minatnya di bidang apa? Nah, gitu kita lakukan asesmen dulu di kantor kita.
1: Iya.
2: Nah, dari asesmen itu kita ketahui bahwa ternyata si anak lebih condong ke keterampilan A gitu. Jadi kita lebih fokuskan ke keterampilan A. Adapun nanti di tengah-tengah jalan ada kesempatan dan dia mau mengambil, ya kita biarkan. Oh, kamu mau mengambil misalkan kayak Lena ini, kamu mengambil tatap muka, sok, ayo kita latih lagi gitu.
1: Okay. Mas Arta, sebenarnya ada ini nggak sih, ada batas maksimal tidak penerimaan siswa untuk teman-teman disabilitas kita setiap bulannya atau gimana?
2: Kalau setiap tahun itu kita menerima 50 ibu, 50 kurang lebih 50 apa namanya PM ya, kita menyebutnya penerimaan manfaat atau sekarang jadi PAS, perlu atensi sosial.
1: Oke. Okay.
2: Kita ada 50, cuman nanti itu tentatif ketika itu ada respon kasus ataupun ada
1: lebih dari 50,
2: itu sangat menyakubi sekali karena di sentral lipo-lipo itu kita bisa menampung 50 orang. Okay. di sentral lipo-lipo itu ada 50 orang.
1: Nah, untuk tahun-tahun sebelumnya target 50 itu terpenuhi kah atau gimana?
2: Target 50 itu selalu terpenuhi. Jadi selalu kita juga mengadakan penyuluhan di daerah-daerah bagaimana kita itu tadi menyediakan ruang untuk mereka untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Okay. Kita tidak bisa, kita tidak boleh membiarkan anak kita tidak bisa apa-apa.
1: Betul.
2: Pastinya kita memberikan edukasi ke orang tuanya, kalau misalkan ibu nanti sudah ini sudah tidak ada, bagaimana anaknya, bagaimana nasib keluarganya, kita kan harus terus berjalan. Oh iya pak, iya pak, akhirnya Pak Lulu akhirnya masuk. Dan setiap tahun itu selalu ada dan selalu terpenuhi kuotanya. Karena jumlah disabilitas di Kota Kendari saja lebih banyak sekali,
1: lebih banyak.
2: Dan dan belum bisa belum apa namanya belum sepenuhnya terserap lah oleh dunia kerja.
1: Betul, betul. Nah, Mas Arta, sebenarnya kalau dari mereka nih yang sudah ini kan ada tadi 50 bahkan lebih ya untuk teman-teman yang ada di Sentra MEOHAI. Ini kan semuanya pasti juga punya bakat-bakat yang selain yang Lena punya. Berarti sudah tersebar di perusahaan-perusahaan atau di dunia-dunia kerja yang ini untuk di Kota Kendari atau gimana?
2: Kalau tersebar di perusahaan ada beberapa ini Bu ya, di Kota Kendari itu ada, kalau tidak salah di daerah saya lupa ya daerah mana. Pokoknya dia itu kerja di LAS. Dia kerja di LAS, di pokoknya ada terkenal juga. Pernah juga ada kerja di penjahitan gorden. Kita suarakan di sana. Pernah juga dulu ada Miss Pink, kalau tidak salah di Kendari dari Miss Pink. Dulu sempat ada kerja di situ satu. Ada beberapa di penyambulannya satu. Cuman kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk membuka usaha sendiri.
1: Okay.
2: Membuka usaha dia. Karena mereka yang bikin aturan, mereka jadi bosnya, mereka yang atur ritme kerjanya.
1: Betul.
2: Jadi lebih enak. Dan rata-rata yang membuka usaha sendiri tuh sudah ini Bu, sudah terkenal gitu di wilayah masing-masing. Oh, si kalau mau misalkan mau potong ke sini aja, lebih murah gitu kadang-kadang.
1: Lebih leluasa mengeluarkan ide juga mungkin
2: lebih,
1: ya.
2: Lebih murah, lebih bagus. Karena kan ketika kita ada bakatnya di situ kan pasti mereka tekun untuk belajar. Jadi hasilnya juga lebih bagus katanya.
1: Iya.
2: Jadi mereka lebih terkenal di daerah-daerah sebagai oh si ini tukang cukur ini nih kita pakai itu karena mereka ada produk yang bersaing lah di.
1: Jadi dengan lebih ke yang owner sih, lebih ke pemilik gitu ya daripada jadi pekerjanya. Mendingan secara juga udah punya keterampilan yang luar biasa, ngapain juga lagi jadi pekerja gitu kan. Oke. Okay. Nah, Len, kan Lena ini berempat ya sama teman-temannya ya. Berempat. Kalau untuk ide-ide yang pengen bikin sesuatu yang baru, apakah dari rembukan teman-teman atau dari Lena sendiri semua ide-idenya?
3: Semua dari rembukan teman-teman.
1: Dari rembukan teman-teman. Dan hasilnya nih baking yang ini nih. Atau awalnya Lena pengen, saya maunya rasa ini deh, boleh tidak ya gitu? Atau gimana?
3: Iya, saya yang
1: ngasih ide awal.
2: Ngasih ide rasanya, terus nanti mau bikin apa lagi yang selanjutnya gitu, Lena sendiri yang.
1: Oke. Len, apakah juga berarti ini kan ilmunya dapatnya otodidak ya, Mas Arta ya? Seperti apa Lena memanfaatkan dunia digital kita saat ini untuk menambah ilmu dan juga mengembangkan kreativitas Lena selama ini dunia digitalisasi kita?
2: Di dunia kamu kalau misalkan
1: apakah belajarnya ya, juga dari YouTube kah, dari TikTok kah, atau
2: YouTube,
1: gimana?
2: Ada dari Reels.
3: Iya, belajar lewat di TikTok, Instagram.
1: Seberapa besar tuh pengaruhnya, Len? Sering, apakah semua dapatnya memang idenya dari itu atau ada yang dikembangkan sendiri?
2: Jadi menginspirasi gitu. Jadi ini bagus nih. kalau yeah. kita kalau Lena bikin
1: bisa atau ya ada sosok bikin yang ini. Atau ada sosok nih toko atau ada satu sosok yang menginspirasi Lena pengen dia kayak pengen Lena kayak dia gitu chef atau siapa chef
3: ada
1: siapa
3: di Jakarta
2: Miss Lulu
1: Miss Lulu dia di Sentra juga ya Mas Arta atau gimana
2: Miss Lulu itu orang Jakarta kan
3: iya
2: dia itu
1: TikTokan
3: bukan
1: TikTokers bukan
2: dia instruktur
3: instruktur bakery
1: yang di sana pengen kayak dia apanya nih yang disuka dari si Lulu nih
2: Miss Lulu nih
3: cara mengajar sifat
2: kuenya
3: iya
2: kuenya bagus kuenya bagus
1: kayaknya nih emang dari si Miss Lulu ini nih ya kayaknya yang membuat
2: menginspirasi
1: yang menginspirasi Lena buat waduh kayaknya sih harus explore yang lain-lain lagi ya selain yang empat rasa ini. Ke depan Lena selain tadi punya mimpi targetnya nih kapan nih terwujud nih targetnya untuk punya bakery sendiri.
3: Rencananya keluar dari
1: Sentra.
3: Mau mencoba buka
2: usaha sendiri. Iya. Okay.
1: Setelah udah punya ini ya, udah anggarannya udah siap ready.
2: Anggarannya sudah ready. Tapi kita selalu memberikan bantuan.
1: Atau jadi, ada support dari Sentra
2: ya? Jadi setiap PM yang nanti akan terminasi, kita akan memberikan bantuan permodalan. Jadi kita memang rekap berapa habisnya. Jadi kita belanjakan. Sudah bawa bukan kita belanjakan jadi sudah prepare semua dia tinggal pekerja di situ bahan-bahan
1: ini untuk semua siswa ya
2: semua siswa ya? Semua penyandang disabilitas kita sama pokoknya ketika mereka terminasi dengan Sentra kita berikan bantuan modal atau bantuan sosial sesudah itu kita monitoring lagi bagaimana kesiapan mereka bagaimana jualannya ramai tidak kalau misalkan belum ramai Pak jadi gimana ya caranya bisa bikin ramai kita koordinasi dengan kita rujuk lah istilah kita rujuk untuk mengikuti penyuluhan jadi ternyata packaging yang benar itu gini loh kita buat loh ya gitu.
1: Oke. Mas Arta pernah nggak sih ada contoh kasus barangkali yang ketika mereka sudah berdikari di luar tapi gagal ini gimana nih dari Sentra Maya sendiri apakah mengambil lagi mereka didampingi lagi atau gimana?
2: Ada Ibu apalagi pada saat COVID. Pada saat COVID itu besar-besaran, apalagi kota Kendari kan lockdownnya besar-besaran. Iya. Usaha-usaha juga mereka juga ada yang akhirnya mundur dan akhirnya tidak buka lagi. Itu tuh ada pendampingannya lagi, ada programnya lagi. Kita bagaimana untuk memunculkan, memotivasi mereka untuk ayo kita terus berusaha, nggak apa-apa kita gagal, kita beribu-ribu gagal, tapi kita harus bangkit. Ini tuh kita harus bangkit. Ya, itu yang perlu kita motivasi lagi kepada mereka. Okay. Dan sudah pernah dilakukan oleh teman-teman pekerja sosial dari Sentra Mayo High. Dan alhamdulillah juga mereka juga akhirnya bangkit dan membuka usaha lagi gitu.
1: Oke. Apakah menjaga mereka untuk tetap berada di lingkungannya, di lingkungan Sentra Mayo High ini juga bisa menjadi solusi atau gimana ya Mas Arta?
2: Kalau untuk mereka di lingkungan Sentra Mayo High sendiri ini, kalau misalkan ketika mereka tidak terbiasa di luar, tidak bisa terbiasa harus di Sentra terus, tidak bisa. Karena output kita adalah bagaimana mereka bisa berfungsi secara sosial. Berarti kan mereka bagaimana cara mereka untuk menghadapi masalah-masalah di lingkungan sosialnya mereka. Kalau misalkan situ sudah melebihi batas 5 tahun melakukan proses rehabilitasi tidak mungkin itu, tidak ideal lah. Karena kan mereka juga harus mandiri di luar. Tidak boleh dengan kita disuapin terus tidak boleh.
1: Betul.
2: Jadi bagaimana mereka harus mandiri di luar, mereka harus dihubungkan dengan stakeholder-stakeholder yang ada. Bagaimana mereka untuk akhirnya bisa bermanfaat oleh lingkungan sekitar. Kita selalu tekankan seperti itu, Ibu.
1: Baik. Lena, terakhir nih, Lena. Mungkin apa yang ingin Lena sampaikan buat kepada perusahaan atau pemberi kerja ya, lebih tepatnya, pemberi kerja yang masih juga mungkin ragu-ragu dalam tanda kutip ya, memberikan kesempatan kepada teman-teman seperti Lena. Apa yang ingin disampaikan?
2: Apa yang ingin disampaikan, Lena?
3: Apa ya?
2: Kalau bisa dilihat.
3: Kalau bisa dilihat dulu, kami bisa atau tidaknya. Kami juga mau mencoba.
2: Mencoba, kami belajar.
1: Oke. Harapan ke depan, Lena, terakhir. harapan ke depan untuk apa ya, untuk backingannya, untuk fashionnya, ini cita-cita yang masih pengen dikejar lagi, target ke depan nih apa?
3: Mau yang lebih baik lagi,
2: belajarnya
3: lebih luas lagi, mau belajar lagi.
1: Oke, bisa mempekerjakan teman-teman yang lain ya?
2: Ya,
3: semoga.
2: Asik. Amin. Kita doakan bersama-sama.
1: Oke, Mas Harta, terakhir juga Mas Harta, kalau boleh mungkin apa ya, apa nih yang harus, ini kan kita bisa melihat dengan cukup jelas ya, bagaimana perusahaan atau pemberi kerja nih tidak memberikan keleluasaan kepada teman-teman kita untuk mendapatkan kerjaan yang setara, yang sama gitu. Nah, mungkin apa yang harus dilakukan terlebih dahulu agar kesempatan kerja bagi teman-teman kita ini bisa benar-benar terbuka, Mas Arta?
2: Yang harus dilakukan terlebih dahulu yakni pastinya tidak bisa kita patok bagaimana kemampuan mereka dengan orang-orang yang tidak non-disabilitas. Yang harus disampaikan adalah beberapa instrumen yang harus diperbaiki, instrumen-instrumen bagi peluang pekerjaan bagi disabilitas. Terus ada beberapa hal yang harus diperbaiki terkait fasilitas. Fasilitas itu harus dipersiapkan memang, karena mereka juga membutuhkan aksesibilitas yang sangat baik untuk menunjang mereka untuk dalam bekerja. Dan juga mereka harus ada pendamping di sana, pendamping di dunia kerja tersebut. Jangan sampai ada muncul stigma, jadi menimbulkan mereka tidak nyaman kerja atau mereka tidak bisa mengembangkan karirnya di dunia kerja, sehingga itu menghambat mereka untuk akhirnya berdikari tadi. Mungkin itu saja Bu dari saya.
1: Oke, pesan terakhir mungkin untuk teman-teman yang ada di Sentra Melahe, Mas Arta, teman-temannya Lena juga mungkin yang jangan ragu untuk mengeksplor gitu.
2: Ya, kepada teman-teman disabilitas baik di Sentra Melahe dan di luar Sentra Melahe, saya percaya bahwa setiap orang memiliki keunikan masing-masing, tergantung bagaimana kemauan dari masing-masing individu tersebut. Saya berharap teman-teman bisa lebih belajar lagi, lebih giat belajar lagi, lebih menemukan jati diri teman-teman sebagai apa di dunia ini. Dan kita sebagai pemerintah selalu ada di teman-teman, kita selalu memfasilitasi teman-teman untuk terus berkarya, terus untuk maju ke depan, dan terutama kita menyokong teman-teman untuk selalu sukses ke depannya.
1: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Gali Arta Bahari, selaku pendamping atau pekerja sosial di Sentra Melahe. Juga sekali lagi terima kasih juga untuk Lena, selaku penerima manfaat. Luar biasa kreativitasnya. Ternyata punya banyak mimpi, bukan hanya di dunia fashion saja, tapi di dunia bakery juga pengen bisa mempekerjakan teman-teman yang juga sama seperti Lena. Semoga ini semua terwujud, mimpi-mimpinya Lena juga terwujud ya.
2: Amin.
1: Dan tentunya tidak hanya berhenti di sini saja, tapi bisa lebih berkembang lagi.
2: Siap.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, kesetaraan bukan hanya sekedar soal memberikan kesempatan, tapi tentunya juga memastikan bahwa setiap orang punya ruang untuk berkembang dan juga berkarya. Juga terlebih teman-teman di Sentra Melahe. Saya Sofi Murniati pamit. Ini akhir kebersamaan kita untuk dialog interaktif Sultra siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Baik, mendengar dimanapun Anda berada, kita nantikan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta sesaat lagi tentunya untuk mengupdate informasi olahraga dari dalam maupun luar negeri.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Dinamika Olahraga Siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolos 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil gila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Pemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidakkonsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Rotten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCCF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh para pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengalaman pertandingan dengan bagus, kami saya rasa
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan pemain.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: dari kabar jelang Asian Games. Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari kepada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026.

Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Kim Si Joaquin Sousa India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung.

kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Caraku mencintaimu ya, bagaimana cara kita mencintai sesuatu ya, bukan seseorang ya, sesuatu. Oke, baiklah ya. Menemani waktu siang Anda tentu akan terasa lebih lengkap kalau ada musik pilihan yang bisa bikin suasana semakin santai dan juga menyenangkan. Buat yang sedang beraktivitas, bekerja, beristirahat, ataupun masih dalam perjalanan, semoga tetap semangat dan selalu menjaga kondisinya ya. Nah, sebentar lagi ini kita akan mendengarkan lagu pilihan kami untuk menemani siang Anda. So, jangan kemana-mana, tetap di frekuensi 97,8 MHz Radio Bau-Bau, karena setelah lagu ini masih ada informasi ringan dan juga tentunya musik-musik pilihan lainnya. Tetap santai, tetap ceria, dan jangan lupa kalau ada lagu favorit yang ingin Anda dengarkan, silakan juga bisa infokan tapi nanti di program kami selanjutnya. Sekarang kita jeda sejenak dengan jazz musik siang hingga pukul 2 siang ini. Selamat menikmati dan juga mendengarkan. FM.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.
2: Just Music.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

0: Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Kamulah satu-satunya. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Dengan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Ulio.

0: berpisah. Baik pendengar, kita ke Pro 1 Kendari untuk mengikuti warta daerah siang.
1: Masyarakat dalam melindungi data pribadi menjadi salah satu faktor yang membuka celah terjadinya penipuan secara daring. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan tidak mudah memberikan data pribadi seperti nomor identitas, data rekening, kode OTP, maupun informasi rahasia lainnya kepada pihak yang tidak dikenal.
2: Yang terpenting adalah kita menjaga diri kita. Menjaga diri kita supaya kita tidak masuk dalam kaitannya, linknya pelaku-pelaku kejahatan sehingga kita terjebak yang bisa data pribadinya terambil. Saya tidak tahu di sini ada apakah di Kimsus Desembernya, kasus Desembernya tidak ada. Apa kita yang pernah menangani masalah pos office terkait penipuan online? Tapi yang ditangani biasanya penipuan online yang mengatasnamakan tadi status VIP, biasanya begitu. Nah, yang tidak melapor inilah yang kita harapkan ada komunikasi kita melapor. Semakin banyak yang melapor, sebetulnya semakin bagus untuk apa? Untuk database kita. Database apa? Database mengetahui apa sih polanya, apa sih jaringannya.
1: Lebih lanjut, Kapolda Sultra Himawan Bayu Aji menegaskan penanganan kasus penipuan online akan terus dilakukan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman kejahatan di ruang digital.
3: Sementara itu pendengar, penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan. Kami ulang, ancaman narkotika di Kota Kendari semakin serius dan membutuhkan sinergi penanganan berbagai pihak. Selengkapnya, Yuliana Linda menurunkan laporannya.
4: Ancaman penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara saat ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Peredaran barang terlarang tersebut tidak hanya menyasar kelompok tertentu, tetapi juga berpotensi menjangkau generasi muda dan berbagai lapisan masyarakat. Kepala BNN Kota Kendari, Isamudin menegaskan, narkotika merupakan ancaman nyata yang membutuhkan kerjasama seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, upaya pemberantasan tidak cukup hanya dilakukan melalui penindakan, tetapi juga harus diimbangi dengan pencegahan dan edukasi kepada masyarakat.
5: Saya kira peredaran narkotika ini di semua wilayah, hampir di semua wilayah ya, termasuk Kota Kendari cukup serius peredarannya, karena dari tahun ke tahun peredaran-peredaran yang ada ini, meskipun juga upaya pengungkapan selalu kita lakukan, tapi penyelundupan selalu saja ada, peredaran-peredaran juga makin banyak, dan penyalahguna juga cukup banyak, dan saat ini juga kita berupaya untuk mengobati, merehabilitasi para pecandu, para penyalahguna ini juga, kesadarannya juga masih rendah.
4: Menurut Isamudin, masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkotika dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar serta melaporkan indikasi peredaran narkoba kepada pihak berwenang. BNN Kota Kendari terus mendorong upaya pencegahan melalui sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada generasi muda. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun kesadaran sejak dini mengenai bahaya narkotika. Dengan ancaman yang terus berkembang, sinergi antara BNN, pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi kunci untuk menekan peredaran narkotika di Kota Kendari.
3: Kita ke informasi dari Kota Bau-Bau, beralih ke informasi lainnya, pendengar, rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di Kota Kendari menghadirkan Bazar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM sebagai ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Bazar UMKM berlangsung sejak tanggal 17 sampai 19 September 2026 di halaman kantor RRI Kendari. Kegiatan ini menghadirkan beragam produk lokal, mulai dari makanan dan minuman, produk olahan, kerajinan, hingga aneka produk UMKM lainnya. Ketua Pelaksana RRI Fest 2026, Sumardin, menjelaskan kehadiran Bazar UMKM menjadi bagian dari upaya RRI Kendari menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dikatakan momentum RRI Fest 2026 juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan kreativitas dan potensi produk lokal kepada masyarakat yang lebih luas. Dijelaskan melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak untuk berbelanja dan mendukung UMKM lokal sebagai bagian dari upaya bersama dalam memperkuat ekonomi daerah. Dengan mengusung semangat kreativitas lokal, kekuatan untuk negeri, Bazar UMKM diharapkan menjadi ruang bertemunya pelaku usaha dan masyarakat, sekaligus mendorong produk lokal semakin dikenal dan memiliki peluang untuk berkembang. Saudara pendengar Warta Berita, siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari, juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta via streaming di www.rri.co.id. Kita ke Kota Bau-Bau, informasi dari Kota Bau-Bau, pendengar, terkait dengan keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
6: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
7: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laude Muhammad Yamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
6: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk. Di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya gitu.
7: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak, seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
6: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu, karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu.
7: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saudara pendengar, lembaga pengguna data di Kendari diminta wajib menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD dalam setiap layanan administrasi. Selengkapnya, Heli Diawati Kadir melaporkan.
8: Seluruh lembaga, instansi maupun badan yang memanfaatkan data kependudukan di Kota Kendari kini diminta untuk mulai menerapkan dan menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD dalam setiap proses pelayanan maupun administrasi yang membutuhkan verifikasi data penduduk. Langkah ini diambil guna menyelaraskan sistem sekaligus menjamin keakuratan dan keamanan informasi kependudukan warga. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari Ruliana menjelaskan, identitas kependudukan digital atau IKD bukan sekedar alternatif pengganti dokumen fisik, melainkan dasar data resmi yang terhubung langsung ke pusat data nasional sehingga kebenarannya terjamin.
9: Verifikasi data, memastikan itu kevalitan data, itu di IKD itu sangat akurat datanya. Itu IKD susah untuk dipalsukan, karena dia melalui verifikasi wajah. Sebenarnya itu lebih rawan itu kalau KTP elektronik, kalau misalkan di lembaga perwona itu dia belum punya alat pembaca KTP, itu masih besar peluangnya itu dia mendapatkan data yang tidak akurat.
8: Menurutnya, penggunaan IKD memiliki banyak keuntungan. Di antaranya data yang diakses selalu terkini, tidak mudah dipakai dipalsukan serta memudahkan warga karena tidak perlu lagi membawa dokumen fisik dalam jumlah banyak. Selain itu, penerapan ini juga memastikan setiap lembaga bekerja berdasarkan satu sumber data yang sama dan sah, sehingga menghindari selisih informasi yang sering terjadi sebelumnya. Diharapkan kedepannya seluruh layanan administrasi di Kota Kendari menjadi lebih cepat, sederhana, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kemudahan sekaligus kepastian hukum.
3: Kita ke informasi yang terakhir, pendengar, pelatihan soft skill berbekali mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Ihsanuddin hadapi tantangan perkuliahan. Kembali reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
10: Kegiatan soft skill ini adalah salah satu kegiatan yang akan membantu kalian lebih mudah beradaptasi di kampus.
7: Mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Ihsanuddin atau FKM Unidayan dibekali keterampilan komunikasi, kecerdasan emosional, kesehatan mental, serta kemampuan berpikir kritis dan memecah masalah melalui pelatihan soft skill. Kegiatan pelatihan soft skill angkatan ke-10 bagi mahasiswa baru FKM Unidayan tersebut berlangsung pada Sabtu 19 September 2026 di gedung FKM Unidayan yang diikuti sekitar 120 mahasiswa. Ketua Panitia sekaligus Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fitriani SPD MKes mengatakan pelatihan soft skill penting untuk melengkapi kemampuan akademik mahasiswa karena keberhasilan selama menempuh pendidikan tidak hanya ditentukan oleh hard skill semata.
10: Dunia perkuliahan menuntut mahasiswa untuk mandiri dan adaptif. Keberhasilan kampus tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik tetapi juga oleh kecerdasan emosional dan sosial atau soft skill.
7: Sementara itu, Dekan FKM Unidayan, Dr. Rininta Andriani Esos MKes mengatakan, pentingnya mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi dan sikap yang baik sebagai bagian dari proses pembentukan karakter selama berada di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga perlu membangun moral, etika, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Soft skill ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan maupun ketika nantinya terjun ke masyarakat.
10: Kegiatan soft skill ini adalah salah satu kegiatan yang akan membantu kalian lebih mudah beradaptasi di kampus. Kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan fakultas, hari ini kita akan belajar bagaimana soft skill kita. Saya minta adik-adik untuk fokus mengikuti kegiatan soft skill ini agar nantinya bisa bermanfaat ke depannya untuk mengarungi 4 tahun di Fakultas Kesehatan Masyarakat, baik mahasiswa prodi Kesmas maupun prodi Gizi.
7: Pelatihan yang mengangkat tema critical thinker, problem solver, analyzing health tips in modern era tersebut menghadirkan sejumlah materi untuk memperkuat kapasitas mahasiswa baru. Materi yang diberikan meliputi moral, etika, public speaking, dan komunikasi oleh Dr. Rininta Andriani, mengenal dan mendeteksi dini gangguan jiwa oleh Dr. Aslan, spesialis kedokteran jiwa, serta membangun kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual oleh Wakil Dekan 1 Taswin SKM MKes. Mahasiswa juga mendapatkan materi kritik thinking dan problem solving oleh Wakil Dekan 3 Wahyudin S. Farm MMKes serta motivasi diri mahasiswa dalam penyelesaian studi yang disampaikan oleh Fitriani SPD MKes. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Saudara pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Penipuan online masih menjadi ancaman kejahatan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Identitas kependudukan digital atau IKD diimbau digunakan dalam setiap layanan administrasi. Terus update informasi bersama RRI Pro Satu Kendari melalui aplikasi RRI Digital dan juga dengarkan via streaming di www.rri.co.id. Jangan lupa untuk follow media sosial terverifikasi RRI Kendari di Instagram, Facebook, TikTok, dan kanal YouTube RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

0: aku hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ya, banyak pendengar masih di FM 97,8 MHz. RRI Bau-Bau, kita kembali hadir di acara Perdangdut. Dangdut adalah kita. Baik, seperti biasa mendengar, kita mengundang partisipasi Anda. Untuk Anda yang ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba menyapa, ini ada siapa di ujung telepon. Halo Perdangdut. Dangdut adalah kita, dengan siapa ini? Kenapa suaranya kecil sekali ini?
1: Albert.
0: Oh, dengan Bung Albert ternyata. Albert, mau lagunya siapa ini?
1: Santuy Rereina.
0: Lagunya siapa tadi?
1: Rere.
0: Iya.
1: Rereina.
0: Rereina.
1: Iya.
0: Saya coba cari dulu lagunya ini, semoga saya bisa mendapatkannya ya.
1: Ya, Santuy.
0: Siapa tadi? Rere Raina.
1: Iya, Santuy.
0: Tantuy.
1: Iya.
0: Tantuy. Rere Raina Tantuy. Kok saya enggak dapat ya lagunya?
1: Iya. Aneh saja. Via Valen tidak mu.
0: Via Valen.
1: Jejakmu. Iya.
0: Via Valen, jejakmu. Oke, baik.
1: Ya, semuanya saja ucapan selamat mendengarkan.
0: Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perdangdut. Albert di Keraton tadi yang sudah bergabung di belakangnya Bung Albert. Saya coba menyapa kembali. Halo Perdangdut.
2: Kita Mbak Ria.
0: Iya, dengan Bung Andis ya, Lorong Hoga. Baik, Bung Andis. Halo.
2: Imam S. Arifin.
0: Lagunya siapa?
2: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin. Yang mana ini?
2: Menari di atas luka.
0: Menari di atas luka. Waduh, sadis ya. Menari di atas luka, waduh. Hey, ini pedis banget kayaknya nih. Di atas luka, baik. Lagunya buat siapa aja ini?
2: Ya, ada obatnya siapa? Banyak banget buat sama keluarga. Kejadiannya.
0: Iya.
2: Sudah kalau nggak terus buat kunjung cepat sembuh, mengalami tadi mencegah bung Agus datang ya Rizka, bung Pak Ik, bung Adibat, Oyan,
0: Aki,
2: coba Mbak Halin, Mbak Rani dan Bung Agus,
0: Mbak
2: Eni, Adit, dan semua
0: buat semuanya. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Bung Andis juga di seputar Lorohoga tadi yang sudah bergabung. Saya coba menyapa lagi ya. Halo Perdangdut. Halo Perdangdut. Halo Perdangdut. Iya. Mungkin bisa dicoba kembali di 0802-2823-994 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0822-5972-2994. Oke, baik, sambil menanti deringan telepon Anda, kita hadirkan di sini sudah ada dua lagu tadi yang direquest oleh Bung Albert dan Bung Andis tadi di Lorong Hoga. Dan setelah lagu ini kita masih kembali karena waktu kita masih panjang ya hingga pukul 4 sore. Jadi tetap terus dengarkan RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ya baik, pendengar masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Oke baik, ini sepertinya sudah gabung kembali. Saya coba menyapa ya. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Mbak E.
0: Waalaikumsalam dengan Mas Galuh ya.
1: Iya Mbak E.
0: Masih di Jawa Timur. Oke Mas Galuh, kabar gimana ini?
1: Kabarnya baik, kabar baik gimana Mbak?
0: Oi, kabar baik, alhamdulillah. Aktivitasnya di hari Sabtu ya hari ini?
1: Iya dong, masa hari
0: ini. Saya jadi lupa sama hari ini ya. Iya. Oke, baik. Mas Galuh mau lagu yang siapa nih?
1: Mau lagunya dari Maggie Z, Lentera Cinta.
0: Lagunya Maggie Z?
1: Iya, Lentera Cinta.
0: Maggie Z, Lentera Cinta. Oke, okay. Ada yang mau disapa juga mungkin?
1: Ada kah?
0: Ada dong. Iya, lagunya siap nih.
1: Enggak ada.
0: Lagunya udah siap.
1: Udah siap.
0: Ya, iya.
1: Mau salam dulu ya Mbak.
0: Iya, silakan.
1: Ya, salamnya buat sayangku yang pertama, yang buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu dalam keadaan sehat, baik dia bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama,
0: ada
1: Bang Albert, Bang Tegar, Bang Adi, yeah. Bang Jang, Bang Jul, Bang Yunus, dan Bang Faisal, dan semua yang lagi monitor.
0: Oke, okay.
1: Buat yang siar bersama operatornya, semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya.
0: Amin, amin. Iya?
1: Banjarmasin udah naik, bye.
0: Ay, belum nih.
1: Oh iya, mungkin lagi mantap. Terima kasih.
0: Aiki.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga untuk Mas Galuh. Oke, tadi Mas Galuh yang selalu semangat ya, sudah bergabung juga bersama kita pendengar. Di belakangnya Mas Galuh, saya coba sapa kembali. Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Ternate.
2: Ternate.
0: Gimana kabar ini warganya Ternate?
2: Alhamdulillah, kalau Rani alhamdulillah baik sehat. Cuma
0: Alhamdulillah.
2: Cuma jaringan Mbak yang sakit-sakit.
0: Oh gitu. Yang penting orangnya gak sakit-sakit sih. Kalau cuma jaringan gak masalah lah. Itu biasa,
2: jangan
0: hal biasa tuh. Ya?
2: Jangan.
0: Oh jangan dong. Oke, baik. Rani, mau lagunya siapa nih?
2: Lagunya Bang Haji Roma Irama, judulnya Kehilangan.
0: Roma Irama?
2: Iya.
0: Apa yang hilang? Halo?
2: Halo,
0: iya.
2: Judulnya Kehilangan, Mbak.
0: Iya, apa yang hilang?
2: Ada, Mbak?
0: Saya tanya, apa yang hilang?
2: Oh, itu kan jadi lagunya Mbak.
0: Oh, gitu. Kirain ada yang hilang nih. Oke, baik. Lagunya siap nih.
2: Oke, pertama-tama ini Mbak Yanti ya?
0: Kok Mbak Yanti sih? Kok salah alamat lagi nih kayaknya nih?
2: Mbak Maria. Oh iya, selamat beraktivitas ya Maria bersama operatornya.
0: Oke.
2: Okay. Semoga umur panjang.
0: Amin. Amin.
2: Terus juga ada Mas Galuh, terima kasih atas sapaannya. Ada Bang Jul. Bang Jul, bagaimana kabar? Udah sehat belum?
0: Iya nih, saya belum tahu juga kabarnya
2: iya.
0: Nih.
2: Katanya semalam itu Bang Jul ada di rumah sakit ya.
0: Oh iya, saya kira sudah keluar belum ya?
2: Serantau baru-baru katanya udah.
0: Gitu. Oh gitu. Ya. Semoga cepat sembuh
2: terus
0: deh.
2: Terus juga ada Bung Andis, ada Bung Angko, ada Bung Albert, ada Mbak Alin, ada Bunda Sari, ada Sari juga, ada Bunda Tiara, Bunda Emil, Bunda Ani, ada Bang Ucan, ada Bang Kadin, semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oh iya, ada Mbak Indah juga, ada Mbak Viola. Oke, makasih.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi di Ternate ada Rani yang sudah bergabung juga bersama kita pendengar di sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, yang masih semangat, saya tahan dulu ya, karena kita sudah ada dua lagu di sini. Ada lagunya Meggy Z, Lentera Cinta. Selamat mendengarkan.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai?
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binary option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, technical, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.
1: Sayang.

0: Pendengar RRI bau-bau mendengar, dan sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Kita coba menyapa lagi. Halo Bro Dangdut. Halo. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Angkok ya?
1: Ya, Mbak Ria.
0: Oke, baik. Bung Angkok, mau lagunya siapa ini sore ini?
1: Mau lagunya Ini Cynthia.
0: Ini Cynthia yang mana?
1: Judul Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu?
1: Ya.
0: Tamu Malam Minggu. Oke, kebetulan ya bertepatan juga sebentar malam minggu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Oke, baik. Ini Cynthia tamu malam minggunya udah siap nih.
1: Ya. Pertama buat Ria bersama operator, semoga sehat selalu dalam menjalankan.
0: Amin, makasih.
1: Dan semua penggemar RRI Bau-Bau di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bro Dangdut.

0: Ya baik tadi Bung Angko ya di lobu-lobu yang sudah bergabung. Di belakangnya Bung Angko, saya coba sapa kembali. Halo, Pradangdut.
1: Halo, saudara kita.
0: Iya, dengan Banjarmasin. Akhirnya nongol juga tadi sudah ditanya sama Mas Galo tadi nih. Ada Sari,
1: Jaringannya konek itu nggak bisa ini jaringannya.
0: Oh jaringan? Oh gitu.
1: Iya. Makanya bawa aja nembaknya.
0: Oh gitu ya. Satu kali nembak langsung masuk ya.
1: Iya.
0: Oke baik deh. Oke mau lagunya siapa ini, Mbak Sari?
1: Lagunya Nada Nadi, Tak Ingin Berpisah.
0: Nada Nadi.
1: Iya.
0: Nadia Nadi tak ingin berpisah. Saya coba cari dulu ya, semoga saya dapat lagunya ini.
1: Salamnya dulu ya, salamnya buat Mas Galu, buatnya Bang Andi, buat Purnama juga, buat Bang Zul, buatnya Bang Tegar, buat Bang Abed, buatnya Mbak Rani juga, buat semuanya aja.
0: Oke, ada lagunya.
1: Ya, buat Mbak Ria, terima kasih banyak. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi Sari juga di Banjarmasin pendengar yang sudah ikut berpartisipasi juga ya bersama kita di sore ini pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, mohon maaf ya saya tahan dulu ini karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi seperti biasa saya hadirkan kembali lagunya. Setelah lagu ini kita masih kembali, masih di Prodangdut Dangdut adalah kita.

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus.
2: Kami masih belajar ini, permainan debus kami.
1: Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
3: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Ih, segar betul ini minumannya.
1: Eh, bekas minuman siapa ini? Oh, bebek tulah anu sana. Awas kowe. Pak, pak, buka dulu pak. Ini ya, sekalian makan sama plastiknya.
0: Loh, loh, ada apa ini? Eh, bu, kita pikir mobilku ini tempat sampah. Main lempar-lempar saja.
1: Lah sama pak, itu halaman rumah saya juga bukan tempat pembuangan sampah.
2: Makanya sebelum bertindak, mikir dulu. Buanglah sampah pada tempatnya saja.

0: Ya, baik mendengar, masih bersama RRI Bau-Bau mendengar di 97,8 MHz. Masih di acara Perdangdut, Dangdut adalah kita. Dan pendengar, kita masuk di sesi terakhir ya. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba menyapa. Halo Perdangdut.
1: Halo Perdangdut, Dangdut adalah kita. Mbak Ria, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Bunda Tiara.
0: Oh, Bunda Tiara. Bunda Tiara di Kendari.
1: Bunda Tiara.
0: Ternyata, aduh, sehat Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Sebaliknya gimana Mbak Ria?
0: Alhamdulillah juga sehat-sehat di sini ya. Semoga kita selalu sehat ya Bunda ya.
1: Ya, itu yang kita harapkan Mbak Ria.
0: Iya, walaupun cuacanya ini kapan hujan ini.
1: Hujan di Bobol sih.
0: Belum ya, masih panas di sini.
1: Oh, sama Kendari
0: juga. Oke, okay, baik.
1: Bergilir, Mbak Ria.
0: Kenapa?
1: Mati bergilir di situ lampunya.
0: Oh, di sini kok kayaknya minggu-minggu lalu ya. Tapi saat ini kayak tidak deh, belum. Kalau di Kendari katanya informasinya seperti itu ya di sana ya.
1: Iya.
0: Pemadaman ya.
1: Kadang malam, kadang pagi, siang.
0: Oh, biar siang.
1: Iya.
0: Kirain malam aja gitu. Iya. Nah, gitu ya, waduh. Oke, baik. Mau lagunya siapa ini, Bunda?
1: Boleh request lagunya Mega Mustika.
0: Mega Mustika yang mana ini?
1: Selimut biru.
0: Selimut biru.
1: Iya.
0: Selimut biru. Ada enggak nih lagunya Mega Mustika? Oke, baik.
1: Ada?
0: Iya.
1: Terima kasih. Ya, sama nyata ya buat Mbak Ria bersama operatornya. Selamat sore, selamat bertugas sampai di penghujung acara Mbak Ria. Hati-hati kalau pulang.
0: Iya.
1: Semoga saya selalu bersama keluarga Mbak Ria. Terus sama-sama apa yang sudah gabung tadi. Ada Mbak Rania, ada Rani di Ternate, ada Sari di Banjarmasin, ada Bang Ucang, ada Bang Zul. Semoga mereka sembuh dari sakitnya. Terus ada
0: Amin.
1: Bang Pais, ada Bunda Nur. Sudah gabung Bunda Nur belum?
0: Belum gabung ini, kayaknya gak gabung ini Bunda Nur ini.
1: Biar nyanyinya.
0: Biasanya di bawah pohon apa itu? Saya lupa.
1: Pernah malam dah telepon saya, itu katanya HP-nya dia simpan di sudut kelam, udah gantung baru bisa mendapat.
0: Waduh, saya bisa gantung ya, ada
1: ya,
0: cari jaringan ini. Ya.
1: Selalu iya. Kemudian kita selalu semua di sana. Terus ada Ibu Farida. Ada semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Oke, okay, baik.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Perdangdut. Iya, tadi Bunda. Bunda Tiara ya di Kendari yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung mendengar bersama kita di sore ini. Dan saya masih menerima satu penelpon lagi sebelum saya cukupkan acara Perdangdut di edisi hari ini. Dan ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp ya. Salam Perdangdut. Dangdut adalah kita. Saya Farel ya. Farel Al-Ghizar di Mamuju. Salam buat semua pendengar RRI Bau-Bau, buat kakak yang lagi nyiar, salam kenal ya, makasih. Oke, salam kenal juga ya untuk siapa tadi ini? Farel Al-Ghizar, salam kenal. Oke, baik, saya coba menyapa penelpon terakhir kita. Halo Perdangdut.
2: Halo Perdangdut, Dangdut kita.
0: Dangdut adalah kita dengan Bung Tegar kayaknya ya.
2: Tegar.
0: Bung Tegar di Keraton. Mau lagunya siapa nih Bung Tegar?
2: Revita Mala.
0: Hah?
2: Revita Mala.
0: Suaranya kurang jelas ini.
2: Revita Mala.
0: Revita Mala. Revita Mala. Rindu.
2: Ada rindu.
0: Ada rindu. Oke. Okay. Baik.
2: Ya, lagunya pertama-tama untuk Mbak Ria bersama operatornya. Selamat sore, selamat menjalankan tugasnya. Semoga sehat selalu.
0: Iya, amin.
2: Lewat Mbak Tiara di Kendari. Ada Bang Zoli Wajo. Mas Galung Jawa Timur, Asi Surabaya, Bung Pak di Jogosongko, Bung Pe di Bure, Alen di Kendari, ada Emil di Lepo-Lepo, Mbak Sari di Kalsel, Tanya di Palatiga, Rani di Ternate, Purnama Sari di Polman, Nasun di Palu, dan semua pendengar dari Rido. Mau salam tunang duit dan bagi kita.
0: Salam pro dangdut adalah kita. Oke, Bung Tegar tadi di Keraton Buton yang sudah menjadi penelpon terakhir kita ya di acara Pro Dangdut sore ini. Terima kasih juga yang sudah ikut bergabung, dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik pendengar, kami cukupkan untuk program acara Pro Dangdut edisi Sabtu ya, 19 September 2026, dan kita nantikan acara selanjutnya tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Ada lagunya Mega Mustika, Selimut Biru.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Orang yang tidak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Albert Einstein.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Bau Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar julid.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita

0: ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
2: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan.

0: Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, seneng banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Ya baik, pendengar masih bersama saya Ria di Ready Bau-Bau menemani pendengar di sore Sabtu yang santai. Buat yang baru selesai juga beraktivitas, yang sedang dalam perjalanan atau mungkin masih menikmati waktu bersama keluarga, semoga sore ini bisa jadi waktu untuk melepas penat. Jangan lupa ya tetap stay tune, karena masih banyak ini, masih ada beberapa lagu pilihan kami juga yang masih akan terus hadir menemani Anda di sore ini pendengar. Hingga pukul 17 nanti kita juga akan ikuti Gema Saripati Maju.
1: Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak yo cool cool man.
2: Ih, gak boleh tahu.
1: Emang kenapa?
2: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
2: Awas ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gembal Saripati Maju edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Rizna Supratio. Untuk informasi pertama, kami akan menyapa RRI Kendari bersama dengan rekan Ilham.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, silakan Ilham informasinya.
1: Baik, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pembebasan lahan tanggul Sungai Wanggu, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara anggarkan lebih dari 2 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami dari Ferry Musafir.

0: daerah sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari. Lahan yang masuk rencana pembebasan berada sekitar 4 meter dari bibir terluar sungai dan mencakup sekitar 30 kepala keluarga. Pemerintah daerah saat ini melakukan verifikasi lahan serta menyiapkan proses penandatanganan kontrak dengan kantor jasa penilai publik untuk menentukan nilai tanah masing-masing warga.
1: Masyarakat secara umum sudah bersedia untuk tanahnya dibebaskan. Anggarannya itu dari pemerintah provinsi lewat APBD perubahan, dan kegiatan fisiknya itu dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai 4. Jadi berupa tanggul banjir yang ada di Sungai Lepo-Lepo dan di Sungai Wanggu. Nah, kegiatan kita sekarang yang selanjutnya adalah akan melakukan verifikasi dan tanda tangan kontrak dengan KJPP yang akan menghitung nanti harga pembebasan itu dari masing-masing masyarakat yang punya tanah yang dibebaskan.
0: Martin menambahkan pembangunan tanggul Sungai Wanggu merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Kota Kendari yang telah dilakukan secara bertahap oleh BWS Sulawesi 4 Kendari. Pada tahun ini, BWS menargetkan pembangunan tanggul sekitar 700 meter di sejumlah titik yang belum tersambung, termasuk kawasan Lepo-Lepo. Untuk salah satu segmen di kawasan tersebut, tanggul beton direncanakan sepanjang 50 meter dengan tinggi sekitar 3 meter. Pemerintah Kota Kendari juga sebelumnya telah menetapkan status tanggap darurat banjir pada Mei 2026 setelah genangan meluas di sejumlah wilayah, sehingga pembangunan dan penyambungan tanggul menjadi salah satu langkah penanganan jangka panjang. Reporter RRI Kendari, Ferim Safir, melaporkan.
2: Demikian informasi yang bisa kami hadirkan dari RRI Kendari. Saya Riko Ilham dan juga rekan operator kami dari Irfan. Kembali ke rekan kami yang ada di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar setelah dari Kendari, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari RRI Palu bersama dengan rekan Waode Rina Mustika. Rekan Waode.
4: Selamat sore rekan Risna, langsung saja saya hadirkan informasi dari Kota Palu. Lembaga Pemasyarakatan Ikuti bersama Iksan Setiadi.
5: Pas perempuan kelas 3 Palu melakukan razia gabungan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Kegiatan razia serta penggeledahan tersebut melibatkan jajaran aparat penegak hukum, di antaranya kepolisian di Sulawesi Tengah. Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan di Jenpas Sulawesi Tengah, Stadi Steven, mengatakan dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan narkoba maupun telepon seluler. Selain pemeriksaan lingkungan dan barang bawaan, petugas juga melakukan tes urin terhadap 10 warga binaan sebagai sampel dengan hasil seluruhnya negatif narkoba.
6: Tidak ada ditemukan narkoba, tidak ditemukan HP, dan yang paling membanggakan juga, dari hasil tes urin dari 10 warga binaan sebagai sampel, semuanya negatif. Sekali lagi, ini adalah hal yang luar biasa, yang menurut kami sangat luar biasa pembinaan di tempat ini. Keamanannya sudah terjaga.
5: Steven menilai hasil tersebut menunjukkan pembinaan dan pengamanan di lapas perempuan kelas 3 Palu telah berjalan dengan baik. Hasil razia menjadi bagian dari komitmen jajarannya dalam mencegah peredaran narkoba, penggunaan telepon seluler, serta pungutan liar di lingkungan pemasyarakatan.
7: Ini adalah bukti nyata bahwa kami memerangi narkoba, handphone, dan juga pungutan liar.
5: Yosiana menegaskan upaya pencegahan akan terus dilakukan untuk menjaga lingkungan lapas tetap aman dan tertib. Razia gabungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang zero halinar dan zero sajam, sekaligus mendukung pelaksanaan 15 program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
4: Iya, Risna dan pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Palu. Kembali ke Makassar, Risna.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dari RRI Palu, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Toli-Toli bersama dengan rekan Suharmi. Suharmi.
4: Baik, terima kasih rekan Risna dari Toli Toli. Informasi mengenai persiapan tim sepak bola Toli Toli menuju pekan olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali terus berjalan. Sebanyak 33 atlet yang lolos seleksi awal kini masuk dalam proyeksi tim, namun posisi mereka masih belum aman karena persaingan untuk mendapatkan tempat di skuad utama akan terus berlangsung hingga pemusatan latihan. Berikut dilaporkan Alfiansyah.
8: Salam olahraga. Sebanyak 33 atlet sepak bola Toli Toli yang dinyatakan lulus seleksi menjadi proyeksi awal menghadapi pekan olahraga Provinsi Porprov ke-10 Sulawesi Tengah di Morowali. Daftar tersebut menjadi bagian dari tahapan persiapan tim sebelum memasuki pemusatan latihan. Pelatih sepak bola Toli Toli Idrus Yanto Usman mengatakan 33 nama tersebut belum mendapat garansi untuk memperkuat Toli Toli pada Porprov ke-10 di Morowali. Menurutnya, status para pemain masih berupa proyeksi sehingga peluang untuk masuk skuad utama tetap terbuka bagi atlet lain yang menunjukkan perkembangan selama proses persiapan. Indrus menegaskan persaingan di dalam tim akan tetap dijaga hingga memasuki pemusatan latihan. Ia menilai persaingan sehat diperlukan agar para pemain terus menjaga motivasi, disiplin, serta performa selama menjalani program pelatihan.
9: Kami belum memberitahu siapa yang pasti, karena memang kami butuh ada persaingan terus di dalam tim. Jangan sampai kita sudah fixkan, mereka sudah merasa bahwa mereka memang yang harus masuk ke situ. Jadi kita berikan 33 nama supaya ada persaingan terus dari selama pemusatan latihan berlangsung nantinya. Sementara memang dari hasil seleksi kita sudah melihat apa kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang perlu disiapkan. Kita dari tim ofisial pelatih sedang menyusun periodisasi latihannya. Jangan sampai kita dalam penyusunan periodisasi latihan, program latihannya itu salah arah.
8: Pengamat sepak bola Sulawesi Tengah, Muhammad Agusman, menilai Toli Toli termasuk daerah yang telah memulai persiapan lebih awal. Selain Toli Toli, sejumlah kabupaten dan kota seperti Palu, Parigi Motong, Donggala, dan Bul juga telah menjalankan tahapan seleksi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Porprov ke-10 di Morowali. Agusman berharap seluruh tahapan persiapan Toli Toli dapat berjalan lancar, terutama saat memasuki pemusatan latihan. Ia juga mendorong adanya tryout atau latihan tanding secara berkala untuk mengukur perkembangan pemain sekaligus memantapkan kesiapan tim sebelum bertanding di Porprov ke-10.
10: Secara umum, langkah awal sudah dilaksanakan dengan baik, yaitu tadi seleksi. Jadi artinya dari beberapa kabupaten ini yang sudah siap ini, ibaratnya sudah mulai tancap gas ini, Toli-Toli sudah termasuk Palu, Parigi, dengan Donggala, dan juga Buol. Artinya mereka sudah memulai, Pak. Tahapan itu sangat penting, seleksi setelah seleksi kan kita harapkan terus berlanjut dengan latihan, training center, dan juga kita harapkan untuk lebih memaksimalkan target kita di Toli-Toli ini. Mungkin setelah TC ada juga tryout buat mempersiapkan dan mengevaluasi sejauh mana latihannya persiapan tim Toli-Toli di ajang Porprov nanti, Pak.
8: Dengan masih terbukanya persaingan dalam skuad, 33 atlet tersebut diharapkan terus menunjukkan kemampuan terbaik selama proses persiapan. Pemusatan latihan dan rangkaian uji tanding nantinya menjadi bagian penting dalam menentukan komposisi tim sepak bola Toli-Toli menuju Porprov ke-10 di Morowali.
4: Baik, demikian laporan Alfiansyah dan mewakili kerabat kerja yang bertugas dari Toli Toli, saya Suharmi Darmoswito bersama Andika Muhammad Bakri menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
3: Terima kasih rekan Suharmi untuk informasinya. Pendengar dari RRI Toli Toli, selanjutnya kami akan menuju RRI Bone bersama dengan rekan Andi Imran Bate. Rekan Imran.
11: Ya, rekan Risna, sore ini RRI Bone menghadirkan informasi terkait dengan Bone Beramal FC fokus recovery pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
12: Bone Beramal FC mematangkan pemulihan kondisi pemain jelang semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 dengan melibatkan manajemen pelatih dan tim kesehatan. Manajer Bone Beramal FC, Edi Saputra Syam, menyebut pemain diberi kepercayaan untuk menjaga kondisi melalui latihan mandiri. Manajemen juga menjadwalkan satu kali latihan bersama sebelum tim berangkat ke Parepare. Dikatakan, koordinasi dengan tim kesehatan juga diperkuat sebab sejumlah pemain mengalami cedera saat bertanding di babak perempat final. Nantinya, tim kesehatan khusus akan disiapkan untuk memantau dan mendampingi pemain selama berada di Parepare.
13: Jadi yang kami lakukan pertama memberikan kepercayaan kepada masing-masing pemain untuk mempersiapkan dirinya, tentunya dengan latihan mandiri, diagendakan juga laksanakan latihan bersama sekali sebelum berangkat ke Parepare, dan dari pihak manajemen tentunya kami berkoordinasi dengan pihak kesehatan karena ada beberapa pemain yang mengalami cedera ketika bertanding di 8 besar kemarin. Itu yang kita perhatikan semua, kita siapkan tim case khusus termasuk pendampingan ke Parepare. Nanti ada tim case khusus yang kami berangkatkan juga untuk mendampingi tim.
12: Diketahui, Bone Beramal FC akan menghadapi Jeneponto di semifinal Piala Gubernur Sulsel 2026 Minggu 20 September di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Pemenang semifinal akan melaju ke partai final yang dijadwalkan Senin 21 September di stadion yang sama.
11: Informasi yang baru saja kita dengarkan disampaikan oleh reporter kami Ayunia Nindiati. Akhirnya dari Bumiarun Palaka, saya Imran Bate bersama rekan teknik Hermawangsa pamit. Kita kembali ke rekan Rizna di Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Imran untuk informasinya dari RRI Bone pada sore hari ini. Selanjutnya kita akan mengajak Anda menuju RRI Ampana bersama dengan rekan Konas Tutianto. Rekan Konas.
14: Baik, terima kasih rekan Rizna dari Ampana diinformasikan. Jadi solusi pendidikan inklusif, Mandiri PSDK Uto Jona Una siap mendorong siap menopang kualitas sumber daya manusia ASN Tojona Una.
15: Kabupaten Tojona Una terus menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi. Upaya nyata adalah dengan hadirnya program studi di luar kampus utama atau PSDKU Universitas Tadulako UNTAD. PSDKU dinilai memberikan dampak positif khususnya bagi para aparatur sipil negara ASN yang belum menyandang sarjana. Penanggung jawab pengelola PSDKU UNTAD Touna Musdalifa menjelaskan program kelas karyawan yang ditawarkan PSDKU sangat membantu ASN dalam menempuh pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara. Bahkan menurutnya, banyak dari PNS maupun P3K lingkup Pemkab Touna adalah alumni dari PSDKU UNTAD. Tingginya animo masyarakat Touna mendorong pihak pengelola PSDKU UNTAD melakukan penambahan prodi.
16: Penambahan prodi ada informatika, hukum, ilmu pertanian, kesmas karena kebutuhan Pemda, karena memang butuh orang perikanan kelautan itu salah satunya. Jadi itulah diusulkan. Kemudian teknik informatika sangat dibutuhkan juga untuk tuju undang-undang ilmu pemerintahan kepada desa yang belum sarjana.
15: PSDKU UNTAD Touna bertekad terus berinovasi dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda demi terciptanya kemajuan daerah yang berkelanjutan. PSDKU UNTAD Touna pun diharapkan dapat berdiri sebagai universitas negeri yang mandiri untuk memberikan dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas pendidikan, menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah Tojona Una, tutup Musdalifa. Ibnu Abbas melaporkan.
14: Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk Gema Saripati Maju sore hari ini dari RRI Ampana. Saya Kona Sutianto Lasango ditemani rekan teknik Agus Unga. Kita kembali ke rekan Rizna di Makassar. Rizna.
3: Terima kasih rekan Kona Sutianto untuk informasinya pada sore hari ini. Selanjutnya dari RRI Ampana kami akan ajak Anda menuju RRI Makassar. Informasinya dalam wawancara terkait perluasan akses sekolah rakyat di Sulawesi Selatan akan dibahas dalam wawancara sorotan berita bersama pengamat pendidikan Profesor Dr. Abdullah Sinring dipandu Alpianus Baka.
17: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah aktif menjadi mediator dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tengah masyarakat. Permintaan tersebut disampaikan Munafri menyusul kembali terjadinya perang kelompok di sejumlah titik di Kota Makassar. Menurutnya, pemerintah di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting untuk mendeteksi serta meredam potensi konflik sejak awal. Munafri mengatakan, pemerintah Kota Makassar bersama aparat kepolisian akan berkoordinasi mencari akar persoalan yang memicu terjadinya konflik antar warga. Menurutnya, konflik antar warga kerap bermula dari kesalahpahaman yang tidak segera diselesaikan. Karena itu struktur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan diminta aktif memperbaiki hubungan antar warga. Ia juga meminta jajaran Pemkot Makassar hadir di tengah masyarakat ketika muncul persoalan. Pemerintah, menurutnya, harus mengambil peran sebagai penengah sebelum konflik berkembang menjadi bentrokan.
18: Kita mulai penguatan di wilayah kembali untuk memastikan masyarakat tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pertama di antara mereka. Yang kedua, kembali bersama-sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan ini, karena selalu kita mencari apa pemicu-pemicu ini. Nah, pemicu ini harus cepat kita selesaikan supaya tidak melebar kemana-mana. Dan persoalan-persoalan yang seperti ini kan kadang-kadang terjadi karena persoalan kesalahpahaman yang tidak menemukan titik jalan keluar. Makanya saya mengajak khususnya struktur pemerintah kota yang ada di wilayah itu untuk terus bisa menjadi mediator untuk memperbaiki hubungan-hubungan.
17: Pemkot Makassar juga akan memperkuat upaya edukasi dan pencegahan di tingkat masyarakat. Program pembinaan sosial akan melibatkan tokoh masyarakat dan pemuda sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan dan hubungan antar warga.
19: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam perjumpaan kita di program Berita Gemah Saripati Maju Sekorwil Nusantara 4. Selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju RRI Mamuju bersama dengan rekan Fitri. Fitri.
20: Iya, rekan Resna, dan informasi dari Mamuju hari ini, desil tidak sesuai, Bupati Mamuju minta masyarakat proaktif ubah data yang dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyadah.
21: Bupati Mamuju Siti Sutina Suhardi meminta masyarakat untuk proaktif melaporkan apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka. Pemkab Mamuju melalui pemerintah desa dan dinas sosial akan membantu memfasilitasi proses perubahan desil tersebut. Dalam wawancaranya, Sutinah mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbarui data apabila terdapat ketidaksesuaian. Selain itu, Sutinah menjelaskan bahwa Pemkab Mamuju telah meminta jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk memfasilitasi masyarakat dalam merubah data desilnya. Namun, masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara langsung apabila data desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi mereka.
22: Jadi kami, saya sudah memerintahkan untuk teman-teman jajaran desa, kelurahan, dan dinas sosial untuk bisa memfasilitasi masyarakat yang apabila memang tidak sesuai dengan desilnya gitu kan. Tapi harus masyarakat sendiri juga yang datang langsung melaporkan bahwa desil saya terdata 10, ternyata kondisi rumah saya, kehidupan saya itu masuknya di desil 1-2 gitu, belum ini gitu. Jadi memang harus proaktif dari masyarakat juga, dan kami pemerintah akan membantu memfasilitasi ke BPS untuk mengubah status desil mereka.
21: Lebih lanjut, pemerintah Kabupaten Mamuju mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan ketidaksesuaian data desil agar dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyadah melaporkan.
20: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini. Kami kembali ke RRI Makassar, Risana Derkan Rizna.
3: Terima kasih rekan Fitri untuk informasinya pada sore hari ini. Dari RRI Mamuju, kami akan hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar bersama dengan rekan Kristianto terkait pembangunan kembali menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kris.
23: Terdengar kondisi di daerah Maros yang dimana saat ini kekeringan, salah satu penyebab yang mengharuskan dibangun kembali lokasi menara penampungan air, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau Pansimas di Desa Majandang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dibangun kembali. Menara penampungan air setinggi sekitar 10 meter tersebut sebelumnya roboh pada Minggu malam 7 Desember 2025 lalu. runtuhnya menara diduga dipicu pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan beban saat pengisian air. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Maros Muhammad Alfian Amri menegaskan pembangunan kembali dilakukan sebagai tindak lanjut rekomendasi Inspektorat. Saat ini, pihak rekanan telah melakukan pembongkaran dan mempersiapkan pembangunan kembali di lokasi yang sama. Alfian menegaskan pembangunan kembali tidak menggunakan anggaran baru dari pemerintah Kabupaten Maros, tetapi menjadi tanggung jawab pihak rekanan. Material yang digunakan juga harus baru dan material dari bangunan sebelumnya tidak direkomendasikan untuk digunakan kembali. Lanjut Alfian, pembangunan kembali menara Pansimas tersebut ditargetkan selesai tahun ini, sehingga fasilitas air bersih itu dapat kembali dimanfaatkan masyarakat Majanang. Menara Pansimas setinggi 10 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan roboh pada Minggu 7 Desember 2025 dan insiden tersebut diduga disebabkan oleh pergeseran tanah yang membuat struktur penyangga tidak mampu menahan berat beban saat pengisian air. RRI Makassar, Kristianto melaporkan.
3: Terima kasih rekan Kris untuk laporannya. Setelah laporan dari Kristianto dari RRI Makassar, selanjutnya kami menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Rizka Harlina. Rizka.
0: Baik rekan Rizna, dari RRI Bau-Bau berikut kami hadirkan feature dengan judul KNMP Buton Selatan Menata Kampung dan Menguatkan Aktivitas Nelayan bersama reporter Hairul Mulkul.

0: bagi nelayan. Es bukan sekedar pelengkap saat melaut. Es menjadi bagian penting untuk menjaga hasil tangkapan tetap segar sebelum ikan dibawa pulang dan dijual kepada masyarakat. Namun, ketersediaan fasilitas pendukung seperti itu belum selalu mudah ditemukan di kampung-kampung pesisir di Kabupaten Buton Selatan. Kini harapan baru hadir melalui pembangunan Kampung Nelayan Maraputi atau KNNP. Program yang merupakan bagian dari program strategis nasional ini tidak hanya menyasar pembangunan kawasan permukiman, tetapi juga fasilitas yang mendukung aktivitas ekonomi nelayan. Wakil Sah PPK KNNP Kabupaten Buton Selatan, Rasdiana Alimudin, menuturkan, pada tahap 3 tahun 2026, Kabupaten Buton Selatan mendapat 6 lokasi pembangunan KNNP. Lokasi itu berada di Desa Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, Molona, dan Bahari II. Jika digabung dengan satu lokasi tahap pertama di Desa Gerak Makmur, Kabupaten Buton Selatan kini memiliki 7 lokasi KNNP.
1: Untuk yang tahap 3 ini, yang tahun 2026, untuk Kabupaten Busel itu dapat 6 lokasi, Kaufe, Banabungi, Batu Atas Timur, Gaya Baru, sama Molona, Pak. Kalau yang tahap 3 yang kemarin kontraknya sejak Juli mulai yang kontrak pertama yang ada di Desa Kaufe sampai yang terakhir hari ini yang Banabungi. Kalau secara total kampung nelayan Maraputi untuk Busel itu ada 7. Untuk tahap 1 itu sudah dapat yang tipe hub yang ada di Gerak Makmur.
0: Rasdiana Limudin menjelaskan, 6 KNNP tahap 3 di Buton Selatan menggunakan konsep tipe penyangga. Konsep ini dilengkapi sejumlah fasilitas untuk mendukung kegiatan nelayan, mulai dari pabrik es, kios perbekalan, tempat pengelolaan ikan, dan tangga pendaratan hasil perikanan. Artinya, pembangunan tidak berhenti pada penyediaan kawasan, tetapi diarahkan untuk mendukung rantai aktivitas nelayan dari laut hingga hasil tangkapan ditangani dan dipasarkan. Seluruh pembangunan ditargetkan rampung 100% pada akhir Desember 2026. PPK berharap kontraktor melaksanakan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam kontrak, mengikuti jadwal, serta menjaga kualitas pembangunan.
1: Kalau untuk tahap 3 ini semuanya tipe penyangga. Dan untuk yang khusus untuk yang Batu Atas Timur itu penyangganya plus karena bisa dapat gudang beku satu unit. Kalau yang lainnya fasilitas standar seperti pabrik es, serta pembakaran ikan, kios perbekalan, dan tambatan perahu, Pak. Kalau kami harapannya untuk pelaksana pekerjaan, mengerjakan sesuai spesifikasi yang ditentukan dalam kontrak dan sesuai dengan rencana pekerjaan yang disampaikan di timeline schedule-nya, sehingga pada masa berakhir kontraknya di

0: Datuan, fasilitas KNNP menjawab salah satu kebutuhan nyata nelayan ketika kembali dari laut. Kepala Desa Banabungi, Laode Ibrahim, mengatakan kegiatan KNNP bukan hanya pembangunan fisik. Ada tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat untuk menjaga serta memastikan fasilitas tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan nelayan.
1: Sangat antusias dan kami sangat selalu semangat. Persoalannya sangat penting bagi masyarakat. Masyarakat kalau pada saat turun ke laut punya ikan, mencari es tengah mati, dengan adanya KNP Koperasi Merah Putih ini, kami bangga hari ini kementerian membawakan dana tanpa kita duga, sehingga sampai di desa kami, kami merasa bangga dengan kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depannya kami selaku kepala desa tetap bertanggung jawab dengan kegiatan NKMP Merah Putih ini. Semoga KNP ini bermanfaat bagi masyarakat Desa Banabungi khususnya Pulau Kadatuan.
0: Bagi nelayan Buton Selatan, laut adalah sumber kehidupan. Kini melalui kampung nelayan Merah Putih, harapannya bukan hanya semakin mudah melaut, tetapi juga semakin baik ketika hasil tangkapan dibawa pulang, disimpan, diolah, dan dipasarkan. Dari kampung-kampung pesisir Buton Selatan, pembangunan itu sedang dimulai. Dan setelah bangunan berdiri, tantangan berikutnya adalah memastikan manfaatnya tetap hidup bersama masyarakat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian feature dari RRI Bau-Bau, kembali bersama rekan Risna Supratio di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Rizka Harlina untuk feature pada sore hari ini, sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pendengar RRI. Demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gembal Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: dan keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Baik pendengar, tadi kita sudah ikuti Gemasari Pati Maju ya, dan semoga informasi yang tadi bisa memperbarui informasi Anda di sore ini. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

0: Seorang wanita terciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maukah kamu menjadi bagian dari tulang rusukku?
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

dari Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan kami. Terima kasih untuk Anda yang dari tadi sudah monitor RRI Bau-Bau. Dan juga selamat bergabung untuk Anda yang baru saja menjangkau frekuensi kami ya, serta streaming di RRI Digital. Malam ini pendengar, Yanti yang akan temani Anda sampai akhir siaran nanti. Kita punya program-program spesial yang pastinya bisa menemani pendengar setia RRI Bau-Bau di malam minggu. Semoga saja malam minggu Anda jadi lebih berwarna dengan kebersamaan kami di segmen Captain malam ini. Mengawali kebersamaan kita, kami hadir untuk informasi cek fakta ya pendengar. Tapi setelah yang berikut ini dulu, Yanti akan balik lagi untuk Anda. Stay tuned di RRI Bau-Bau.

melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Masa iya? Nah, pendengar, faktanya klaim ini tidak benar karena dilansir dari tanbehoax.id setelah memasukkan kata kunci Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB soal karhutla. Hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia memang membenarkan atau melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Jadi Malaysia itu cuma melaporkan Indonesia ke PBB itu di tahun 1964 sampai 1965, udah lama banget ya, berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Jadi tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun itu. Dan dikutip dari CNNIndonesia.com, berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN.

0: Lah bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

Ya, pendengar RRI bau-bau, saya tahu bahwa sebagian dari Anda sedang merasa galau, sedang merasa kesusahan, lebih tepatnya susah air. Ya, begitulah ya pendengar. Karena musim ataupun juga cuaca yang kemarau gitu, membuat produksi ataupun juga sumber air banyak yang kering pendengar. Dan kita tuh sekarang kalau masih bisa mengonsumsi air bersih, masih bisa menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari, meskipun mungkin sebagian dari kita sulit mendapatkannya atau harus merogoh kocek yang lebih pendengar untuk membeli air ya. Tapi bersyukurlah pendengar, karena ternyata ada saudara-saudara kita, lebih tepatnya di Tangerang, Kabupaten Tangerang, Banten, yang mereka tuh terpaksa mengonsumsi air keruh berwarna hijau dan berbau pendengar. Wah, di sana parah banget sih. Ini lokasinya di warga Desa Karang Tengah ya, Kecamatan Pagedangan. Kami kutip infonya dari rri.co.id, yang mereka terpaksa mengonsumsi air yang sebenarnya tidak sehat ya, atau tidak layak. Ini dilakukan pendengar, mereka lakukan itu semua karena memang di sana udah benar-benar krisis. Kemarau berkepanjangan selama 5 bulan ya, yang melanda wilayah itu, membuat mereka terpaksa mengonsumsinya. Salah seorang warga setempat ya, Reri ini mengatakan dia bersama warga lainnya terpaksa memanfaatkan air sungai Cimanceuri karena tidak punya sumber air lain atau sumber air bersih. Dan alhasil air sungai itu tidak hanya digunakan untuk mandi dan mencuci, tapi juga untuk masak dan minum pendengar. Dengan kondisinya yang udah bau, terus juga warnanya yang sangat keruh, bahkan kehijauan. Aduh, melihatnya saja kita sudah kayak tidak pengen ya, tapi mau apa lagi gitu. Mereka tidak punya pilihan. Dia bersama warga lainnya menyadari bahwa kondisi air sungai Cimanceuri ini beresiko bagi kesehatan ya. Dan penggunaan air sungai untuk mandi juga menimbulkan keluhan pada kulit. Bahkan sejumlah warga sudah mengalami gatal-gatal pendengar setelah menggunakan air itu. Ya, mudah-mudahan ya pendengar, pemerintah daerah setempat gitu segera menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah mereka, karena bantuan itu sangat dibutuhkan di sana untuk memenuhi kebutuhan dasar warga selama musim kemarau. Lalu apa nih yang kita lakukan pendengar? Kita yang masih punya sumber air ya yang bersih, maka hematlah air. Jangan mentang-mentang punya sumur malah dipakai seenaknya ya pendengar, terbuang begitu saja. Sementara saudara-saudara kita yang lain sangat membutuhkan air dan mereka keterbatasan air.

Ya baiklah pendengar, saatnya kita akan jelang penyampaian berita sentral, berita berjaringan nasional bersama Pusat Pemberitaan Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, BIT. Siap. Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansat Gas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan untuk sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah, agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kutai Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau Jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan Jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait Jargas, yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai Jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan Jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang tertib, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Terus ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redulog tadi. Memang ya disampaikan tingkat kelurahan mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: ASEAN Foreign Minister colleagues.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
23: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
24: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
24: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
24: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
23: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 97,8 MHz dari Bau-Bau. Kebersamaan selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti jalannya final Bintang Radio 2026.
1: Alright ya, dan di malam hari ini juga ya Ian ya, acara kita berlangsung dengan begitu meriah.
2: Betul.
1: Rangkaian dari RRI Fest tentunya tidak berjalan dengan sendirinya.
2: Nah,
1: ya.
2: Kita juga punya beberapa mitra sponsor yang sudah ikut membantu kita dari tanggal 17 sampai malam ini adalah puncaknya di tanggal 19 September 2026.
1: Yes, ada Ceria Corp, Bank Syariah Indonesia, Prodia, Bank Indonesia Sulawesi Tenggara, Honda Cahaya Gratia, Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional Sulawesi Tenggara, More Life Multimedia.
2: Kemudian ada juga dari Imigrasi Kelas 1 Kendari, Amali Group Wawo Tobi, Bidara Kuliner, Bank Maya Pada, Anindia, Indomie, Informa.
1: Juga ada The Cool Management, Kopi Uang Emas, Rumah Buah Kendari, The Vow, Superco Superfest, RCL Beauty by Nature, Indofood Recik, Value Salon.
2: Kemudian Fitbar, Krill Bar, Hydro Coco, Cinemi Print and Sablon, Air Minum Prima, SR Salon by Shirley, Miss Pink Salon, Muti Laundry.
1: Juga tidak ketinggalan ada Lembaga Pendidikan Kepribadian Clarissa, Extra Joss, Sultra Tenun, Pops Hair Studio, PT Buah Poleang, Kedai Nasi Gopal, Pocari Sweat, dan Shoes Care.
2: Masih ada lagi dari Easy Coffee, BC Refleksologi, Klinik Utama Mata JC Orbita, Komunitas Kuliner Kendari, Zara Hotel, Beauty Kendari X Latulip, dan juga Art Pro Management.
1: Wow, kita kasih tepuk tangan ya untuk semua sponsor kita malam hari ini. Betul,
2: dan juga tentunya kita juga punya media partner ya, dari Kendari Info, Sultra Informasi, dan Suara Kota Kendari.
1: Banyak ya sponsornya, makanya tidak heran acaranya juga berlangsung dengan begitu meriah. Yayan, kita cek lagi yuk semangatnya di malam hari ini untuk Grand Final Bintang Radio RRI Kendari 2026. Mana semangatnya? Kita dua aja lagi.
2: Sebelah kanan mana suaranya?
1: Kanan.
2: Iya. Sebelah kiri
1: mana suaranya?
2: Di depan mana suaranya?
1: Di belakang. Luar biasa. Oh. Masih mau juga ke belakang.
2: Iya, dan tentunya sebelum kita memperlihatkan lagi ya para finalis kita malam hari ini, kita juga kedatangan bintang tamu yang luar biasa.
1: Betul.
2: Dia ini adalah siapa? Juara satu putra Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2025. Ini dia, Doni Reza.
3: Selamat malam Bintang Radio RRI Kendari 2026. Oke, yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama ya.
4: Oke,

0: Thank you.
1: Doni Reza. Jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Ini artis kita ya. Kamu
2: Choice.
3: Kan? Tunggu dulu Doni. Karena kita mau ngobrol sama Doni. Doni nomor teleponnya berapa?
1: Wow. Ingat anak Bu, ingat Luna. Nah,
3: diingatkan, tolong.
1: Doni, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Boleh maju-maju lagi dong?
3: Kita maju dikit, yes.
1: Biar cahayanya kelihatan.
3: Biar kita kelihatan kalau kita stunning di malam hari ini, yes.
1: Cuma pakaian kita lengkap loh ya. Es buah jatuhnya ini.
3: Ini jatuhnya tinggi winky sih ya, Teletubbies.
1: Nah Doni, tadi kan kita sudah melihat ya, ada 5 finalis kita yang sudah tampil. Gimana nih menurut kamu nih para finalis kita sejauh ini?
2: Berat ya.
1: Oh, apa yang berat?
2: Kalau saya ikut tahun ini mungkin juga akan terasa gimana begitu kompetisinya, karena memang baru 1-5 ya. 1-5 sudah berat-berat sekali ya tadi.
3: Beratnya enggak usah terlalu ke sini dong.
2: Oh, iya.
3: Agak tersinggung yang di sini.
1: Tolong dibagi beratnya di sini juga.
2: Baik.
1: Iya, dan kemarin kamu kan juga dapat juara 1 ya.
2: Iya.
1: Juara 1 Putra Bintang Radio 2025. Apa nih? Mungkin pesan-pesan atau motivasi buat teman-teman yang bertanding di malam hari ini, apa nih Doni?
2: Oke,
1: aduh kok mic-nya mati. Cek-cek.
2: Cek-cek.
3: Baru saya mau kasih tadi.
2: Saya kira saya dibungkam. Cek. Motivasinya mungkin saya mau kasih semangat saja untuk teman-teman yang final, grand final malam hari ini. Untuk teman-teman yang sudah tampil, selamat, luar biasa. Dan untuk teman-teman yang akan tampil lagi, kita masih ada 6, 7, 8, 9, 4.
1: Iya, masih banyak.
2: Masih
1: pokoknya.
2: Banyak. Masih banyak peserta, semangat. Boleh olah vokal di belakang, cek begitu, tah.
1: Iya, berdoalah intinya. Gitu.
2: Ya saya mau sapa dulu. Ada juara satu putrinya
3: mana?
2: Tuh.
3: Mana?
2: Ada Riani juga.
3: Ada ternyata di bawah situ ya.
1: Nanti bolehlah ya di belakang, Bo.
2: Oke.
1: Oke, terima kasih banyak.
2: Terima kasih,
3: thank you, Doni.
2: Thank you.
1: Boleh sekali lagi tepuk tangan untuk Doni Reza.
3: Wow. Itu sebenarnya sudah terlihat ya, wujud dari juara bintang radio.
1: Betul.
3: Mereka adalah radio star, sudah menunjukkan bagaimana performance-nya, bakatnya. Seperti kita dulu ya, Yan.
1: Oh iya, dan kemarin kan di penjurian tahap 1 juga banyak sekali ditekankan sama dewan juri kalau mereka tuh groginya masih ada gitu kan, gugupnya masih ada. Semoga setelah kita latih beberapa minggu kemarin ya.
3: Ya ini saya sampai suaranya hilang ya, Yan ya. Ya Allah.
1: Iya, semoga pokoknya, bisa tampil maksimal.
3: Pokoknya kita yang paling berpengaruh.
1: Bah, oke deh kalau gitu langsung aja tanpa berlama-lama.
3: Alright.
1: Kita saksikan kembali ya finalis kita dengan nomor tampil 6 sampai 10 Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.
4: Halo guys, perkenalkan nama saya Joy Wakasa, umur saya 21 tahun, kesibukan saya yaitu menjadi mahasiswa di Universitas Haloaleo. Motivasi saya mengikuti Bintang Radio untuk menuangkan bakat saya dalam bidang bernyanyi, dan kebetulan saya lahir di keluarga yang bisa dikatakan musisi. Jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
5: Dan aku gak banyak ngomong, maaf ya. Dia gak boleh gatel.

0: Terima kasih.
1: Semuanya, saya Reski Alifana dari Bau-Bau. Alasan saya mengikuti Bintang Radio 2026 untuk menyalurkan bakat saya di bidang pernyanyian. Jangan lupa dukung saya ya. Halo semuanya, saya Reski Alifana dari Bau-Bau. Alasan saya mengikuti Bintang Radio 2026 untuk menyalurkan bakat saya di bidang pernyanyian. Jangan lupa dukung saya ya di bintangradiorri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, perkenalkan saya Farhan Khair Sadiq dan saat ini saya berusia 22 tahun dan saya juga merupakan mahasiswa aktif di Universitas Halu Oleo Kendari. Mengapa saya mengikuti Bintang Radio ini? Karena selain mendapatkan pengalaman baru, saya juga akan mendapatkan pengetahuan baru dari segi musikalitas dan suara. Jangan lupa korang vote saya melalui bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
1: Langsung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sri Wulandari, berasal dari Kabupaten Konawe Selatan, umur 22 tahun. Kesibukan sekarang sebagai mahasiswa aktif dan mengikuti job wedding singer. Alasan saya mengikuti Bintang Radio, yang pertama mencari pengalaman, kemudian menjadikan pengalaman saya sebagai motivasi untuk mengikuti ajang-ajang perlombaan kedepannya. Jangan lupa teman-teman, vote saya Sri Wulandari di Bintang Radio RRI.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
1: Wanita konsumsi. Wanita berdua.

Jannah Natira, saya berusia 20 tahun, saya berasal dari kota Kendari. Kegiatan saya adalah menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Farmasi Universitas Halo Alea. Alasan saya untuk mengikuti Bintang Radio Indonesia 2026 yaitu untuk mendalami bakat saya dalam bernyanyi dan juga untuk menambah pengalaman dan menambah motivasi saya dalam bernyanyi ke depannya. Jangan lupa dukung saya dengan cara vote di bintangradio.ri.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

0: boleh minta tepuk tangan ya teman-teman. Dewan juri semakin pusing ya.
1: Yes, dan ilmu yang kita turunkan rasanya memang sudah tersalur.
0: Betul, ya. Ya terlihat mereka tidak grogi, pokoknya yes. Sudah dicatat-catat, jangan lupa jangan boleh grogi gitu yes. Ya.
1: Pokoknya dan, sesuai yang kita ajarkan betul. Ya. Ya.
0: Ya dan sungguh sangat luar biasa sekali buat teman-teman juga yang sudah hadir di pelataran LPPRRI Kendari, jangan lupa untuk menikmati jajanan UMKM ya. Betul. Ada banyak sekali jajanan, mau coba dimsum, mau coba apapun semuanya ada ya.
1: Sekalian buat kita berdua ya.
0: Iya, karena kita apa? Karena kita penglaris.
1: Iya, berarti harus berdiri di sana ya.
0: Dan tentunya teman-teman ya, jangan lupa juga untuk vote finalis favorit kamu karena ya vote kita akan tutup setelah penampil terakhir ya teman-teman ya.
1: Betul, jadi nah, jangan sampai jagoan-jagoan kamu ya kekurangan vote di malam hari ini, jadi pastikan untuk vote di bintangradio.rri.id ya.
0: Betul, yang sudah hadir di sini apa? Sudah vote jagoannya?
1: Sudah.
0: Di sebelah kanan jagoannya siapa nih? Yang di sebelah kanan?
1: Siapa?
0: Apa? Isa? Aduh.
1: Ya Yan, ayo Allah kita lagi.
0: Ampun.
1: Siap kita nih juaranya.
0: Pokoknya jangan lupa ya teman-teman untuk selalu vote jagoan kamu. Kita ingatkan lagi karena vote kita akan tutup setelah penampil terakhir ya teman-teman ya.
1: Yes, dan untuk penampilan para finalis Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Malam hari ini selain dapat kamu dengarkan di 96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, juga di 90.8 FM Pro 2 Kendari.
0: Dan juga live di YouTube-nya RRI Kendari.
1: Yes.
0: Dan tanpa berlama-lama ya Isa ya, tentunya kita juga tidak sabar untuk menyaksikan semua finalis kita malam hari ini.
1: Betul.
0: Langsung saja kalau gitu kita panggilkan
1: penampil atau peserta dengan nomor urut 12 sampai 15.
2: Hai, perkenalkan nama saya Adi Zaika Putri. Usia saya 19 tahun. Kesibukan saya saat ini yaitu seorang mahasiswa di Mandala Waliya Kendari. Motivasi saya yaitu ingin menjadi artis penyanyi yang ternama, dan saya ingin mewujudkan semua mimpi-mimpi saya dari kecil yaitu menjadi penyanyi. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI.id. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
3: Tahun berapa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru. Umur saya 24 tahun. Saya berasal dari Kota Wawau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini kesibukan saya sedang berdagang. Dan pastinya motivasi saya mengikuti Bintang Radio RRI Kendari untuk membangun semangat saya dengan pengalaman yang saya punya. Dan

0: semua, jangan lupa vote saya di bintangradio.rri.id. Oke, terima kasih. Bintang Radio RRI 2026, jadilah bintang. Kabar Katina Tanaboli.
1: Aman di radio.
2: Aman, lagi relay.
1: Oke.
2: Aman jalan.

0: Hai, perkenalkan saya Inka Zahrati Shadia. Kesibukan saya sekarang sebagai mahasiswa aktif di salah satu universitas yang ada di Kendari. Impian saya, semoga saya bisa menjadi penyanyi besar dan bisa memotivasi atau menginspirasi orang di luar sana. Jangan lupa vote saya Inka Zahra di bintangradio.rri.id. Ditunggu ya. Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.
1: Hai,

0: gitu ya, the slay.
1: Hai semuanya, kenalkan namaku Jumria, umurku 21 tahun dan kesibukanku sekarang adalah kuliah di kampus tercinta Setia 66 Kendari. Sejak kecil Jumria sudah suka bernyanyi, menekuni itu dari SMA hingga sekarang. Dan untuk semuanya, jangan lupa voting Jumria di website bintangradio.rri.id, Bintang Radio Indonesia 2026, jadilah bintang.

0: Itu dia 14 finalis kita malam hari ini. Boleh minta sekali lagi tepuk tangannya. Wow,
1: luar biasa ya Yan ya.
0: Dewan juri kita semakin pusing. Tapi kita mau tanya dulu nih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini, dukung nomor berapa?
1: Nomor berapa?
0: Sebelah kanan nomor berapa nih jagoannya?
1: Nomor berapa? 15. Ada ya? 15. Ada nomor berapa lagi? Nomor 5. Nomor berapa?
0: Nomor berapa lagi?
1: Nomor 1. Ih,
0: pokoknya
1: banyak semuanya pokoknya ya? Disebut.
0: Masih semangat? Kita punya kejutan juga nih buat teman-teman yang yes. hadir malam hari ini, apalagi kalau bukan kuis.
1: Jeng jeng jeng. Yes.
0: Siapa yang mau kuis?
1: Siapa
0: yang mau kuis? Oke, kalau gitu ya merapat dekat-dekat sini ya teman-teman yang mau kuis.
1: Yang mau hadiah siap-siap.
0: Iya, merapat dekat-dekat sini yes. ya.
1: Kita punya banyak hadiah menarik di malam hari ini ya Yan ya.
0: Karena ini konsepnya siapa cepat Dia
1: yang dapat. Kalau enggak cepat, kita berdua yang dapat.
0: Yang di rumah mohon maaf ya, ini kuisnya hanya ada di sini aja yes. ya.
1: By the way, Yan ya, dan juga yang sudah hadir di LPP RRI Kendari hari ini, di YouTube juga lagi rame-ramenya ternyata.
0: Mereka para pendukung finalis kita malam hari ini juga berlomba-lomba menawarkan sesuatu yang gratis yes. untuk kita semua.
1: Jadi yang hadir di sini jangan mau kalah hype-nya.
0: Ya, kita tes semangat dulu. Mana semangatnya?
1: Luar biasa ya.
0: Oke, kalau
1: luar biasa apa nih? Karena ada yang luar biasa juga.
0: Nah, oke kalau gitu langsung aja kita mulai kuisnya malam hari ini teman-teman.
1: Oke, siap.
0: Persembahan dari Kalbe Farma. Jadi siapa yang tahu jawabannya boleh langsung ke tengah-tengah. Belum. Tahan, belum mulai.
1: Oke, kendalikan diri kamu ya.
0: Langsung ke tengah-tengah sini saja ya teman-teman ya, yang tahu jawabannya. Oke, kita mulai saja. Kapan pembukaan RRI Fest? Yang tahu silakan langsung.
1: Yang tahu langsung maju.
0: Satu orang langsung ke tengah. Oke.
1: Siap.
0: Dibawa aja ibu.
1: Terima kasih.
0: Boleh menghadap ke kamera ibu.
1: Oke,
0: dada dulu. Iya. Kakak Madin, tolong kasih mic-nya dulu. Boleh tahu namanya siapa kakak?
2: Riri.
0: Dari mana nih?
2: Puatu.
0: Jauh ya Puatu. Langsung aja jawabannya, kapan pembukaan RRI Fest?
2: Tanggal 17 September 2026.
1: Gimana? Kita klarifikasi dulu. Ya? 17 September. Pembukaan ya pertanyaannya tadi.
0: Benar tapi kurang tepat.
1: Ya. Oke.
0: Siapa lagi?
1: Kita cari.
0: Cepat.
1: Wah, ini yang Stacy ya dari sebelum opening.
0: Dari looks-nya sudah standby dari sebelum
1: kita
0: pembukaan.
1: Kita kenalan dulu. Dengan kasih apa nih?
2: Nosma.
1: Kak Nosma.
0: Dari mana nih kakak?
2: Dari Honda kak.
0: Langsung dia sebut. Oke kakak, apa jawabannya?
2: Tanggal 18.
0: Nah, betul. Yes.
1: Tanggal 18, kita langsung ya nanti ada.
0: Terima kasih. Tenang aja teman-teman, kita masih punya banyak kuis malam hari ini ya.

0: Next kita punya lagi ya. Dua voucher ya, yes. Kali ini datang ini dari
1: dua. Nah, tapi kita satu dulu.
0: Ya, satu tadi dulu, satu. Sekarang ya. Dua datang dari Value Skin. Siapa yang sudah siap? Langsung ke tengah teman-teman ya yang mau jawab. Pertanyaannya adalah sebutkan salah satu tempat perawatan kecantikan face treatment yang jadi sponsor di RRI Fest.
1: Disebut tadi namanya. Ayo yang terjepat. Yang
0: kita steal di awal.
1: Yang terjepat satu orang. Satu orang siapa?
0: Siapa nih mana?
1: Siapa? Ya.
0: Mana? Mana? Ini kalau tidak ada kita dua saja yang ambil.
1: Mau. Maju. Cepat. Maju.
0: Ayo. Oke, silakan.
1: Nah, baik. Padahal tadi kita sudah sebut, nah, misalnya dilupa. Siapa namanya kakak?
2: Niar, kak.
1: Dari mana?
2: Dari Wayong.
0: Dari Wayong.
1: Warga Wayong mana suaranya? Apa jawabannya? Apa-apa?
2: Bisa lupa, RCL, kak.
1: Apa?
2: RC.
1: RC? Betul, kak?
0: RCL.
1: RCL. Oke, betul Kakak Madin?
0: Gimana
1: panitia?
0: Betul.
1: Iya.
3: RCL.
1: Betul.
0: Oke. Yes, selamat. Dan langsung diberikan ya.
1: Langsung diberikan ke panitia. Okay. Masih ada satu lagi dari Value Skin. Pertanyaannya, sebutkan frekuensi Pro 2 Kendari. Siapa? Langsung ke tengah.
0: Pro 2 Kendari.
1: Satu orang. Frekuensi Pro 2 Kendari. Oke.
0: Kakak Madin.
1: Tolong dengan Kak Madin perhatiannya di sini juga.
4: 90,8.
1: Terima kasih.
0: Cepatnya dijawab. Terima kasih.
1: Kayaknya pendengarnya Pro 2. Makasih.
0: Thank you.
1: Kita belum tanya tadi namanya.
0: Biar ini. Ya.
1: Yang penting dia sudah dapat tahu.
0: Oke, kita masih punya lagi ya. Kuis berhadiah kita di malam hari ini, Yayan. Next datang dari mana nih?
1: Kalbe Farma untuk satu orang tercepat. Ya.
0: Kalbe Farma ya, sudah siap para penonton?
1: Sudah siap?
0: Ada yang menjawab satu.
1: Sudah. Oke. Sebutkan nama salah satu finalis bintang radio. Satu orang
0: maju.
1: Di depan.
0: Mana, langsung. Cepatnya ada lari. Bohama.
1: Siapa namanya?
4: Finalis tuh kak.
1: Iya yes. Dong.
4: Roni Febrian.
1: Terima
0: kayaknya
1: kasih.
0: Ini memang pendukungnya Roni.
1: Terima kasih. Masih ada lagi teman-teman ya. Tenang aja. Kita punya banyak voucher. Tapi sebelum itu kita tes semangatnya dulu. Yes. Mana semangatnya?
0: Kita juga punya tagline RRI ya. Jadi kalau kita bilang RRI Kendari. Nanti dijawab.
1: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Kita cek sound semuanya ya. RRI Kendari.
1: Sekali di udara,
0: tetap di udara. Yeay.
1: Dan ini adalah salah satu kuis kita malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah sebutkan ya. Ini keterlaluan sih, kebangetan sih kalau nggak tahu, kalau nggak hafal ya.
0: Salah satu yang tersulit sebenarnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Masih persembahan dari Kalbe Farma.
0: Dengan apa? Pertanyaannya adalah
1: apa tagline RRI barusan terjadi
0: baru-baru kita sebut.
1: Silakan di tengah.
0: Langsung maju.
1: Mana? Nah,
0: aduh di duluin.
1: Tenang aja Ibu, masih ada satu lagi.
0: Dengan kak siapa nih Kak?
4: Dengan Randy.
0: Kak siapa?
4: Randy.
0: Kak Randy.
1: Randy Pangalila bukan?
0: Takut.
4: Laode.
1: Oh Laode. Okay.
0: Langsung jawabannya apa?
4: Sekali di udara, tetap di udara.
0: Yeah. Luar betul biasa. Sekali.
1: Kita masih ada lagi ya teman-teman ya. Kita masih ada lagi ya.
0: The next masih datang dari Kalbe Farma.
1: Betul. Jadi jangan lupa yang tahu jawabannya langsung aja ke tengah panggung sini ya teman-teman.
0: Kali ini jangan ketinggalan ya. Langsung ke tengah.
1: Karena ini siapa cepat dia dapat.
0: Oke, kita langsung bacakan pertanyaannya.
1: Aku adalah sebuah perusahaan farmasi mengoperasikan klinik kesehatan dan lab klinik. Apakah aku
0: kira-kira ada yang tahu jawabannya?
1: Disebutkan tahu tadi masa
0: tadi kita baru sebut ya.
1: Langsung.
0: Mana nih? Mana?
1: Dengan siapa namanya Ibu?
5: Dengan Ibu Wati.
1: Ibu Wati. Dari mana?
5: Dari Wombalata.
0: Wow, Wombalata. Oke.
1: Langsung jawabannya.
5: Kalbe Farma.
1: Nah, yes.
0: Selamat.
1: berdua.
0: Terima kasih. Sama-sama. Meskipun bukan dari kita ya sebenarnya. Iya.
1: Gak apa-apa. Masih okay. Ada ya. Masih ada, masih ada. Masih mau kuis? Siapa yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Nah, makanya didengar baik-baik kalau tahu jawabannya langsung ke tengah aja ya teman-teman ya.
0: Yes, ini masih rame juga iya-iya nih ya. Mm-hmm. Yang ada di area tenant juga kalau yang mau join untuk kuis di malam hari ini. Boleh ikut merapat juga.
1: Iya, mau disimpan dulu makanannya gak apa-apa ya.
0: Iya, nanti kita ambil, tenang.
1: Oke, Gisa apa nih?
0: Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini masih persembahan dari Kalbe Farma ya. Nah, ini yang saya bilang adalah pertanyaan tersulit ya di malam hari ini yang kami harap teman-teman semua bisa menjawab dengan baik. Iya,
1: dan jangan lupa antusias, harus excited karena ini pertanyaannya mudah ya.
0: Yes, pertanyaannya adalah siapa nama duo MC malam hari ini? Langsung siapa yang mau jawab?
1: Siapa?
0: Ayo Mi jawab, kasihan dari tadi kita sebut-sebut.
1: Kita tutup Mi ini kuis kalau enggak
0: mau. Mohon jawab.
1: Tolong.
0: Oke,
1: okay,
0: silakan. Ya. Kasih apa
1: dulu?
2: Lila.
0: Kak Lila, oke.
1: Okay. Apa jawabannya?
2: Isa dan Yayan.
1: Makasih.
0: Terima kasih loh.
1: Alhamdulillah tidak sia-sia tawaran.
0: Ada juga sih yang ingat. Syukur
1: nih. Alhamdulillah diingat mata. Makasih loh, makasih.
0: Oke. Okay. Gimana ya? Kita masih running quiz di malam hari ini Yayan ya. Masih dengan berbagai persembahan juga.
1: Iya.
0: Next, tadi sudah ada persembahan dari Kalbe Farma, ada dari Value Skin juga.
1: Iya,
0: ya,
1: benar banget. Dan kita masih punya banyak sekali kuis. Iya, langsung aja kita masih lanjut kuis.
0: Oke, okay,
1: lanjut. Masih lanjut kali ini persembahan dari Multimedia.
0: Siapa yang siap untuk dapat hadiah dari Multimedia? Mana hadiahnya, di spill dulu. Ini dia ya, satu goodie bag dari Multimedia.
1: Jangan lupa, siapa cepat dia dapat ya teman-teman. Yes. Ya. Langsung aja pertanyaannya. Sebutkan salah satu penyiar Pro 1 Kendari.
0: Ayo, siapa? Yang sering dengar radio, mana suaranya?
1: Yang sering dengar Pro 1 pasti tahu.
0: Salah satu penyiar Pro 1. Oh, ini tadi yang sempat menjawab di awal. Ya, bismillah dulu.
2: Bismillah, mudah-mudahan benar. Yuda.
1: Kakak Yuda. Riri. Mana nih Kakak Yuda? Oh, tidak kelihatan.
0: Terima kasih. Ternyata Kak Yuda ya jawabannya.
1: Okay. Masih ada teman-teman, masih semangat.
0: Yayan,
1: ya.
0: Next quiz ini akan bikin para penonton kita makin semangat di malam hari ini.
1: Nah, karena ini quiznya persembahan dari Extra Joss.
0: Siapa?
1: Yang sebelah kanan kayaknya belum ada nih ya perwakilannya sebelah kanan.
0: Ayo. Boleh merapat ke tengah ya teman-teman yang mau join kuis di malam hari ini. Okay. Dan untuk pertanyaannya ya, ini sangat mudah dan juga sudah kita sebutkan dari tadi ya Yan ya. Langsung aja pertanyaannya. Berapa frekuensi Pro 1 Kendari? Ada yang tahu?
1: Ada yang tahu, langsung maju.
0: Yan ada di sebelah sana. Oh, ternyata ada.
1: Kak Madin. Aduh, Kak
0: Madin. Mikrofonnya. Oke.
1: Ada
0: siapa namanya?
3: Gusti Agung Wijaya.
1: Dipanggil siapa?
3: Rahwi.
0: Wah, Rahwi. Agak bikin menerka-nerka tadi
1: agak
0: ya.
1: Agak gimana ya gitu ya.
0: Oke, okay, langsung jawabannya berapa?
3: 6,9.
0: Berapa?
3: 6,9.
1: Oh, waduh. Itu berat badan Ista.
0: Agak menyinggung ya tadi itu ya. Mohon maaf, belum tepat.
1: Yang sudah enggak usah.
0: Oke, okay. Gadis berbaju putih.
1: Namanya siapa
6: Kirsha,
1: dulu?
6: Kirsha, Kak.
1: Dari mana?
6: Dari...
1: Dari tadi.
0: Kalau ini mah tidak perlu kita pertanyakan ya, Kirsha.
6: Coba saya tanya deh ke kakak. Kakak tebak deh aku di pro mana?
0: Kamu di pro kontra, bukan?
6: Aduh, pro kontra.
0: Ya, jadi Kirsha ini sebenarnya adalah salah satu pengisi di Pro 1 ya. Jadi gimana nih, boleh kan?
1: Boleh aja ya.
0: Berapa Kirsha?
6: 96.7 FM.
1: Yes, selamat. Terima kasih.
6: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Lengkapnya.
1: Tapi mohon maaf, nah cuma satu.
0: Ada brand ambassador, boleh.
1: Terima kasih. Kita...
0: Oke, okay, ya. Dan masih sangat banyak ya hadiah di malam hari ini karena kita masih akan kasih lagi nanti kuis-kuis. Jadi pas pastikan nanti teman-teman tetap berada di area dekat panggung Yayan ya.
1: Betul, yang ada di stand UMKM juga yang mau ikutan boleh nanti langsung merapat aja kalau sudah waktunya kuis ya.
0: Ya, yes, tapi sebelum itu di malam hari ini kita juga akan mengumumkan untuk lomba fashion show yang sudah berlangsung sore tadi.
1: Siapa yang semangat?
0: Mana semangatnya?
1: Ya.
0: Siapa yang sudah siap dengar juara lomba fashion show?
1: Nah, ini karena dari tadi sore sudah menunggu ya dan sudah menanti-nantikan juga kira-kira siapa yang dapat juara di lomba fashion show di hari ini. Tapi ya, nanti kita bakal persembahkan juga dari area manajemen yang untuk mengumumkan juara lomba fashion show malam hari ini.
0: Langsung saja kita panggil Kak Ryan dari R Entertainment.
7: Oke, thank you kakak-kakak. Oke, sebelum saya umumkan, saya ingin mengundang ke tiga dewan juri untuk bersama-sama kita bersamai di atas panggung. Mohon izin. Ya. Mungkin ada sedikit beberapa masukan dari kita tim juri untuk hari ini. Ya, mungkin dimulai dari Kak Anto. Silakan Kak Anto.
8: Oke, makasih. Sebelumnya, terima kasih banyak buat peserta, buat ibu-ibu yang sudah meluangkan waktu untuk datang di tempat ini. Jadi, setelah kami berembuk bertiga, sebentar kita umumkan siapa juara-juaranya dan kami harapkan kepada ibu-ibu supaya tetap bersemangat meskipun belum beruntung pada malam hari ini. Karena dalam lomba pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Jadi untuk itu kami minta kebesaran hatinya karena sebenarnya kami sulit untuk menilai karena semua bagus-bagus. Jadi sekali lagi terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oke, kalau begitu, kalau saya boleh nambahin sedikit Ibu, mohon izin. Saya sering ngomong di beberapa lomba, biasanya saya bilang anak-anak itu kalau lomba, biasanya moodnya berbeda-beda. Jadi wajar sekali ketika hari ini mungkin anak-anaknya mungkin ada sedikit kelelahan, kurang tidur, banyak main. Hasilnya tidak akan selalu sama dengan lomba-lomba sebelumnya, bunda-bunda. Jadi apapun yang hari ini yang didapatkan oleh anak-anak, saya berharap, kami semua berharap ini akan menjadi pelajaran buat semuanya. Terlebih untuk bunda-bundanya bisa lebih legowo. Dan kami juga berharap kalau bunda-bundanya nanti ada yang ingin ditanyakan untuk bahan evaluasi ke depannya boleh, kami area akademi sangat terbuka untuk hal itu. So, dengan begitu karena sudah larut malam, Kak Anto, Ibu, saya umumkan untuk pemenang kategori A. Musik. Ya, yang kakak panggil namanya langsung naik ke atas panggung. Yang pertama untuk juara ketiga favorit. Juara ketiga favorit. Selamat kepada nomor 02 atas nama Aziza Nayara dari SD Negeri 36 Kendari. Silakan sayang langsung, boleh lebih cepat. Untuk juara kedua favorit, selamat kepada nomor 11 atas nama Arisha Azahra Putri dari TKIT Al-Kalam. Dan teman-teman panitia mungkin boleh dibariskan adik-adiknya dari ujung. Yang pertama nomor 02, juara 3 favorit dari ujung sana, sebelah sana, boleh. Kita lanjut ke juara 1 favorit. Selamat kepada nomor 14 atas nama Muhammad Sultan dari PAUD 14 Kendari. Oke, boleh ada 02, 11, dan 14. Boleh adik-adik dipercepat, sayang. Ya, bunda-bundanya mungkin boleh merapat. Yang masih makan boleh segera merapat ke dekat panggung agar kita lebih cepat untuk pengumumannya. Ini nomor 02. 11 dan 14-nya ada di mana? Oke, kita lanjut aja ya mungkin Kak Fardan. Untuk juara ketiga Best Post. Juara ketiga Best Post. Selamat kepada nomor urut 06 atas nama Elis Kesyafar Hajang dari Bukit Sion. Selanjutnya juara kedua The Best Post. Selamat kepada nomor 13 atas nama Arumi Cendana Samir dari TK Al-Kalam. Dan juara satu Best Post, selamat kepada nomor 12 atas nama Ayuna Cerisa dari TK Al-Kalam. 06 juara 3 The Best Post, silakan. Selanjutnya nomor 13 juara kedua The Best Post,

Dan selanjutnya juara 1 Best Post, selamat kepada nomor 12. 14 itu tadi juara 1 favorit. Iya. Oke, benar. Sini sayang ya.

juara dua favorit nomor 11. Ayo lihat sendiri nomornya, boleh bisa dampingin. Belum ada. Yang udah disebut 02, 11, 14, 06, 13, dan 12. Oke, mungkin ini dulu.

Ya, turut mengundang Kakak Caca, boleh bantu berikan piala buat adik-adiknya, piala dan sertifikat untuk adik-adiknya. Ya, dimulai dari juara ketiga favorit 02. Ya. Oke, juara duanya masih kosong, lanjut ke juara satu favorit. Ya. Atas nama Sultan dari PAUD 14 Kendari. Boleh sertifikatnya diberikan kakak-kakak. Selanjutnya, juara ketiga Dispose 06 dari Bukit Sion Kendari. Selanjutnya juara kedua Bespus nomor 13 dari TK Al-Kalam. Dan juara satu Bespus dari nomor 12 dari TK Al-Kalam. Oke, mungkin boleh merapat sedikit adik-adik. Boleh ke tengah-tengah sedikit, jalan ke sini. Oke, Kakak Caca berada di tengah. Sayang, boleh? Iya. Silakan didokumentasikan. Saya pandu dari 3, 2, 1, cekrek, dan 1, 2, 3. Terima kasih adik-adik, silakan turun. Kita lanjut ke pemenang-pemenang selanjutnya. Kita lanjut di juara ketiga The Best Catwalk. Juara ketiga The Best Catwalk, selamat kepada nomor 09 atas nama Nayara. Ya, Nayara dari SD Negeri 1 Rate Rate. Ya, Kolaka Timur, boleh mana sayang? Nomor 09. Oke, nomornya dipakai ya sayang ya. Ya, saya informasikan kembali. Seperti hasil technical meeting kita kemarin, peserta bisa mendapatkan 2 piala karena akan ada 6 piala The Best kostum, jadi jangan kemana-mana dulu. Mana tahu adik-adik dapat 2 piala malam ini. Selanjutnya juara kedua The Best Catwalk, selamat kepada nomor 07 atas nama Mahrin Syakwina. Oke, silakan sayang. 07 benar. Oke, dan juara satu Best Catwalk, selamat kepada nomor 04 atas nama Raidah dari PAUD Khalid bin Walid. Ya, diinformasikan sekali lagi buat bunda-bunda, mungkin boleh mendekat di semua kategori. Kita lanjut untuk juara ketiga Best Perform. Juara ketiga Best Perform, selamat kepada nomor 05 atas nama Duma dari Kingdom Academy Kendari. Yeay. Selanjutnya juara kedua The Best Performance, selamat kepada nomor 18 atas nama Kahisa Naura dari Min 1 Kendari. Silakan. Dan juara satu Best Perform, selamat kepada nomor 16 atas nama Siti Alifa dari SD Negeri 1 Duruka Raha. Oke, udah ada. Boleh ke kanan-kanan sedikit adik-adik, boleh ke sini dikit. Oke, dibantu Kakak Ratu.

Oke, berfoto di tengah. Ratu, di tengah-tengah, sayang. Kita dokumentasikan dari 3, 2, 1, cekrek. Dan 1, 2, 3, cekrek. Terima kasih adik-adik, boleh silakan duduk kembali. Dan kami mengundang ke 6 besar kita dengan nomor urut 01, 03, 08, 10, 15, dan 17. Oke, boleh ke depan. 01, 03, 08, 10, 15, dan 17. Oke, kakak, panggil ya. 01, mana 01? Oke, ada. 03. Oke, ada. 08. 08. Nah, oke. Boleh maju lagi sayang, maju sampai depan. Boleh? Biar sampai bibir panggung. Oke, stop. Oke. Oke, yang siapapun yang kakak sebutkan mundur 2 langkah ke belakang ya. Untuk 6 besar kita di runner up kelima. Runner up kelima. Selamat kepada nomor 17 atas nama Muhammad Farhan dari SD Negeri 5 Kontunaga Raha. Iya. Untuk runner up keempat. Runner up keempat. Selamat kepada nomor 08 atas nama Gadira dari SD Negeri 84 Kendari. Boleh mundur sayang? Iya. Bergabung di belakang. Dan untuk runner up ketiga. Selamat kepada nomor 01 atas nama Devina Nurama dari SDS Smart School Baruga. Boleh bergabung di sebelah kiri. Oke, ini nih our top 3. Dan untuk runner up kedua. Runner up kedua. Selamat kepada nomor 03 atas nama Adifa Askadina dari SD Negeri 39 Kendari. Oke, maju ke depan, berpegangan tangan. And inilah top 2 kita, hand to hand. Oke, boleh teriakin, ada nomor 10 dan nomor 15. Mana pendukungnya 10? Pendukungnya 15. Oke, dan winner Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Ari Academy. Selamat kepada yang kakak sebutan, yang kakak sebutkan berarti dia menjadi winnernya ya. Dan winner selamat kepada nomor 15 atas nama Waode Naila Nur dari SD Insan Mandiri. Dan selamat kepada nomor 10 atas nama Mutiara Azahra dari TKIT Al Kalam. Boleh adik-adik silakan kembali ke tempat. Iya, inilah our champion 6 besar kita.

izin untuk mengundang Kepala Balmon SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Kendari, Bapak Bobby Satrio Sleman SH/MH. Mohon izin Bapak untuk memberikan hadiah ke enam besar kita.

Setelah ini kita lanjut untuk kategori B. Silakan dari 1, 2, 3 dan 3, 2, 1. Terima kasih, congratulations sekali lagi adik-adik dan terima kasih Bapak. Baik, kita lanjut di kategori B.

Kita lanjut untuk juara kedua favorit kategori B. Juara kedua favorit. Selamat kepada nomor 31 atas nama Aditya Rifkia dari SD Negeri 4 Barangka. Boleh silakan sayang. Maju. Di ujung? Iya. Boleh stay. Dan untuk juara satu favorit, selamat kepada nomor urut 26 atas nama Muhammad Fairuz Yuda dari SD Negeri 61 Kendari. Iya, boleh dibantu teman-teman panitia? Selanjutnya untuk juara ketiga The Best Catwalk. Juara ketiga Best Catwalk, selamat kepada nomor 30 atas nama Anindita Kesia dari SD Negeri 4 Barangka. Boleh silakan. Kabupaten Muna, ya. Oke, dipercepat sayang. Muna Barat, ya, dari SD Negeri 4 Barangka, Muna Barat. Oke, dan juara 2 Best Catwalk, selamat kepada nomor 21 atas nama Naura Kansa Ramadhani dari SD Negeri 35 Kota Kendari. Ya, boleh silakan. Dan selanjutnya untuk juara 1 The Best Catwalk, selamat kepada Kenisha Aurora dari SD Negeri 84 Kota Kendari. Nomor urut 33.

Oke, kita lanjut kalau begitu. Turut mengundang Nanda selaku Duta Pariwisata Indonesia untuk Sulawesi Tenggara.

Ya. Ada di mana? Nomor urut 33 atas nama Kenisha Aurora dari SD Negeri 84 Kendari. Boleh, boleh, boleh. Kakak Idul, silakan. Dan inilah dia our top model Sulawesi Tenggara. Di sini saya. Iya, ini dia Idul Fatra, juara satu. Selamat nah. Sertifikat. Oke, boleh dokumentasi bersama di tengah-tengah Anda, mohon izin. Tiga, dua, satu, cekrek. Dan satu, dua, tiga, cekrek. Terima kasih, silakan kembali. Iya, tetap ya. Tetap profesional. Nah, nah. Makasih Kak Idul sudah memecahkan keheningan ini. Kita lanjut untuk juara ketiga The Best Performance. Juara ketiga The Best Performance, selamat kepada nomor urut 32 atas nama Fatin Saleha dari SD Negeri 101 Kendari. Oke, boleh. Selanjutnya, juara kedua The Best Performance, selamat kepada nomor 23 atas nama Astika dari SDS Smart School Sau Sau. Di mana? Oke, ada. Dan untuk juara satu Best Perform, selamat kepada nomor 28 atas nama WOD Anindita Haleni dari SD Negeri 9 Katobu, Kabupaten Raha. Kabupaten Muna, ya mohon maaf.

Oke, 3, 2, 1, dan 1, 2, 3. Thank you adik-adik, terima kasih. Silakan kembali, kita masuk ke 6 besar kita mengundang. Hati-hati ya, kalau jalan turun dari bawah ya. Agak tinggi, hati-hati, iya. Hati-hati. Oke, saya mengundang nomor urut 22, 24, 25, 27, 29, dan 35. Sekali lagi, 22, 24, 25, 27, 29, dan 35. Boleh dicek teman-teman panitia? 22, 24, 25, 27. Dua sembilan dan 35. Oke, boleh maju-maju adik-adik, boleh maju-maju dekat bibir panggung di sini. Oke, kita mulai dari runner up kelima atau keenam besar kita. Runner up kelima, selamat kepada nomor urut 35 atas nama Nadia Darmayanti dari SD Negeri 55 Kendari. Oke, boleh hadap depan sayang, pose yang cantik. Dan untuk runner up keempat, runner up keempat, selamat kepada nomor 29 atas nama Afifa Khairunisa dari SD Negeri 1 Kusambi. Oke, SD Negeri 7 Kusambi, Muna Barat. Dan untuk runner-up ketiga, runner-up ketiga, selamat kepada nomor urut 22 atas nama Abizar Syahrisai. Ya, kalau nggak salah, maaf kalau ada salah penyebutan. Dari SD Negeri 84 Kendari. Inilah tiga besar kita. Untuk runner-up kedua, runner-up kedua, selamat kepada nomor urut 24 atas nama Arshila Farzana dari SD Negeri 1 Bone. Oke. Ya, tadi juara runner-up kedua Arshila Farzana dari SD Negeri 1 Bone, Kabupaten Muna. Oke. Di depan kita ada top 2 kita, nomor 25 dan nomor 27. Dan hasil dari kesepakatan dewan juri, kita lumayan alot. Dan untuk winner kategori B Fashion Show RRI Fest 2026 by Ari Academy, selamat kepada nomor urut 20. Selamat kepada nomor 27 atas nama Talita Faiza Maimun dari SD Negeri 1 Kusambi, Muna Barat. Dan selamat kepada nomor urut 25 atas nama Nur Alia Putri dari SD Negeri 86 Kendari.

Silakan dari 1, 2, 3 cekrek dan 3, 2, 1 terima kasih. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kategori B. Dan kita lanjut untuk kategori C. Ya, kakak mengundang seluruh peserta dari nomor urut 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, dan 43. Boleh silakan naik semua adik-adik. Ya, boleh dipercepat, boleh dipercepat.

Boleh maju sedikit adik-adik. Maju lagi sampai agak ke depan. Oke, stop. Kita mulai dari juara kedua The Best Performance. Juara kedua Best Performance, selamat kepada nomor urut 36 atas nama Cherry Salsabila dari MTSN Kolaka. Boleh mundur satu langkah sayang yang disebutin. Ya, berada di sana. Selanjutnya untuk juara satu Performance, selamat kepada nomor 40 atas nama Salwa Yumra Ramadhani dari SMP Negeri 1 Kendari. Kita lanjut untuk runner up kelima. Selamat kepada nomor 43 atas nama Afifa Ashifa dari SMP Negeri 1 Kendari. Dan untuk runner up keempat, selamat kepada nomor 39 atas nama Sri Reski Almaira dari SD Negeri 84 Kendari. Oke. Okay. Oke, kita lanjut. Untuk runner up ketiga. Runner up ketiga. Selamat kepada nomor urut 41 atas nama Echa dari SMP Negeri 1 Kendari. Oke, sisa 3 orang. Oh, satunya enggak ada. Ada di mana, boleh dipercepat? Oke, boleh dipercepat, sayang.

Ya, kita lanjut. Untuk runner up kedua. Runner up kedua. Selamat kepada nomor urut 38 atas nama Tasya dari SD Smart School Sausau, Kota Kendari. Oke. Lagi berjalan orangnya. Ya, enggak apa-apa. Boleh silakan dua besar kita berada di depan adik-adik. Boleh ke depan dua-duanya.

dan untuk winner Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Area Academy kategori remaja, selamat kepada nomor 37 atas nama Sherly Priscilia dari MTS 1 Kusambi Munabara. Oke. Mohon izin mengundang Ketua Tim Bidang Pemberitaan Bapak Haji Ato Raidi. Mohon izin Bapak untuk membersamai

Selamat kepada our winner Shirley Priscilia dari MTS Negeri 1 Kusambi Muda Barat, dan selamat kepada runner up pertama undangan nomor urut 42 atas nama Keila Salsabila dari SMP Negeri 1 Kendari. Ya, dari juara kedua best perform lanjut ke juara satu best perform, selanjutnya masuk ke runner up. The best perform kategori C, the best perform. Ya nggak apa-apa, diterima dulu sayang. Nanti kalau misalkan ada kesalahan nanti dibenahi di samping panggung ya, setelah ini ya. Juara dua best perform dimulai dari juara kedua the best perform dari ujung sana, dilanjut dengan runner up kelima

Baik, silakan dari 3, 2, 1, cekrek. Dan 1, 2, 3, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, mohon izin. Oke, boleh silakan turun adik nanti. Iya, silakan ya. Kita lanjut untuk kategori dewasa. Kita lanjut ya, kita kategori dewasa. Mohon mendekat adik-adik untuk juara 1 The Best Catwalk. Juara 1 The Best Catwalk, selamat kepada nomor urut 50 atas nama Cynthia Permata dari SMA Negeri 12 Kendari. Boleh sayang, silakan. Ya, hati-hati kalau dari depan ya, lumayan tinggi. Kita lanjut untuk juara ketiga The Best Performance. Juara ketiga Best Performance, selamat kepada nomor 46 atas nama Virgina Rizky Pristika dari UHO FISIP Ilkom. Oke, ada di mana? Oke. Selanjutnya untuk juara kedua Best Perform, selamat kepada nomor urut 54 atas nama Dini Armadani dari Universitas Mandala Waluya Kendari. Dan untuk juara 1 The Best Performance, selamat kepada nomor urut 47 atas nama Nur Fadila Sulastri dari SMA Negeri 12 Kendari.

Kita lanjut untuk runner up kelima. Runner up kelima. Selamat kepada nomor 51 atas nama Khalila Rahmat Tusadia dari SMP Negeri 8 Kendari. Boleh? Boleh merapat lagi adik-adik? Boleh lebih dirapatkan lagi? Dirapatkan lagi? Ya. Kita lanjut untuk runner up keempat. Runner up keempat, selamat kepada nomor urut 57 atas nama Aldian Nurwan Said dari UHO Visip Ilkom. Boleh mundur, bergabung di belakang. Dan runner up ketiga, selamat kepada nomor 49 atas nama Hikmawati Putri dari SMK Negeri 4 Kota Kendari. Nah, ini dia tiga besar kita. Kita lanjut untuk juara runner up kedua. Runner up kedua, selamat kepada nomor urut 53 atas nama Elsa Aulia dari SMK Negeri 1 Kendari. Betul? Ya, inilah dia. Kedua besar kita ada nomor 48 dan 52. Dan winner kategori dewasa Lomba Fashion Show RRI Fest 2026 by Are Academy. Selamat kepada nomor, selamat kepada nomor 52 atas nama Naja Syabiah dari SMA Negeri 2 Kendari. Dan selamat kepada nomor 48 sebagai runner up pertama atas nama Aprilia dari Universitas Mandala Waluya Kota Kendari.

Ya, izin mengundang kembali Kepala Balmon SFR dan Infrastruktur Digital Kelas 2 Kendari, Bapak Bobby Satrio Sleman SH, MH. Mohon izin Bapak. Ya. Oke, setelah ini kita ready to the best costume.

Baik, dari 3, 2, 1. Terima kasih. Silakan adik-adik kembali. Ya, dan kita masuk ke the best costume kita. Ya, dan untuk harapan ketiga the best costume, 6 kostum terbaik dari seluruh kategori. Kemarin pada saat kita technical meeting sudah kita sampaikan, ini bukan berdasarkan dari perwakilan dari seluruh kategori, tapi kita ambil dari seluruh peserta dari semua kategori, ya. Jadi belum tentu setiap kategori kita ambil satu. So, untuk harapan ketiga the best costume, selamat kepada nomor 12. Ada di mana? Ya, dan mengundang sekalian sama orang tuanya sekalian ya, the best costume. Kami mengundang peserta dan orang tuanya. Nomor 12 silakan. Boleh dibantu teman-teman panitia, nomor 12 ada di mana beserta dengan orang tuanya sayang? Ada di mana? Oke, saya lanjut untuk di harapan kedua best costume. Selamat kepada nomor 41. Boleh silakan. Boleh? Mana ini? Pemenang-pemenang best costume kita? Nomor 12, nomor 41, boleh bergabung sayang? Ya, di ujung. Iya, ada tetap fashion show. Iya, walaupun tetap malam. Tepuk tangan dong. Ya, boleh bersama bundanya. 41 ada di mana? Oke, kita lanjut. The best costume untuk harapan pertama, selamat kepada nomor 22. Ayo, mana? 22 ada?

Ya, kita masuk ke tiga besar best kostum kita. Untuk juara ketiga best kostum, selamat kepada nomor 33. Oh tadi ya kak. Iya, boleh saya ulangi ya. Harapan 3, 12, harapan 2, 41. Harapan pertama itu ada nomor 22. Oke, lanjut di juara ketiga nomor 33. Siapa nomor 33? Boleh naik sayang. Siapapun itu. Mana ini yang punya baju-baju? Untuk juara kedua, selamat kepada nomor 38. Wah, kenapa sepi? Dan juara satu untuk the best costume, selamat kepada nomor 42. Ada? Juara satu best costume 42, mana? Oke, ada 12, ada 12, ada 41, ada. Selanjutnya 33, tadi kayaknya diwakilkan tadi. Ya Kak Idul, mungkin boleh diwakilkan sekali lagi Kak Idul. Ada, masih ada di sini Kak Idul? Oh masih dong. Iya, untuk juara ketiga best kostum Kak Idul. Juara kedua nomor urut 38. Gak ada juga. Oke, dan juara satu best kostum itu nomor 42. Boleh ke kanan-kanan sedikit adik-adik dan bunda, mohon izin. Iya. Nah, catwalk lagi ya best kostum. Iya, juara tiga best kostum ya Kak Idul. Oke, boleh di sebelah sana Kak Idul? Sebelahnya adik Kaki-kaki? Iya. Ya, dan mohon izin mengundang Kepala Stasiun LPPR RI Kota Kendari, Bapak Naufal Sahupala Esos MM. Mohon izin Bapak untuk bersamai

Iya. Dari harapan ketiga nomor 12, harapan kedua nomor 41, harapan pertama nomor 22, juara ketiga nomor 33, juara kedua nomor 38,

0: Oke. Juara 3. Selanjutnya juara 238 tidak ada. Kita langsung ke juara 1 Best Costume. Please welcome 42. Atas nama Kayla Salsabila. Dari SMP Negeri 1 Kota Kendari. Ya, mohon izin. Boleh berada di tengah-tengah Bapak, mohon izin. Dan selanjutnya saya kembalikan ke MC-MC terbaik kita. Silakan Kakak.
1: Yes, terima kasih Kak Raya. Dan juga kami ucapkan selamat kepada seluruh pemenang, seluruh juara untuk kategori Lomba Fashion Show di malam hari ini ya. Yeah, dan sayang sekali kita tidak jadi peserta ya.
2: Jangan dong, jangan terlalu mabur aku ya Ibu ya.
1: Padahal harusnya kita juara umum
2: terima
1: ya.
2: Terima kasih. Bapak Kepsta mohon izin
1: Bapak.
2: Kita menyita waktunya sebentar Bapak untuk memberikan closing speech di kegiatan kita di RRI Fest 2026 ya. Yang mana sudah berlangsung sejak di tanggal 17 sampai dengan malam hari ini di 19 September 2026. Kepada Bapak Noval Sahupala Esos MM kami persilakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun sudah menjelang larut malam ini. Yang saya hormati Kepala Balmon Kendari, Pak Bobby, yang saya hormati para jula ya, Kepala Dinas saat ini sudah berpindah tempat dari perhubungan ke Dinas Perempuan. Insya Allah saya doakan Pak, dalam waktu dekat naik lagi Pak. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, khususnya kepada panitia penyelenggara yang sudah menyelenggarakan dari awal, dari tanggal menjelang tanggal 11 September kegiatan internal RRI lomba-lomba, kemudian juga di bawah-bawah diselenggarakan lomba baca berita tingkat pelajar sekota bawah-bawah.
4: Setelah Bapak
3: Anjang sana, kemudian juga ada santunan kepada tali asih kepada 3 orang pensiun, dan baru tahun ini kita menyentuh para pensiunan kita. Kemudian juga diselenggarakan lomba hari ini terdiri dari jalan santai kemarin. Kemudian diikuti dengan fashion show. Terima kasih Ara, manajemen Ara, terima kasih banyak sudah memberikan kepercayaan kepada RRI untuk menjadi partner media. Kemudian juga saya berucap terima kasih kepada seluruh sponsorship yang sudah mendukung acara RRI Fest, Bintang Radio, Jalan Santai. Dan kepada Bapak Ibu penyelenggara UMKM, saya juga berterima kasih. Sesuai dengan janji saya akan mencoba meramaikan kegiatan Bapak dan Ibu. Terbukti tadi ketika saya punya tamu dari Jakarta mau makan nasi kuning habis. Artinya ini satu lompatan bagi RRI untuk memberikan layanan publiknya kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kendari, khususnya di Kota Madya Kendari, di mana keberadaan RRI Kendari. Dan sebenarnya tadi kalau masih ada waktu kita pingin siaran dari UMKM ke UMKM. Ini lompatan yang sangat membahagiakan kami dari keluarga besar LPP RRI Kendari bahwa bisa mengajak seluruh UMKM di Kota Kendari untuk berkolaborasi dalam mendukung kegiatan ini. Terima kasih. Semoga semua bisa menjadi keuntungan yang sangat berharga bagi Bapak Ibu karena memang kementerian dan lembaga harus mendukung program Asca Cita Presiden pemerintah yang saat ini kita lihat terus digelorakan. RRI Fest menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkreativitas, berkolaborasi antara satu UMKM, antara satu usaha, antara satu industri dengan industri lain, dan semakin dekat dengan RRI. Tujuan daripada penyelenggaraan RRI Fest di seluruh Indonesia itu satu. Jadikan RRI sebagai rumah rakyat Indonesia. Tepuk tangan loh untuk RRI Kendari. Tentunya kepada seluruh finalis baik Fashion Show. Sudah kita lihat tadi juaranya, kemudian finalis Bintang Radio yang sebentar lagi akan diumumkan oleh Dewan Juri. Saya ucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perjuangan hingga sampai ke tahap final. Bahkan menjadi sang juara bagi adik-adik yang bergerak di Vision Show yang mengikuti lomba ini. Perlu saya laporkan Pak Bobby dan Bapak Kadis bahwa ini diikuti tidak hanya di Kota Kendari tetapi ada dari Kolaka Timur, ada dari Raha dan Bau-Bau, ada juga dari Rate-Rate. Saya tahu itu jauh, tapi tidak mengurangi animo Bapak Ibu untuk menyalurkan kreativitas dari anak-anaknya, putri-putrinya terutama. Adik-adik sudah menampilkan kemampuan terbaik dan teruslah percaya diri untuk berkarya. Terima kasih kepada seluruh panitia, dewan juri, mitra, sponsor, komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat yang telah mendukung suksesnya RRI Festival tahun 2026 yang diselenggarakan serempak di seluruh RRI di 190 kantor cabang di seluruh Indonesia. Akhirnya dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, RRI Fest 2026 LPP RRI Kendari secara resmi saya nyatakan ditutup. Tapi kita masih menunggu ya finalis dari Bintang Radio, karena finalis Bintang Radio yang putra-putri juara satu akan kami lombakan lagi secara virtual, secara garing melalui Zoom. Tadi kamera yang ini, yang di tengah itu untuk menampilkan nanti pada saat penjurian. Penjuriannya di Korwil Wilayah 4 terdiri dari RRI Makassar sebagai ketua Korwil, kemudian LPP RRI Kendari, LPP RRI Toli-Toli, RRI Palu, terus Mamuju, ada SP Bau-Bau, ada SP di Bone, kemudian satu lagi dari Ampana. Nah ini semua juara satunya putra-putri akan kita kirim ke Makassar untuk penjurian di Makassar. Selamat kepada para finalis Bintang Radio, nanti sebentar lagi akan diumumkan oleh juri siapa yang juaranya. Selamat juga bagi adik-adik yang sudah juara di Fashion Show dari berbagai kelas tadi, klaster ya. Dan terima kasih Ara pemerhati di Kendari, kami terus akan bekerja sama dengan Ara. Dan teruslah tingkatkan prestasi. Akhirnya saya menyampaikan Dirgahayu RRI ke-81. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kami persilakan untuk kembali duduk di tempat. Wow, teman-teman.
1: Yeah.
2: Siapa tadi yang belum dapat hadiah?
1: Kita masih punya ya banyak hadiah di malam hari ini.
2: Betul, kita masih banyak kuis ya teman-teman. Jadi yang mau dapat hadiah silakan langsung merapat aja. Sama seperti tadi ya konsepnya. Betul. Siapa cepat dia dapat. Oke, kalau gitu langsung aja teman-teman. Kuis selanjutnya ada 2 voucher dari Maya Pada. Ya,
1: 2 goodie bag. Oh, 2 ya, goodie bag dari Maya Pada. Yang mau dapat nanti bisa langsung maju, langsung kita spill ya Yan pertanyaannya.
2: Betul.
1: Di malam hari ini.
2: Langsung saja teman-teman, yang tahu jawabannya langsung maju ke tengah-tengah sini
1: langsung
2: ya.
1: Langsung maju ya.
2: Oke. Pertanyaannya, berapakah huruf A dalam kata Maya Pada?
1: Ayo yang
2: Maya
1: mau
2: Pada,
1: jawab.
2: Ada berapa
1: langsung
2: huruf A?
1: Langsung.
2: Oke. Okay. Kakak Irfan, boleh dong. Langsung aja dijawab kakak, ada berapa
1: Halo,
2: huruf A?
1: Halo kak, selamat malam.
4: Malam.
1: Dengan ke siapa nih?
4: Saya Purnama.
1: Kak Purnama, oke. Okay, langsung jawabannya ada berapa?
4: 4.
1: Ada 4 benar, oke. Okay.
2: Yes, selamat.
1: Langsung diserahkan ya untuk goodie bag dari Maya Pada.
2: Kita masih ada satu lagi goodie bag dari Maya Pada teman-teman. Yang tahu jawabannya langsung maju ke tengah-tengah ya. Uh-huh. Oke, okay, Isa.
1: Oke, okay, pertanyaan berikutnya ya. Ini sudah kita spill juga dari tadi ya. Apa nama channel YouTube RRI Kendari? Ada yang tahu?
2: Apa nama channel
1: kita
2: YouTube RRI Kendari?
1: YouTube nih.
2: Apa
1: ada yang tahu jawabannya? Ayo langsung. Apa nama channel YouTube RRI Kendari? Ada yang tahu jawabannya?
2: Padahal ini terang-terangan loh kita sebut namanya.
1: Padahal dari tadi kita live di YouTube. Ada ya.
2: Langsung maju.
1: Boleh langsung maju.
2: Maju.
1: Selamat malam dengan ibu siapa nih?
5: Dengan Rahma.
1: Kak Rahma, oke. Jawabannya?
5: RRI Kendari.
1: Betul ya, selamat. Jawabannya adalah RRI Kendari. Apalagi kalau bukan RRI Kendari
2: iya,
1: ya.
2: Sangat mudah ya yes. Pertanyaannya. Baik teman-teman, kita masih ada lagi 1 voucher dari Salon Shirley. Jadi dengarkan baik-baik pertanyaannya ya teman-teman. Siapa nama Capstar

0: Pendengar, baru saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk penyelenggaraan RRI Fest 2026 ya pendengar, sekaligus Bintang Radio 2026. Dan pendengar, kami mohon maaf untuk program Ruang Rindu tidak terselenggara malam ini. Dan selanjutnya kami hadirkan segmen Jazz Music hingga akhir siaran nanti.
1: Dangdut ki judule angge-angge orang-orang. Dengakno juara siji lho sesuk. Ya.
2: Iya.
1: Iki mike wis mbok cek prong. Cek-cek.
2: Tek-tek. Api.
1: Wis muni iki.
2: Wis.
1: Nyanyi.
2: Oh, gak masalah apa-apa.
1: Ora.
2: Oh ya wis.
1: Aku nyanyi. Ning TV engko delok lho.
2: Iya.
1: Tenan lho ya.
2: Jam piro?
1: Jam barisya.
2: Heh,
1: bengi barisya.
2: Barisya.
1: Heeh.
2: Alah.
1: Nggawe kopi le, ben iso melek.
2: Iya, aku takon doana.
1: Iya.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

0: Bejo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: tient plus que moi.
1: Alkisah. Suatu hari diceritakan, ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa, lalu menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah, mulai melihat yang terjadi. Dan tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut, lalu masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia bisa menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata, luluh, dan rantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengajar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Lalu seketika, ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, lalu sang ibu mulai mengambil kain menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang itu. Pendengar, dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun, kelak tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil inilah, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan, kelak akan kita tuai di kemudian hari.
2: Just Music.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada, voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير، وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم، برحمتك يا ارحم الراحمين.
1: يا الله engkaulah yang pertama، tidak ada suatu apapun mendahului engkau، engkaulah yang akhir، tidak ada suatu apapun mengakhiri engkau، dan atas segala sesuatu engkau kuasa، dan mengetahui barang yang gaib، atas segala sesuatu engkau mengetahui dengan rahmatmu، ya Allah Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar RRI Bau-Bau dimanapun Anda saat ini menjangkau siaran kami, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang selalu menjadikan RRI Bau-Bau sebagai teman Anda dalam beraktivitas. Dan usai sudah kebersamaan kita di edisi siar hari ini. Esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah kami akan kembali lagi menyapa Anda, menghadirkan informasi, lagu hiburan, dan pastinya program acara pilihan spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Selamat beristirahat, salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Anda mendengarkan siaran kami RRI Bobo yang kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbo Ulio, Kelurahan Tanganapada, Kota Bau-Bau hari ini Minggu 20 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas Anda hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. FM, FM, FM, FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Untuk kebersamaan kita di pagi hari ini bersama saya Rizka dan rekan saya Fahmi akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Mengawali perjumpaan kita terlebih dahulu kami hadirkan pengajian Al-Quran yang akan dibawakan oleh Suti Suleha Abbas. Dan kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
1: Saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dalam Quran Surat Al-Mudatsir ayat 38-47, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang-orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami yang mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.

Hizam radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah memberi dari orang yang berada di bawah tanggunganmu. Dan sebaik-baiknya sedekah ketika merasa cukup. Barang siapa menjaga kehormatan dirinya, niscaya Allah akan menjaganya. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya." Hadis riwayat Al-Bukhari, Ahmad An-Nasa'i dari Abu Hurairah.

0: Baik pendengar, selamat pagi. Kita ikuti Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Kendari.
1: Di perjumpaan subuh hari ini ya, di penanggalan tanggal 20 September 2026. Seperti biasa kita menghadirkan untuk di subuh hari ini, di mana kita tentunya sudah berada di kebersamaan kita dengan Ustadz Dr. Randus Yusuf SPD MPD ya, yang akan menemani kita untuk kebersamaan Mutiara Pagi. Langsung kita sapa ya untuk di subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ya, kita langsung coba sapa Ustadz di kebersamaan kita pada subuh hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ilham.
1: Iya, kita berjumpa lagi Pak Ustadz ya subuh hari ini, berbagi untuk topik di Mutiara Pagi terkait menjadi manusia bermanfaat, Pak Ustadz ya.
2: Insya Allah.
1: Ya Pak Ustadz, mungkin sebagai pengantar untuk di awal perjumpaan kita subuh hari ini, silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitabil hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulil Karim. Para pendengar Radio Republik Indonesia Kendari dan pemirsa RRI Net di mana saja berada, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada subuh menjelang pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita setelah Allah mematikan kita sejenak dari malam dalam keadaan tidur, dan kita kembali beraktivitas di pagi hari ini. Mudah-mudahan seluruh aktivitas kita pagi dan hari ke depan ini senantiasa membawa keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Para pendengar Radio Republik Indonesia, program Mutiara Pagi, dan pendengar dan pemirsa RRI Net di mana saja berada. Kita semua menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang sangat mulia dengan berbagai macam kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan di alam semesta ini, kitalah yang kemudian menjadi sempurna kepenciptaannya. Laqad khalaqnal insana fi

0: atas kebaikan-kebaikan, yang dengan kebaikan-kebaikan itu mendatangkan kemanfaatan, baik itu diri kita sendiri maupun kemanfaatan kepada orang lain. Di dalam hadis yang saya bacakan tadi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian atau sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada sesama manusia lain. Tentu kemanfaatan di sini ada banyak hal yang bisa kita berikan kemanfaatan itu kepada orang lain. Ada orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain dengan tenaganya. Dengan tenaga yang dimilikinya, maka ketika orang lain membutuhkan tenaga itu, dia bisa memberikan kemanfaatan kepada orang yang membutuhkan tenaganya. Ada orang yang bisa bermanfaat dari segi keilmuannya. Dengan ilmu yang dimilikinya, dengan ilmu yang cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia bisa memanfaatkan ilmu itu untuk membantu orang lain, untuk memberikan jalan petunjuk kepada orang lain, supaya orang lain itu bisa menjalani kehidupan ini juga dengan sebaik-baik. Ada orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain dengan hartanya, dengan uangnya. Dengan harta yang dimilikinya, kemudian dia bisa memberikan bantuan kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa memanfaatkan harta yang diberikan kepadanya. Karena itu sisa umur kita yang singkat ini, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, tidak ada cara lain, mari kita mengisinya dengan kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu mendatangkan kemanfaatan kepada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, khairun nas, sebaik-baik manusia adalah mantola umuruhu wa khairu amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan yang memperbaiki amal-amal kebaikannya. Sebaliknya, wasyarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah mantola umuruhu, mereka yang dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umurnya, tetapi wasyarrul amaruhu, mereka mengisi umurnya itu dengan keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan yang memberikan kemudaratan atau kerusakan kepada orang lain, dalam arti tidak memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena itu di subuh pagi hari ini, mari kita memulai aktivitas ini dengan kebaikan-kebaikan. Kita berbuat baik, ada banyak hal yang bisa kita berikan. Kita bisa berbuat baik, bisa kita memberi manfaat dalam bentuk tenaga, pikiran, ilmu, kemudian bisa juga dengan harta yang kita miliki yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga semua itu bisa bermanfaat untuk kemaslahatan bagi manusia pada umumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dalam mengisi hari-hari ini dengan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Demikian nasr minallah wa tawfiq bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, untuk di Mutiara pagi hari ini juga bisa ikut bergabung ya bersama kita, berpartisipasi dengan pertanyaan ya di via TikTok juga. Saat ini kita sedang live, yang ingin berbagi pertanyaan bersama kita terkait dengan judul menjadi manusia bermanfaat, seperti juga apa yang sudah disampaikan dari Pak Ustadz ya. Kalau dari pendengar ada pertanyaan, boleh bergabung bersama kita di via telepon di 0401-3124-008 atau di via TikTok saat ini di live kita, melemparkan pertanyaan melalui live chat kita. Nah, sepertinya sudah ada penelpon saat ini Pak Ustadz ya di perjumpaan pagi hari ini. Kita akan coba terhubung ya untuk membahas terkait dengan topik menjadi manusia bermanfaat. Dan buat pendengar juga ya, kita tidak lupa untuk ingatkan, karena ini untuk di via TikTok sendiri sudah ada beberapa juga yang

0: sudah masuk ya. Jadi yang ingin melemparkan atau menyampaikan pertanyaannya bisa bergabung bersama kita ya. Terkait dengan topik yang sudah disebutkan tadi ya, menjadi manusia bermanfaat. Ya, kita sedikit maintenance untuk di via telepon Pak Ustadz ya, karena ada yang sedang coba terhubung bersama kita di subuh hari ini dan berbagi juga ya pertanyaan. Untuk di jalur WhatsApp juga ya, kita hadirkan buat pendengar yang ingin berbagi, silakan bergabung bersama kita di via WhatsApp ya, di 081354509967. Ya, kita terhubung untuk di via telepon Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Faiz di Buteng.
0: Dengan Faiz. Silakan Bung Faiz untuk pertanyaannya.
1: Waalaikumsalam,
2: Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan manusia yang bermanfaat ini.
0: Iya.
1: Begini Pak Ustaz. Ini berbicara kita harus bermanfaat bagi orang lain. Contoh begini Pak Ustaz. Kalau saya mempunyai ilmu dagang, katakanlah demikian Pak Ustaz, lalu ditanya teman, kira-kira ilmu dagang apa yang kamu pakai sampai kamu bisa sukses seperti ini? Itu dicirma keberuntungan saja. Saya menjawab dengan bahasa basi, dengan harapan saya tidak mau kasih rumusnya. Jangan sampai kalau dia berhasil nanti saya justru sebaliknya juga akan nanti tersaingi begitu Pak Ustaz. Nah, itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua, dari sisi kalau kita pelit katakan atau Pak Ustadz, padahal tujuan kita ini kita memberi kepada orang-orang tertentu saja, tidak pukul rata begitu Pak Ustadz. Apakah itu juga termasuk saya orang yang tidak bermanfaat Pak Ustadz? Demikian Bang Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu Pak Ustadz untuk pertanyaan.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, silakan Pak Ustadz.
2: Baik, terima kasih Mas Ilham.
0: Iya.
2: Ya, baik. Terima kasih Mas Ilham, terima kasih Mas Faiz dari Buton Tengah ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi, pertanyaan dari Mas Faiz ini, bagaimana kalau sekiranya kita mau bermanfaat kepada orang lain dalam bentuk ilmu pengetahuan? Tetapi ilmu pengetahuan yang kita akan berikan itu bisa mengancam atau bisa menjadi berpengaruh terhadap diri kita. Ya, taruhlah tadi misalnya ilmu dagang. Ya, di satu sisi kita ingin membagi pengetahuan kita tentang mendapatkan keuntungan, tapi di sisi lain ketika kita bagi trik atau cara-cara mendapatkan keuntungan, nanti ketika dia mendapat keuntungan, maka kita merasa berkurang keuntungan kita. Ya tentu memang dalam hitungan-hitungan duniawi, Mas Faiz, kadang-kadang kita ada rasa khawatir, ada rasa takut, jangan sampai ilmu yang saya berikan ini mengancam atau bisa mendapatkan kerugian pada diri sendiri. Ya padahal sebetulnya tidak ada satupun ilmu yang kita berikan kepada orang lain itu kemudian bisa mengurangi atau bisa merugikan diri kita sendiri. Karena apa? Yang namanya rezeki Allah Subhanahu wa taala telah mengaturnya. Tidak ada satupun rezeki manusia yang akan bisa berkurang hanya karena dia memberikan ilmu kepada orang lain. Jadi jangan khawatir ketika misalnya ilmu dagang kita berikan kepada orang lain, itu yang akan menjadi asbab berkurangnya keuntungan atau rezeki yang kita akan dapatkan. Justru hitung-hitungan agamanya bahwa semakin kita membagi ilmu itu, semakin kita membagi trik untuk mendapatkan keuntungan dalam berdagang, justru itulah yang akan menjadi asbab Allah memudahkan rezeki kita. Ya. Sama juga kalau misalnya kita bersedekah. Kalau hitung-hitungan duniawi kita, hitung-hitungan ekonomi kapitalis kita, kan semakin kita mengeluarkan uang untuk kita bersedekah, itu akan semakin mengurangi jumlah uang yang ada pada diri kita. Tetapi justru dengan uang yang kita keluarkan dari sebagian dari yang kita miliki itu, justru itulah yang akan menjadi asbab Allah akan terus menambahkan rezeki dan mendatangkan keberkahan di dalam menggunakan uang yang kita miliki. Jadi jangan pernah takut kita membagi ilmu apa saja, karena sesungguhnya ilmu yang kita miliki ini adalah sumbernya dari Allah, dan satu di antara ilmu yang tidak akan, satu di antara amal manusia yang tidak akan pernah putus meskipun dia sudah meninggal adalah ilmu yang tapau bihi, ilmu yang dimanfaatkan kepada sesama manusia, termasuk ilmu dagang tadi Pak Faiz. Terima kasih. Baik.
0: Iya, ini terkait dengan pertanyaan yang kedua juga dari Bung Faiz tadi, Pak Ustadz ya. Ini kalau misalkan kita mungkin punya kelebihan dari harta ya, tapi kita tidak pukul rata nih, ingin membagikannya kepada mungkin keluarga atau seseorang, atau seperti apa nih, sesuai dengan pertanyaan dari Bung Faiz tadi, apakah ini kita termasuk orang yang tidak bermanfaat atau seperti apa nih, kalau misalkan kita tidak memberikan harta yang mungkin yang harusnya kita keluarkan karena mungkin satu dan lain hal. Pak Ustadz, silakan.
2: Baik, terima kasih Mas Ilham, terima kasih Bang Faiz yang telah mengajukan pertanyaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berikhtiar, bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan tekun sesuai dengan profesi yang kita miliki, lalu dengannya kemudian kita mendapatkan rezeki yang sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu di antaranya adalah harta, di antaranya adalah uang dan material-material yang lainnya. Karena itu ketika Allah memberikan rezeki dalam bentuk harta, dalam bentuk uang, maka jangan lupa bahwa itu semua adalah bukan milik kita secara mutlak. Ada hak-hak orang lain, ada hak-hak termasuk fakir miskin dan anak yatim yang mesti harus kita bagikan kepada mereka. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan, amfiku mimma razaqnakum, infakkan dari sebagian dari harta yang kamu miliki. Jadi Allah hanya menyuruh mengeluarkan sebagian, ya tidak semua, ya sebagian saja. Ada yang dalam bentuk sebagian kecil, ada juga yang dalam bentuk sebagian besar. Tinggal kita pilih saja sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Yang jelasnya, jangan sampai timbul pada diri kita ada rasa bahwa semua yang kita miliki itu memang untuk kita semua. Padahal Allah Subhanahu wa taala sengaja memberikan kepada kita untuk kita manfaatkan, untuk kita untuk kebutuhan diri kita, tetapi juga di sana ada sebagian hak-hak yang mesti harus kita tunaikan kepada orang lain. Dan yang lebih utama dari kita berbagi itu adalah kita membaginya atau memberikannya kepada orang-orang terdekat kita, di antara keluarga yang membutuhkan, fakir miskin yang bersumber dari keluarga kita. Nah, itu yang utama untuk kita bagikan rezeki yang Allah berikan atau titipkan kepada kita. Begitu Bang Faiz.
0: Baik Pak Ustadz, sepertinya ada yang sudah terhubung lagi Pak Ustadz ya, untuk di subuh hari ini di kebersamaan kita, terkait dengan topik yang kita bahas tentunya untuk subuh hari ini, menjadi manusia bermanfaat. Sudah ada dari Pak Iwan dari Konsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Pak Iwan untuk pertanyaannya di subuh hari ini.
3: Pak mau bertanya, bagaimana kalau ingin menjadi orang tuh orang yang baik gitu kan, ingin jadi orang baik toh. Namun saya tidak ingin di apa merasa di apa namanya semua tetangga kayak di orang ini begini, tidak ingin pamer. Itu caranya bagaimana? Cara membatasi antara pergaulan dengan permintaan saya sih itu saja lah. Kita yang itu saja.
0: Baik. Belum ada jawaban. Baik, Bung Faiz. Oke. Jadi dari Bung Faiz, bagaimana menjadi orang baik, tapi kita juga bisa terhindar mungkin dari ucapan-ucapan bahwa kita ini orangnya seperti apa, ya, dinilai oleh manusia istilahnya, Pak Ustadz. Kira-kira seperti apa nih untuk terhindar, tapi kita tetap bisa berubah menjadi lebih baik. Silakan, Pak Ustadz.
2: Baik, makasih Mas Ilham. Sepertinya tadi Bang Iwan ya?
0: Iya, Bang Iwan.
2: Iya. Baik. Makasih Bang Iwan di konsel atas pertanyaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terkadang dalam melakukan sesuatu kebaikan, ada muncul kekhawatiran pada diri kita. Ketika kita ingin melakukan sesuatu yang kita anggap itu akan memberi manfaat, ternyata muncul juga ada rasa khawatir. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini ada unsur-unsur riyanya atau ada unsur ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia. Karena itu yang paling terpenting dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas itu dimulai dari memang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang tulus semata-mata, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memang hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk mendapatkan pengakuan atau pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau itu yang menjadi niat utama kita, maka tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kebaikan-kebaikan kita itu kita dasari dengan ingin mendapatkan pengakuan atau pujian dari sesama manusia. Nah, karena itu ukuran dari kebaikan kemanfaatan yang kita berikan itu tidaklah diukur dari sejauh mana pujian atau pengakuan dari manusia lainnya. Akan tetapi ukurannya adalah sejauh mana kita ingin mendapatkan ridho atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang menjadi dasar utama kita, maka yakinlah bahwa kita tidak akan pernah ragu, khawatir untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita sehari.
0: Baik, Pak Ustadz.
2: Makasih, Pak Iwan.
0: Baik. Ini terkait dengan topik kita, Pak Ustadz, ya, menjadi manusia bermanfaat. Nah, ini kalau misalkan kita ingin menjadi lebih baik, dan itu juga kita mencoba untuk membatasi sedikit mungkin kepada orang lain nih, ya. Apa yang lebih utama nih? Kita harus memperbaiki amalan-amalan kita untuk diri kita sendiri, atau kita sembari untuk juga memberikan, ya, berbagi entah itu dari segi harta ataupun dari segi ilmu nih kepada orang lain, atau kita kembali ke diri kita dulu, atau seperti apa nih, yang mana lebih utama, Pak Ustadz, kira-kira?
2: Ya, baik, terima kasih Mas Ilham. Alhamdulillah bil alamin. Ketika diperhadapkan pada dua pilihan itu, maka terlebih dahulu memang tuntunan agama memberikan tuntunan bahwa kita memulai dari diri sendiri. Ibda binasik. Kita memulai dari diri sendiri. Tentu kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu memang harus didasari dari kepentingan untuk diri kita sendiri, kemanfaatan pada diri kita sendiri. Setelah itu baru kemudian kita ikhtiarkan, kita usahakan tidak hanya sebatas untuk kemanfaatan pada diri kita sendiri, tetapi juga itu untuk kemanfaatan kepada orang lain. Jadi kebaikan-kebaikan itu tidak boleh berhenti pada diri kita sendiri. Sebab kalau tidak, kebaikan-kebaikan yang kita miliki itu tidak dibagi kepada orang lain, nanti kebaikan-kebaikan itu nanti tidak memiliki manfaat. Ya, karena tidak berkembang kebaikan-kebaikan itu. Karena itu Nabi mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya tanpa memandang suku, ras, agama, golongan dan lain sebagainya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini juga tidak boleh membatasi hanya pada ruang-ruang atau pada golongan-golongan tertentu. Yang namanya kebaikan itu tidak boleh ada pembatasan-pembatasan pada golongan-golongan tertentu. Ya sama kalau misalnya kita membagi ilmu, ilmu kita itu kita bagi ya demi untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi yang menarik dari hadis ini memang tidak dikatakan khairul muslim atau khairul mukmin, sebaik-baik orang Islam atau sebaik-baik orang beriman, tapi Allah menyebutnya sebaik-baik manusia. Manusia ini ya kita semua ini tidak membatasi agama, suku, ras, golongan, dan bermanfaat untuk manusia yang lain.
0: Yang lain. Baik, Pak Ustadz. Jadi tentunya kembali lagi ya seperti Pak Ustadz bilang tadi bahwa memang harus dimulai dari diri kita, tapi kita tidak lupa juga untuk sekitar kita, Pak Ustadz ya. Nah ini ternyata kita sudah mendekati di ujung perjumpaan, Pak Ustadz, untuk kebersamaan mutiara pagi kita. Sebagai kesimpulan mungkin dari topik kita ya, menjadi manusia bermanfaat. Silakan Pak Ustadz, sebagai penutup kita juga untuk di perjumpaan subuh hari ini.
2: Baik, terima kasih Mas Ilham, pendengar RRI program Mutiara Pagi dan pemirsa RRI Net yang saya muliakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tentu kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyadari bahwa di sela-sela nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak nikmat yang Allah berikan, kita senantiasa mensyukurinya. Salah satu bentuk dari kesyukuran kita itu, mari nikmat-nikmat itu kemudian kita manfaatkan untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan pada diri kita dan juga kepada sesama manusia yang lainnya. Tentu kemanfaatan di sini tidak terbatas pada satu aspek saja. Kita bisa bermanfaat pada orang lain dengan kekuatan tenaga yang kita miliki. Kita juga bisa bermanfaat melalui ilmu yang kita miliki. Karena itu kita berterima kasih kepada guru-guru kita, kepada orang-orang yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga dengan ilmu pengetahuan yang guru-guru kita berikan itu kemudian kita manfaatkan juga kepada orang lain. Begitu juga kita bisa bermanfaat kepada orang lain dalam bentuk harta-harta yang kita miliki. Kita berikan sebagian dari harta yang kita miliki untuk memberi manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itu di subuh pagi hari ini mari kita senantiasa mengikhtiarkan, berusaha semaksimal mungkin supaya kita mengisi hidup dan kehidupan yang singkat ini dengan memberikan kemanfaatan kepada diri kita dan juga kemanfaatan kepada sesama manusia. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadan Allah wa iyyakum ajma'in. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar dimanapun Anda berada, ini menutup untuk perjumpaan kita di Mutiara Pagi edisi tanggal 20 September 2026. Dan semoga membawa keberkahan apa yang sudah disampaikan juga dari Pak Ustadz ya untuk subuh hari ini. Dan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selon 7,8 MHz kembali bersama kami RRI Bobo untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Baiklah pendengar, kami hadir dengan ikhtisar berita sepekan bersama pewarta Hairul Mulko Wataullah.
1: FM.

0: pagi pendengar. Berikut ikhtisar berita sepekan, rangkuman berita hasil liputan pemberitaan selama sepekan edisi siar Minggu 20 September 2026 bersama saya Hairul Mulku. Kita awali informasi yang pertama. Keluarga diminta jadi ruang aman bagi anak korban kekerasan. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua.
0: Keluarga diminta menjadi ruang aman pertama bagi anak yang mengalami kekerasan maupun berhadapan dengan persoalan hukum. Orang tua diharapkan tidak menyalahkan anak, tetapi memberikan penerimaan, rasa aman, dan segera mencari bantuan ketika menemukan perubahan perilaku. Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia Wilayah Kerja Kota Bau-Bau Laode Muhammad Yamin mengatakan, dukungan keluarga sangat menentukan kondisi psikologis anak, terutama ketika anak menjadi korban.
1: Artinya, jangan kemudian menyalahkan anaknya. Kamu ini anak yang nakal ini. Sering makanya tidak pernah dengar bicaranya orang tua. Akhirnya apa? Ketika mereka menjadi korban, kemudian mendapatkan juga statement seperti itu dari keluarganya. Jadi dia semakin terpuruk. Di mana dia kemudian bernaung, begitu. Makanya kami ketika ada kasus itu, selain memberikan penguatan terhadap anak, itu memberikan edukasi juga kepada keluarganya, gitu.
0: Yamin meminta orang tua lebih peka terhadap perubahan kebiasaan anak seperti kehilangan selera makan, lebih sering mengurung diri, atau perubahan perilaku lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan aktivitas anak di telepon seluler, terutama jika ditemukan pesan yang mengandung ancaman atau indikasi kekerasan. Jika menemukan tanda tersebut, keluarga diminta segera melapor kepada kepolisian, dinas sosial, pekerja sosial, maupun dinas terkait lainnya. Menurut Yamin, penanganan korban oleh Kementerian Sosial tidak berhenti pada pendampingan awal. Anak dan keluarga mendapatkan edukasi, bimbingan konseling, hingga bantuan sosial sesuai kebutuhan untuk mendukung proses pemulihan.
1: Segera melapor agar yang menjadi terduga pelaku ini bisa kemudian diproses gitu. Karena biasanya yang memberikan dampak ataupun semakin buruknya psikologis anak itu karena pelakunya ini dia masih bebas atau berkeliaran di luar gitu. Jadi semakin dia ketemu, dia semakin mengingat kejadian itu, maka dia semakin trauma gitu.
0: Sementara bagi anak yang berkonflik dengan hukum, proses penanganan tetap harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam kondisi tertentu, penyelesaian perkara dapat ditempuh melalui jalur diversi, sehingga anak dapat mendapatkan perlindungan dan kesempatan untuk menjalani proses pemulihan, serta melanjutkan tumbuh kembangnya. Pendengar, nasabah PNM Cabang Bau-Bau atas nama Isnawati berhasil meraih juara favorit dalam ajang PNM Mekar Inspirasi Tingkat Nasional tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui produk usaha kue pia. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan.
2: Jadi seleksinya dilakukan oleh pihak eksternal, kemudian dari 18 video yang ada di bawah cabang Bau-Bau ini.
3: Nasabah PNM Cabang Bau-Bau An Isnawati berhasil meraih juara favorit dalam ajang PNM Mekar Inspirasi Tingkat Nasional tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui produk usaha kue pia yang dinilai unggul dalam perkembangan usaha dan kemampuan pemasaran. Kepala Cabang PNM Bau-Bau Salim mengatakan, An Isnawati merupakan salah satu dari 5 nasabah yang mewakili Cabang Bau-Bau setelah melalui seleksi terhadap 18 video usaha dari masing-masing unit mekar. Kelima video tersebut kemudian dikirim ke tingkat pusat untuk mengikuti seleksi bersama peserta dari berbagai cabang PNM di Indonesia.
2: Jadi seleksinya dilakukan oleh pihak eksternal, kemudian dari 18 video yang ada di bawah cabang Bau-Bau ini terpilihlah 5. Kemudian 5 itu dikirimlah ke kantor pusat dan diseleksi lagi. Jadi penilaiannya itu bukan hanya cara mempublikasi dia punya produk, tapi dirintis dari awal, Pak. Bagaimana dia merintis usaha ini dengan keterbatasan modal, kemudian usahanya bisa berkembang, kemudian marketnya bisa lebih luas, itu juga menjadi salah satu penilaian.
3: Pada seleksi tingkat nasional, terdapat 1024 video usaha nasabah yang diikutsertakan dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terpilih 9 peserta terbaik termasuk An Isnawati yang kemudian dinobatkan sebagai juara favorit berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dalam pengembangan usaha, PNM Bau-Bau memberikan pembinaan kepada An Isnawati melalui pembiayaan bertahap pendampingan pengemasan, serta membantu pemasaran produk. Perkembangan usaha tersebut membuat produk kue pia milik An Isnawati kini dapat dipasarkan di sejumlah pusat penjualan di Bau-Bau, termasuk di Lippo Plaza dan Bandara Betuambari. Program PNM Mekar saat ini telah menjangkau lebih dari 50 ribu nasabah yang tersebar di wilayah Kepulauan Buton. PNM mendorong nasabah tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga meningkatkan kemampuan usaha agar produk dan bisnis mereka dapat berkembang serta naik kelas.
0: Pendengar, pastikan takaran BBM sesuai dengan standar meteorologi legal. Pemerintah Kota Bau-Bau pekan ini intensifkan tera ulang alat ukur BBM di seluruh SPBU. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani, melaporkan.
4: Sudah beberapa SPBU yang kami lakukan dalam tahun ini itu semua dalam kondisi aman.
5: Mencegah penyimpangan takaran BBM di seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pemerintah Kota Bau-Bau melalui unit meteorologi legal Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau melakukan tera ulang alat ukur BBM. Pemeriksaan yang dimulai sejak Selasa 15 September ini bertujuan memastikan takaran bahan bakar minyak atau BBM yang diterima masyarakat sesuai dengan standar meteorologi legal. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Sarmawati mengatakan, tera ulang merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan kepastian ukuran sekaligus melindungi konsumen dalam setiap transaksi BBM. Pemeriksaan perdana dilakukan di SPBU PT Taruna Jaya Abadi yang berada di depan Lippo Plaza Bau-Bau. Petugas meteorologi legal menguji seluruh nozzle pengisian BBM untuk memastikan ketepatan takaran masih berada dalam batas toleransi yang telah ditetapkan berdasarkan standar meteorologi legal. Nozzle nyatakan memenuhi ketentuan, kemudian diberikan cap tanda tera resmi sebagai penanda bahwa alat ukur tersebut telah melalui proses pengujian.
4: Hanya pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, yaitu kegiatan setiap tahun kita melakukan kegiatan tera di setiap SPBU yang ada di Kota Bau-Bau. Kan misalnya pada saat kami melakukan tera, ternyata di mesin daripada SPBU itu ada penyimpangan, berarti kami akan melakukan pembetulan, menjasir namanya. Kecuali pada saat kami melakukan pengawasan secara mendadak, terus kami menemukan bahwa ada penyimpangan yang dilakukan oleh SPBU, maka kami lakukan rekomendasi untuk melakukan pencabutan izin.
5: Lanjut Suarmawati, sejauh ini belum ditemukan adanya SPBU yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan takaran BBM. Namun apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihaknya akan meminta pengelola melakukan perbaikan mesin, bahkan sanksi tegas dapat diberikan hingga pencabutan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Suarmawati menambahkan, percepatan tera ulang dilakukan karena masa berlaku tanda tera pada sejumlah SPBU di Kota Bau-Bau akan berakhir pada September hingga Oktober ini. Selain menindaklanjuti permohonan dari pengelola SPBU, pemeriksaan tersebut juga merupakan bagian dari fungsi pengawasan berkala yang dilakukan pemerintah daerah. Melalui tera ulang, pemerintah ingin memastikan alat ukur yang digunakan dalam transaksi BBM tetap akurat dan tidak merugikan konsumen. Pelaksanaan tera ulang nozzle SPBU selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di seluruh SPBU yang beroperasi di wilayah Kota Bau-Bau. Selain SPBU secara berkala, Dinas Perdagangan juga melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan di toko hingga swalayan. Pemkot Bau-Bau berharap pengawasan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pengisian BBM, sekaligus mendorong terciptanya kegiatan perdagangan yang tertib, jujur, dan berkeadilan.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Kantor Kisah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar. Kembali, Afriansah menurunkan laporannya.
6: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini.
3: Kantor Kisah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau terus berkomitmen memastikan keselamatan dan keamanan pelayaran melalui pemeriksaan kapal sebelum mendapatkan surat persetujuan berlayar atau SPB. Komitmen tersebut diperkuat dalam momentum Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2026 dengan memastikan seluruh tahapan keselamatan dipenuhi secara konsisten. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, penerbitan SPB bukan sekedar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi merupakan bagian dari rangkaian pemeriksaan terhadap kesiapan kapal. Pemeriksaan meliputi sertifikasi, kelengkapan, dan fungsi alat keselamatan, serta kesiapan awak kapal yang akan mengoperasikan kapal.
6: Pak Menteri menekankan bahwa proses penerbitan SPB dalam hal ini jangan hanya sebatas persyaratan administratif, tetapi ada rentetan-rentetan yang harus dipenuhi sebelumnya, baik dari sertifikasi, pemenuhan alat-alat keselamatan di atas kapal, dan pemenuhan kru yang mengoperasikan kapal tersebut.
3: Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau secara rutin melaksanakan uji peti kapal yang dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan juga diperkuat melalui self-assessment yang wajib diperbarui setiap bulan oleh nakoda untuk memastikan kondisi kapal tetap laik laut. Menurut Sadudin, self-assessment tidak hanya menjadi dokumen yang diisi oleh nakoda, tetapi juga dikonfirmasi melalui pengawasan KSOP. Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya KSOP Bau-Bau menjaga standar keselamatan pelayaran secara berkelanjutan. Dalam momentum Harhubnas 2026, Sadudin mengatakan KSOP Bau-Bau terus memperkuat ketelitian dalam setiap tahapan sebelum penerbitan surat persetujuan berlayar. Langkah tersebut menjadi upaya mitigasi risiko terhadap berbagai kemungkinan yang dapat mengganggu keselamatan pelayaran. Sadudin menegaskan keselamatan pelayaran menjadi tanggung jawab yang harus dijaga sejak kapal masih berada di pelabuhan. Karena itu, KSOP memastikan aspek kapal, muatan, dan pengawakan telah memenuhi prosedur sebelum kapal memperoleh persetujuan untuk berlayar. Sadudin menambahkan kondisi cuaca saat kapal telah berlayar merupakan faktor yang berada di luar kendali. Namun, kesiapan kapal dan awak sebelum keberangkatan merupakan aspek yang dapat dikendalikan melalui pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan KSOP.
0: Pendengar, puluhan napi dan petugas lapas Bau-Bau jalani pemeriksaan urin mendadak sebagai upaya pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kembali, reporter RRI Bau-Bau Wa'ode Nurliani melaporkan.
5: Berantas penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas Bau-Bau, puluhan warga binaan dan petugas lapas mendadak dites urin. Kegiatan kolaborasi bersama BNNK ini merupakan bentuk implementasi 15 program AC Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satunya pemberantasan peredaran narkoba serta praktik penipuan dengan berbagai modus di lapas dan rutan. Dalam pemeriksaan ini, 20 napi kasus narkoba dipilih secara acak untuk menjalani tes urin, begitupun petugas lapas ditunjuk sejumlah 20 orang. Kepala Lapas Bau-Bau melalui Kasimin Kapnip Nur Aksa mengatakan, tes urin tersebut sebagai langkah konkret pencegahan dan mendeteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan lapas, sebagaimana komitmen lapas mewujudkan lingkungan yang bersih dari narkoba, sekaligus mendukung pelaksanaan pembinaan yang aman, tertib, dan kondusif.
7: Di dalam tadi yang sempat kita tes urin kurang lebih 20 orang ya, memang kita lebih cenderung ke yang kasus narkoba. Ya, dan alhamdulillah hasilnya tadi ya sudah disaksikan dari pihak ya, dari keamanan KBP bahwa semua negatif.
5: Pelaksanaan tes urin oleh petugas lapas kepada sejumlah warga binaan yang telah ditentukan sesuai prosedur, begitupun kepada seluruh pegawai. Seluruh proses berjalan secara tertib dan transparan dengan pengawasan ketat oleh petugas sehingga kegiatan dapat terlaksana tanpa mengganggu layanan maupun program pembinaan di dalam lapas. Sementara itu, Kasih Rehabilitasi BNK Bau-Bau Juryadin mengatakan hasil pemeriksaan urin tak satu pun napi dan petugas lapas ditemukan positif narkoba. Jika ditemukan akan langsung direhabilitasi dan pihak lapas akan melanjutkannya ke proses hukum.
8: Tadi itu semua itu yang kasus-kasus narkoba itu.
5: Iya.
8: 20 orang dari 20 orang itu negatif semua. Negatif.
5: Okay.
8: Negatif. Jadi saya langsung ambil saya rehab di dalam. Kemudian mungkin dikasih tegakan penegakan hukum. Ya, seharusnya itu saya rehab di dalam pagi.
5: Juliadin berharap warga binaan tidak kembali terjerumus dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Melalui kegiatan tersebut, Lapas Bau-Bau juga mempertegas dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, berintegritas, serta bebas dari narkoba dan tindakan penyimpangan lainnya. Pemeriksaan urin di Lapas Bau-Bau juga menjadi agenda rutin dan insidentil, mengingat napi kasus narkoba di Lapas Bau-Bau menjadi urutan kedua terbanyak setelah kasus perlindungan perempuan dan anak. Wadi Nurliani, Rapor Peri Bau-Bau, laporkan.
0: Pendengar, kita ke informasi yang terakhir. Pelatihan soft skill bekali mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayan Iksanuddin menghadapi tantangan perkuliahan. Kembali, Hairul Mulkung menurunkan laporannya.
9: Kegiatan soft skill ini adalah salah satu kegiatan yang akan membantu kalian lebih mudah beradaptasi di kampus.
0: Mahasiswa baru Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Dayanu Iksanuddin atau FKM Unidayan dibekali keterampilan komunikasi, kecerdasan emosional, kesehatan mental, serta kemampuan berpikir kritis dan memecah masalah melalui pelatihan soft skill. Kegiatan pelatihan soft skill angkatan ke-10 bagi mahasiswa baru FKM Unidayan tersebut berlangsung pada Sabtu 19 September 2026 di gedung FKM Unidayan yang diikuti sekitar 120 mahasiswa. Ketua Panitia sekaligus Ketua Gugus Penjaminan Mutu, Eki Enriana Amiruddin, SPDMKes, mengatakan pelatihan soft skill penting untuk melengkapi kemampuan akademik mahasiswa karena keberhasilan selama menempuh pendidikan tidak hanya ditentukan oleh hard skill semata.
9: Dunia perkuliahan menuntut mahasiswa untuk mandiri dan adaptif. Keberhasilan di kampus tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan akademik atau hard skill, tetapi juga oleh kecerdasan emosional dan sosial atau soft skill.
0: Sementara itu, Dekan FKM Unidayan, Dr. Rininta Andriani Esos MKes mengatakan, pentingnya mahasiswa memiliki kemampuan komunikasi dan sikap yang baik sebagai bagian dari proses pembentukan karakter selama berada di lingkungan perguruan tinggi. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya memiliki kemampuan akademik, tetapi juga perlu membangun moral, etika, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Soft skill ini menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menjalani proses pendidikan maupun ketika nantinya terjun ke masyarakat.
9: Kegiatan soft skill ini adalah salah satu kegiatan yang akan membantu kalian lebih mudah beradaptasi di kampus. Kemarin kita sudah belajar tentang pengenalan fakultas. Hari ini kita akan belajar bagaimana soft skill kita. Saya minta adik-adik untuk fokus mengikuti kegiatan soft skill ini agar nantinya bisa bermanfaat ke depannya untuk mengarungi 4 tahun di Fakultas Kesehatan Masyarakat baik mahasiswa prodi Kesmas maupun prodi Gizi.
0: Pelatihan yang mengangkat tema critical thinker, problem solver, analyzing health Tears in Modern Era tersebut menghadirkan sejumlah materi untuk memperkuat kapasitas mahasiswa baru. Materi yang diberikan meliputi moral, etika, public speaking, dan komunikasi oleh Dr. Rininta Andriani, mengenal dan mendeteksi dini gangguan jiwa oleh Dr. Aslan, spesialis kedokteran jiwa, serta membangun kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual oleh Wakil Dekan 1 Taswin SKMMKes. Mahasiswa juga mendapatkan materi critical thinking dan problem solving oleh Wakil Dekan 3 Wahyudin S. Farm MMKes, serta motivasi diri mahasiswa dalam penyelesaian studi yang disampaikan oleh Fitriani MKes. Pendengar, demikian ikhtisar berita sepekan kali ini. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Visa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

tahu kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Oke, baik pendengar ya. Selamat pagi tentunya kami ucapkan untuk kebersamaan Anda di pagi hari ini. Untuk Anda yang baru saja mengawali aktivitasnya, yang baru mulai bersih-bersih atau lagi sementara olahraga, tetap semangat tentunya untuk Anda. Buat Anda yang lagi di perjalanan, mungkin hari ini lagi menikmati liburan di suatu tempat dan sudah mulai jalan nih ya, sebelum pagi-pagi ya. Tentunya untuk episode kali ini ya, menikmati tempat tujuan itu yang akan kita tuju dengan penuh antusias yang begitu tinggi. Cuaca di Kota Bogor hari ini pendengar, untuk tanggal 20 September ya, Kota Bogor hari ini tetap seperti biasa terpantau dengan hujan ringan. So, tetap stay tune terus. Kami ada beberapa informasi hiburan dan juga lagu untuk menemani Anda.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya di pagi hari ini. Buat Anda yang sedang bergabung, yang baru saja bergabung, kami di program acara Musida Informasi menemani akhir pekan Anda ya. Oke, baik. Pembangunan koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Desa Kolowa, Kecamatan Guhu, Kabupaten Buton, Buton Tengah ya. Ini terus menunjukkan kemajuannya. Hingga Sabtu 11 September 2026, progres pembangunan telah mencapai 82,71%. Ini juga salah satu pekerjaan yang tengah dilakukan adalah pemasangan talang air hujan pada bagian bangunan KDKMP, pemasangan talang menjadi bagian penting dalam melengkapi pembangunan khususnya untuk mengatur aliran air dan atap saat hujan. Pekerjaan tersebut dilakukan sering dengan tahapan pembangunan fisik yang masih berlangsung di Desa Kolowa ya. Pemasangan talang air hujan ini menjadi salah satu bagian pendengar ya untuk menambah kelengkapan fasilitas pembangunan KDKMP Kolowa. Perkembangan tersebut menunjukkan pembangunan terus bergerak menuju tahap penyelesaian.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, jelantara waktu pukul 8 kita ikuti Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 Jakarta.
2: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
3: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk terbang.